0: selalu gawai, arab gawai disewati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan itu gawai sewati, arab ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya, selamat anu gawai. Deboh, deboh.

sama dengan Vincent Rolin dengan The Guru Sadi Pramun dengan Ragu Bikawai Rabisi Dem Detu Eteri Sita Alu Gawai kasi dengan ia nak pergi pasal pergah Lembaga Asi Derma Is lagi keadaan tipu kaunter Adi Do Gatup Brahma Genga Rami Anu Gawai di ki kaunter ia nak Lembaga Asi Derma Is di Dr. Peso ni negpat Anu Brat di Sarawak kaunter di tikuka nimun Adi Biasa ka kena operasi ni mula dibiasa hingga anu rima Jun 2026. Jadi ia nak berangan nak diran puan lebih setutus dingin pasar operasi ia nak kanta Lembaga Asir dan Reis angga bisa dika Facebook rasmi di LHDN berkesana angga bisa ke dika website di hasil.gov.my kan sendiri ia nak berangan nak ditikati ia nak berangan di nama moto kena pergi baratak di tempat peluang parik ke kapung agi barata di mega peguru komisi harap tanaki tak nama motor kas negeri yang barangan di tikati kedai agi barata di ruang miris barang di ka market ka di kedai-kedai ka lebih segi di tempat-tempat di sesak jaga-jaga beg ngan buat retangan nakit-nakit tak jaga jadi ngan atap curi ngan ragu praman ragu pemitik sobat dengan tadi Facebook WFMD bersama ngan Eliza Suzina Jobeng.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, bersama dengan Tonio Spoji, selalu gaun rapi seberangan dari bersama ke di YFM dia. Harap kita sesama gaun na pawun rami pawun ke hingga tipu alu komisi dan betul yang terlihat asyik tak alu gawai. Kasi dengan ia na pi pasal pergah gis mencuba sebarang medoga na dribo skim rega maksimum tipu anu rami bas berama ngga anu gawai 2026 diki peguru so anu watik neg 4 Jun ia na tak pi maad rega barang-barang adis biguna tipu anu rami bas diki tuna geso Menteri Kerja Dagang dan Merais Kakos Pimudip Dato Armizan Muhammad Ali Kedatnang pi masang skim mati ina ngalatu genang rega-rega barang nakit do jaga sama ngga gerindung ke pengguna so tekanan kos sara pingudip adi adu-adu bertambah lebih sehingga tipu anu rami bas kas nge ay kedatnang agi di Sarawak ia na tipu pimasang i soprega barang-barang adi nakit dog jaga rega i berguna dog na tanda rega kaleping kas nge ia na ngera adi detuna aturan nanti dapat dog denda dega RM100,000 pangkah compound dega RM50,000 kas nge bisa ge dog hukum chair terdapat nana ayat na company ada perlu denda negara RM500,000 sama compound RM250,000 kas negara ayat na skim rega barang maksimum bramangga anura mikawai ina kena adi barang adi nak kita jaga rega I ina daging kerbau import so India siok nyamba kebesh import sama satan apakah nata butan butan nakas nege kedaga so barang-barang adi semang dua basa barang adi madok bere tati ina diki enam merekod pina pingurang rega maksimum iet na diki ikrat nang ati na iet na natu genang rega-rega barang ati betul-betul medok ngurang lebih sege barang-barang adi biguna jadi iet na berangan adi bidagang berguna tu na aturan adi medok tetap ngan natu genang angan dedok hukum pankah denda diki adi medok tetap da KPDN pankah Opis Menteri Kerja Dagang dan Merais Kakos Pimudip kas nega sama sesat dan berdengar-dengar tak adiki bisa mengatai sesat nanti lebih sehingga tedious picture inang selamat berpagi selamat bertugas sarap awas tersen selamat anu gawai dah rap mendekti terima kasih dengan tak tedious picture kasnya gada kemat gadi James Pingiran inang selamat pagi tedious Anthony inang snow lagi snow di Serian tahniah ke barah Serian nama iki snow kasnya gada selamat sesat gadi Lili Sinok Leno inang selamat pagi salam so sumu ke tuduh ingan dua salam selamat bergawai Tuduh suak barang dengar-dengar de bangsa berdaya sok ayo madis di kupua rason ni dengan rason dua berkaz kazan di kupua stas bau tuak somba di kupua selampit terima kasih yang nak beringat kas negara selama isesan ke di desus panes yang nak selama isesan di geng-geng awal dalam segmen makat kali muhas selamat anu gawai yusopreng rawang kabar dengan yang nak sewati ke begawai di kapit bisa mangga sukuku jawab betul di begawai mungkin di ngabang te kas negara Wan Sadir Wan Sadir ataupun Wan Sok Kapung Kepayang Simunjan inang juga sama lu gawai ya nabrak anak-anak ya Cherry Esther Feblin Casey sama Apin seperngerati di Kampung Senah Sadir Pedawan semoga anak-anak saya selalu sama anu gawai terima kasih ke di Agustin Tin enak sama berpagi sama tugas aniaga berpagi ti masih tepat dengan Yahang Anyap dengan Bo. Anyap topik pagi ti DJ. Anyap topik pagi ti kita berhibur dengan lagu-lagu gawai. Kasih selamat sesan ke dengan tanda WK baca. Inang selamat pagi, selamat bertugas. Cerai-cerai selalu. Terima kasih. Kasih segera kembali ke dengan tanda bukan tadi bisa mengata di RTM klik sama nak di agi kedengar radio di 06.2 MHz kan di 02.2 MHz. Sepujung dengan lagu perawan bersama Mekis Steady Mangkalu.

Ada jangan bersama dengan TSB na peluang ketaruh ia na berangan lalu bersama ke AD White Family kan sedekah ia na pi pasal perga mari nanti berita membenar ke ia lah gerindu dengan anak-anak lebih sehingga berkait dengan media sosial dikit lagi taruh pujuk sesi libat urus di Asas Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia MCMC bersama dengan berang masam pitak di pipaut berat ke platform media sosial dengan berda sesama dengan berda berkiting atus ramad derma online sama dengan gerindung dengan anak-anak derma kandungan derma online adi dekena diki ati na kedak ke so pikara adi cukup kena adi dog masang pada MCMC diki agi aturan bau adi merung netap anai na ngara adi bi umur semang enam sawa ka semua de dog je benar bien account media sosial kas juga ati na derma kan ngah masang jaga atus ramat anak-anak sama dengan netu genang ngara adi berpakai media sosial hati ina ngara adi bertuuh pikikira ia kasungga ia na pi pasal program habis begedinge rami-rami agi dong ngatur habis ke bramangga rami andu kawai nga brand bau diki kedak ge sok rami adi agi dong ngatur ina rami anarais Harvest Festival adiki dong atur sendi nag 2 anbran Jun 2026 kamai kemet dari pasar titik ngap drum segmen yang dengan diarut dengan dapat jasa sama kedingah ke penerang pasar rami adiki dong atur di kampung Anarais drum podcast ja ngupi di YFM dia ngapukor semang isa santai sama tak kedingah pikara pangka krakar bikait ngah rami gawai adil dong atur sondi nak dua anbran Jun di kampung Anarais buka sana agi ge rami dong atur di kampung Bumbuah ke so taru adil dong atur ngah taru Jun adi ki kada ge so bang rami ina agi prarakan andu gawai kas nege de kemat gal dengan ta di sama ye sesat nanti angga bisa ge kedaat anika rami adi ki dong atur rabi sige di kawasan-kawasan ngah di kampung-kampungan baik kemat angga bisa ge kedaan ke di Facebook YFM di kas nege Sandra Anyus inang selamat pagi sama petugas negamu DJ, terima kasih selamat pagi lagi negam semua peminat radio YFM BTS, semoga semua sihat sihat selalu walaupun Ami enyap begawai sewati kerana ada penyusah dalam membak Ami aku irat nyugon selamat andu gawai negam semua semoga tempat sentiasa enyap begawai sewati kerana ada penyusah dalam membak Ami aku irat nyugon selamat andu gawai negam semua semoga tempat sentiasa berkat segala urusan dengan kerja kita. Selamat anugerah. Terima kasih.

0: Jadi aku update baru kalau pantun.
1: Oh, balai dengan kasi boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tuh betah kudu.
5: Mekserian si tinggah dah kakai.
6: Anak popong di sida jompian menak bidat ni perom.
7: Dukadutun patah ngerasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia botong.
10: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam onak kobok mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap ono dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Mei 0.

Ayo kita bersama dengan Ragu Pramanta bersama dengan Alim Impira Blues Andung Kawai. Lebih segera ia dan beringan adik-adik bersama di Facebook FMD. Ragu Pramanta sama dengan tak di Facebook FMD. Kan semoga selamat sesan ke di dengan tak Cliffson Cliff. Ina selamat sesan, selamat bertugas. Semoga ceria ke sihat selalu. Selamat Andung Kawai. Terima kasih dengan tak adik-adik bersama di Facebook FMD. Kan semoga rekomet ke di dengan tak Angela N. Sidora. Ayo nang selamat sesan dengan selamat berkonti DJ. Hai barang dengan niaga. Harap sopreg tak sihat dengan ceria. Terima kasih ke selamat anu gawai. Terima kasih Esther Kia. Lagi bersama tenang selamat bertugas di DJ. Semoga sihat selalu selamat gawai. Terima kasih beringan adik bersama tak sesan mati. Jadi kan atap cuding dengan Ragu Pramata, Ragu Gawai bersama dengan Lin Seyesi sama Rami Nyambut Gawai.

Mo Dayung Kumang Rabi si Ian berangan dari bersama ke ADY FM mereka sendiri sama sesan ke dari dengan Tan Roy Kuang dan kemudian Derek Asin kan sendiri terima kasih ke di Wellington Emai adik bersama tai sesan Anuati kan sendiri mau penting nyami atas sendiri di penerbat nas segmen ya maka terima kasih sesan Anuati terima kasih Rabi si berangan dari bersama ke ADY FM esok pukul 6 sesan tiga bersama aku Twitter Rojama kan sendiri mai kemat atas berapa dingin di Anu Rima dalam segmen Makat Kalimah Hasga esok pukul 6 sesan dekat pukul PE sesan kan sendiri minta maaf kami lagi salam dengan desa pendewasa ke lagi ragu-ragu pemitingan desa pendemain atau berapa dingin enggak Anu Rima kan sendiri ya mai kemat pasal titik tak keringah agak dopera radu sok National FM ragu sekasih masih dia akan super bersama dengan Stingray dari Sadun.

segmen Yengan Diarun barang anu sopukor pri isan isan nepukor semangdua yunanu kaus di YFM Bidaya gerak bersama.

Ok, semua hati nak cengkel lagu Mazor Beethoven, cengkel lagu nak buah asing ke kerana mengapa kita 20 minit pas pukul peri berpagi. Selamat berpagi, selamat bidapu kita ada pagi tidak habis segmen Yen Ganti Aren dan berpagi anu taruh 25 2026 bisa mengeraku Alina Jakem kita hai taruh jam kita bersama dan berpagi ti Mazor pukul peri berpagi tepukul 92 narang anu Siti Mati.

0: Okey, semua Tina hari dengan lagu masa She dengan lagu Cewa Pinggu Dip. Aku Ana dengan Nati tanpa bersama lagi ya. Kampung Tai Rangatur ini penyambut gawai 2026 dan Irah Tundah bila lagi masa tarpur ini. Nuburan Rimah Siti Mati dengan Hong Macam sebenarnya. Aktiviti-aktiviti dan Radok Natur berandu dengan Grand Gawai Celebration 2026. Jadi kita matin antara program donaturs yang ada berarak gawai Tai Peret, ada lagi Kumau dengan Keleng Gawai Tai 2026 Grand Finale, dengan ada lagi ini kong kita mati nah jamu ambingar ataupun dinner berandu dengan anu gawai Siti. Jadi saya matin nah ini pengrami duduk natur je Kampung Tai pergi masuk tarpur ini nombor 2026 Siti. Okey, dengan itu nak cerita sama-sama keping program info sehat bisa penerbit Filomena Buang.
1: Okey. Tes.

0: Seram Haji Sahasan ke Salam Malaysia Madani berdapat datang karyati derem program Info Sehat bersama dengan Nina Antetamu tak Dr. Emilia Melta Pegawai Pergigian So Klinik Pergigian Serian Direk Rakar Pasar Kanser Bebak. Selamat Isan-Isan Dr. Emilia.
1: Hai, selamat Isan-Isan. Yeah. Duduk seperuk pendengar radio RTM Sarawak. Mm-hmm. Aku Dr. Emilia Imelda, pegawai pergigian di Klinik Pergigian Serian. Kaku biasa sok padawan. Sebunga si aku anian begok terima kasih duduk pihak RTM Sarawak. Rebisi YFM Bidayo sebab mohon peluang duduk aku untuk berkongsi di yang program Ai Sehat Ati yang bertajuk kanser bebak atau kanser mulut.
0: Okay. Jadi doktor, nani sebenarnya kanser bebak ati doktor?
1: Okey. Kanser bebak ialah bilagi perubahan atau ketumbuhan yang doh normal berlaku pada bahagian bibir, lidah, gusi dengan bahagian lain dalam rongga mulut. Perubahan atik dapat tak nilai suat segi tekstur, bentuk dengan perubahan warna yang bebak. Secara general i, kanser bebak ti berlaku sebab mutasi genetik yang disebabkan oleh pendedahan tuduk bahan kimia yang kebanyakan i gi diang rokok, sirih ngan rok alkohol. Puankah bara nang kanser bebak ati ialah kanser ke-20 ni yang paling begok berlaku ngan dikesan diang kalangan masyarakat Sabah ngan Sarawak. Hal ati disebabkan oleh tabiat man sirih ngan pinang atau tak nang manpa yang gagok diamalkan oleh masyarakat tak ngan tabiat bekon seperti rokok ngan alkohol. Kanser bebak ati gi pat tahap. Kalau dikesan pada peringkat awal, yaitu

0: peluang untuk deep selama rimu suak. Jadi bila mu sampai tahap lewat hati, kanser bebak dapat membawa maut lah.
1: Okay.
0: Jak tertinggal laporan daftar kanser kebangsaan suak suak 2020. Gi 1,100 kes kanser bebak dua kesan. Suak jumlah hati 70.5% dua kesan moh di tahap yang lewat, yaitu tahap taruh dan tahap 4 lah. So jumlah 76,125 kes kanser bebak untuk Malaysia, 2.6 kanser yang dok lapor adalah kanser bebak lidah, bibir dengan kelenjar air liur. Jadi sebab nok lah tak mesti sentiasa cek jipo setiap sewak di doktor jipo. Saringan kanser bebak hati akan sentiasa dok naik setiap kali tak cek jipo.
1: Okey, jadi kita dapatkah kami doktor nerang pasal faktor risiko kanser bebak hati, doktor?
0: Okey. Walaupun kanser bebak doh berapa dapat perhatian berbanding kanser bekon, tapi ya tak doh dapat pandang ringan saja dengan kanser bebak hati. Ia dapat berlaku tuduk sesiapa saja doh mengira umur, jantina dengan latar belakang. Sebenarnya, begok kanser bebak dapat dicegah kalau atak puan tentang faktor risiko i. Kanser bebak bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Ia selalu berpunca suat gaya hidup, tabiat pilihan dokta dengan keadaan kesihatan yang sebenarnya dapat tak kawal. Pak, begok atak doh puan ataupun doh sedar ani yang dapat meningkatkan risiko kanser bebak. Apatah lagi cara mencegah kayu hati. Jadi sebagai doktor jipo, aku selalu berdapat dengan pesakit yang doh puan nang topi berisiko untuk dapat kanser bebak. So katitlah kesedaran memainkan peranan penting, yaitu dengan memahami faktor risiko kanser bebak. Bukan saja atak dapat melindungi dokta, tapi dapat goh mencegah penyakit ti so berlaku tuduk rawang tak. Jadi kalau tertinggal beberapa faktor risiko i seperti nama ni, penggunaan tembakau, sama ada yang bentuk rokok, cerut atau tembakau kunyah, sporogati meningkatkan risiko kerosakan tisu di bebak. Bahan kimia yang tembakau wati bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan mutasi sel. Okey, untuk risiko yang kedua adalah alkohol. Bukan saja dapat merosakkan tisu secara langsung, pak asal digunakan bersama tembakau, ia dapat meningkatkan risiko kanser secara mendadak. Faktor risiko di nombor taru, iaitu mengunyah sirih atau kita nama bitter quit chewing. Ti adalah salah satu amalan tradisional yang biasa di kalangan masyarakat Asia, termasuk Malaysia. Selalu di masyarakat Sabah dan Sarawak. Sirih yang dok campur dengan kapur, pinang atau tembakau mengandungi bahan kimia yang dapat menyebabkan kerosakan kekal duk tisu bebak. Mengunyah sirih tigo dapat menyebabkan tisu bebak menjadi keras atau keadaan kenang oral submucous fibrosis, yang mana keadaan ti dapat menjadi pra-kanser. Statistik nang mepak sirih hati menyumbang duk peratus bagak pion kanser bebak di Asia hati. Okey, pion faktor risiko di nombor 4 ialah jangkitan HPV ataupun Human Papilloma Virus. Terutama HPV 96 adalah faktor risiko utama pion kanser di bahagian kenang bebak seperti tonsil dan lidah. Di nombor 5, pendedahan duk surah ataupun cahaya matahari. Sinar UV yang berlebihan tanpa gi perlindungan seperti sunscreen dapat menyebabkan kanser bibir.
1: Okay.
0: Di nombor 6, kekurangan nutrisi dan kebersihan bebak yang tuh terjaga. Pemakanan yang tuh seimbang dan kebersihan bebak yang tuh terjaga dapat membuka ruang pion keradangan kronik dan kerosakan tisu bebak. Hal ti dapat go meningkatkan risiko kanser bebak. Gi pesakit kanser bebak dikesan dalam karangan barati, walaupun bara itu merokok, mepak sirih dengan no alkohol. Sebab atiklah pemeriksaan awal dengan berkala sangat digalakkan. Tuduk so prok dayak bion mengesan kanser hati di peringkat awal. Bukan saja dapat dicegah so awal, pak dapat goh mengelakkan dok so komplikasi yang doh diingini.
1: Okey, gambar so pihak doktor adi rebis puan pasar anda mati ya. Ani tanda-tanda kanser bebak hati, doktor.
0: Okey. Walaupun kanser

0: Sebebak jarang dok bincang. Pak sebenari adalah ancaman senyap yang begok penghidap pun dok sedar sampailah nok tahap yang lebih serius ataupun teruk. Okay, diang begok kes, tanda-tanda awal seringkali diabaikan, dianggap remeh ataupun dikira masalah sok saja. Okay, sok katik lah masalah bagak bermula, yaitu lambat yang mengenal pasti tanda awal kanser bebak hati. Hal hati dapat ngian kesan bagak pion rawatan yang berkesan dengan komplikasi yang lebih parah. Okay, jak tak bayangkan situasi ti. Dengan kinyam gi alsa yang bebak yang doh buak ataupun doh sembuh selama berminggu-minggu ataupun gi bengkak yang kecil yang sok pak dengan doh mendam, dengan rasa doh mendam. Mungkin dengan kinyam biasa saja ataupun doh kisah saja. Pak puankah tanpa disedari nok mungkin tanda awal kanser bebak. Okey. Persoalan ni madin kedua begok dayak yang betul-betul peka duduk tanda dengan gejala hati. Okey, kanser bebak bukanlah keyuh yang mendok tiba-tiba. Yo selalu ngan amaran suat tanda-tanda awal. Pak cabaran i adalah adakah atak peka untuk mengenal tanda-tanda ti. So selalu i pesakit hanya mendok duduk klinik lepas keadaan menjadi serius ataupun teruk lah. Okay. Sedangkan jika barai mendok lebih awal, rawatan mungkin akan lebih mudah dengan peluang pion buak ataupun sembuh lebih tinggi. Okey, jadi jak tak bincangkan tanda-tanda utama kanser bebak yang perlu tak ngian perhatian. Okey, hati nombor ni ya ino. Alsa yang doh buak ataupun doh sembuh selepas 2 minggu. Okey, asak barangan gi kinyam alsa yang moh tu ui ngan doh mendam. Doh anggap ke yunok biasa. Patas menduk cek duki ya duk klinik cipoh. Okey. Adi nombor 2, bengkak ataupun benjolan yang bebak. Okey, seperti di lidah, gusi atau bahagian yang pipi yang doh hilang. Okey, nok mungkin lebih sok sekadar keradangan biasa. Okey. Adi nombor 3, tumpukan berwarna putih atau merah, warna budak ataupun beriah. Okey, tumpukan putih leukoplakia ataupun tumpukan merah eritroplakia atau campuran dua-dua, campuran merah dengan putih leukoplakia eritroplakia. Gig yang bebak atau lidah ngan doh menyap walaupun doh gelap. Okey, adalah tanda-tanda prakanser yang perlu dok ngian perhatian segera. Adik nombor 4, susah menelan ataupun mendam yang berterusan. Okey, asal barangan kinyam jerak untuk menelan, mendam di kerongkong ataupun bahagian bebak yang doh reda, nok mungkin dapat menjadi tanda awal kanser bebak. Adik nombor 5, perubahan suara, sakit tekak ataupun serak lebih suak 6 minggu. Hal atik pun perlu dok cek dengan segera. Adik nombor 6, bengkak di tulang rahang. Pion dayak yang pakai jipoh palsu, kawasan yang gig bengkak rahang akan rasa doh selesa bila pakai jipoh palsu. So haratik pun perlu dok cek dengan segera. Okey. Adi nombor 7, kebas di kawasan lidah ataupun bahagian bekon yang bebak. Okey, kebas atau kehenang madot atau serian nang padat sari. Okey, reti dagi kinyam anian ni ataupun sap semut-semut macam not yang bahagian bebak perlu dok cek dengan segera. Okey. Asal barangan gig kinyam tanda atau gejala yang aku nyebut tadi doh tu tanda tu ya. Okey, mendok terus duk klinik jipoh ataupun doktor bertauliah lah. Doh rugi yang ni asak tak mendok cek sekali mungkin dapat hadiah senyuman yang lebih sehat lah. Okey, menjadi tugas mi untuk menjaga kesihatan bebak dengan menjaga senyuman barangan. Okey, jadi kajian ni lagi jak mendok cek duk klinik jipoh.
1: Okey, jadi sembuki dengan rawatan kanser bebak hati doktor.
0: Okey, kalau gi enam mestilah yo mogi ko cara yun pion rawat ngan enam mano, right? Jadi yon rawatan ataupun pemeriksaan ngan diagnosa kanser bebak. Jadi macam yang moh tak bincangkan sebayu hati, kanser bebak selalu terjadi tanpa tak sedar yang kanser hati moh berkembang yang bebak tak. So tekatilah peranan Dr. Jipoh yang doh saja merawat jipoh pak menjaga go kesihatan bebak tak. Jadi jatah sama dengan munpi Dr. Jipoh cek dengan mendiagnosis kanser bebak hati. Okey, pemeriksaan kanser bebak hati sebenarnya sangat mudah dengan doh menakutkan pun. Okey, mula-mula Dr. Jipoh akan cek tanda-tanda yang doh biasa yang bebak seperti alsa yang doh buak, benjolan ataupun ketumbuhan ataupun perubahan warna macam tumpukan putih atau merah yang bebak. Lepas no, Kia akan cek go bahagian leher dengan rahang untuk pastikan daging pembengkakan atau ketulan yang mencurigakan. Seperti dapat dugnai sekali masa cek jipoh go. Jadi, dapat cek dalam masa yang sekejap saja. Kejadi asagi kayuh yang mencurigakan, Dr. Jipo akan minta nai test yang lebih lanjut lah, okay, antara i mid sample tissue atau kiah nang biopsi pion mid tinggak sel-sel yang doh normal ataupun sel kanser ano. Dosah teru, biopsi ti bukanlah prosedur yang dak noh teru. Prosedur ti sangat raju ngan dog nai pakai ri madot ataupun bius sa doh kinya mendam lah. Paling penting, makin awal lah tak cek, makin patas tak detect masalah ti ngan makin senang ngan berkesan go rawatan pion masalah hati. Diang begok kes, sak kanser bebak gagok tu peringkat awal, kanser ti dapat do rawat ngan pembedahan kecil atau terapi bekon yang doh raru invasif. Hal ti dapat go ngan peluang yang lebih mendih pion buak sepenuhnya. Ni perkara lagi ialah pemeriksaan bebak ti bukanlah pion Dayak berisiko gatung saja pak pion sok prog Dayak. Paling mendih dog nai setiap sewak walaupun tak kinyam dagi ani-ani masalah. Kia Dr. Jipo akan sentiasa nai yang terbaik pion menjaga bebak ngan Jipo pesakit mi sak sentiasa sihat.
1: Okey, penyakit skasa yang doktor lah ya. Jadi kamu nyebut pasal anak kanser tikan doktor. Aku percaya nang perdaya teruk kedingah anda mati kede doktor dapat keadaan ni rakah yang negah anda kanser bapa hati doktor.
0: Okey, so pion pencegahan kanser bebak hati, pernahkah bara dingah tentang nom langkah pemeriksaan kendiri pion saringan kanser bebak? Marinti atak doh hanya bergantung duk Dr. Jipoh pion tinggak tanda-tanda awal kanser bebak. Dok tak pun dapat goh jadi detektif pion tinggak dok tak ya. Jadi nuti atara belajar goh tentang cara tak cek bebak tak ya. Dosah gago cara i sangat mudah ngan mengambil masa kurang seundik minit. Cek bebak dok ti dapat dog nai goh diremin. Hanya perlu cermin, tangan yang bisik dengan sumber lampu yang cerah. Okey, so nom langkah pemeriksaan kendiri pion kanser bebak hati, so langkah yang nemenik yaitu pemeriksaan jewin dengan leher. So tak perlu juag di depan cermin, cek jewin dengan leher pion tinggak sebarang ini bengkak, luka atau perubahan warna kulit. Tak dapat go tekan-tekan leher tak perlahan-lahan pion mengesan benjolan atau rasa mendam. Okey, langkah yang kedua yaitu periksa bibir tak. Tak dapat tinggak periksa bibir atas dengan bawah dengan teliti, pion tinggak sebarang perubahan warna ataupun tekstur. Tak dapat terik bibir tak ke atas dan ke bawah, pion tinggak bahagian dalam dengan periksa pion sebarang alsa. Langkah di nombor taruh yaitu pemeriksaan pipi. Tak terik pipi kanan ke tepi, pion cek bahagian dalam termasuk gusi dengan gigi tak. Gunakan jari telunjuk, pion tak temak bahagian dalam dengan ibu jari di sepak, pion merasakan sebarang benjolan. So tak ulang go langkah yang sama pion pipi kiri tak ya. So langkah yang keempat pula, pemeriksaan lelangit. Tak cuma perlu dongakkan kepala dengan buka mulut baga-baga, okey? Periksa keseluruhan bahagian langit pion tak tinggal sebarang perubahan warna, tompok putih atau merah ataupun bengkak, okey? Langkah yang nomor lima, pemeriksaan lantai mulut. Okey, lantai mulut ti bila tak angkat lidah dengan letakkan hujung lidah di lelangit, tak periksa lantai mulut pion sebarang kelainan lah seperti benjolan ataupun tompokan lah warna. Jadi nomor nom adik yang last kali pemeriksaan lidah, puah lidah tak ngecek bahagian atas, tepi kanan, tepi kiri dengan bawah pion tak tinggal tompok putih, merah atau benjolan. Okey, temak lidah pion untuk memastikan lagi ketulan yang doh normal. Okey, sabar lagi dapat keyuh yang mencurigakan masa nom, masa nai nom langkah pemeriksaan kendiri hati. Perkara yang paling awal nai ialah dapat dengan Dr. Jipo. Okey, tu tanda sebab makin awal tak mendapatkan rawatan, makin bagak peluang pion rawatan nak berkesan dengan berjaya. Doh kajun makin teruk baru an menduk cek. Teru menduk tahap yang lewat. Okey, walaupun lagi ani-ani yang mencurigakan yang bebak, teruslah naik pemeriksaan bebak dengan Jipo setiap sewak. Saat kesihatan bebak sentiasa terjaga dengan bebas suap masalah. So ingat andu penyi beranak setiap sewak, ingat ke doktor gigi setiap sewak.
1: Harap So perkata sama-sama tamit bat pasar anak kanser bubati. Nimun adi madok nerang pada Dr. Emilia Melda, pegawai pergigian Puan Ka Dr. Jipeh Sentanang, so klinik pergigian Serian. Jadi tangim begut terima kasih ke Dr. Emilia amai bersama-sama kerakar pasar kanser bubak nga ata di Anuati. Terima kasih Dr.
0: Ku hanya terima kasih ke du RTM Sarawak Rebisi du YFM Bidayo untuk peluang ati kerakar pasar kanser bubak. Terima kasih begut ya.
1: Ya, yeah, sama-sama Dr.

Okey, semasa lagu Bibo kita masuk Pitch Band dengan lagu Timenganmu Dayung Kumang. Kerana dengan pukul semahang berpagi temati ya, kita sama-sama keping program podcast podcast Cak Ngupi. Jadi inikah topik ada era Rotaban dah berpagi ti sama-sama kita ngampan pukul semahang berpagi Siti Mati dengan segi bagi kita dah bau bisa mengalami dah segmen yang nanti Aaron. Selamat pagi semua dengan terima kasih Ayahi sebab sentiasa milih YFM dia ada berpagi tip tentang sama-sama berhibur dengan kita ya. Of course mendua narang anti mati dengan selamat berpagi tancap nak Elizabeth John masuk tu dan Miri kerana dengan masih lagi Ronald Dennis menang sampai pagi semua geng-geng awak dengan pekaping YFM. Harap semua sehat-sehat selalu kerana Tian Pakok bersama kita lagi pagi ti Paul Correct nama nang sepagi so, nung semua balau keping YFM dia dah pagi anu ti tarang jawab siro je tiba je dah pagi ti dah pelan ke baca Henry Bali bersama kita salam so kupa bumbu kuana. Okey, terus dengan lagu gawai kita masuk fair dengan lagu ngabang anu gawai.

0: Syafat berapa ingat tak dalam podcast Jak Ngupi YFM dia, Liki Anuati tarik krakar pengupi-ngupi. Kak senaga perkara adi lihat tak krakar, ina perkara adi sukup tak kajian-kajian terlebih sehingga berat gawai. Kak nyebut ke pasal berat gawai tarik krakar Anuati ina berkait dengan festival gawai adi lagi redo ngatur di Kampung Anarais. Kampung Anarais ada nang tak ni so... Kampung adi cukup timegah nga rami petang pak senaga timegah ge nga batan asar adi babe agi di kampung ka senaga kawasan Kampung Anarais ati ina kawasan nemi adi cukup timegah dedet di derem ka pak senaga di separais ka senaga dia tak ado ati tarik krakar ge pasar festival gawai adi dongatur dem detui ka ngataan puan rebis terep tinggi pasar festival gawai hati agi taruh naan adire krakar drama podcast Jak Ngupi anu hati ayina adi sebungas i Ince Joda Anak Mamung ayina ketua kaum Anah Rais dijadi ke pengurusi penganjur ian festival gawai senega adik ke bisa mengata ian isesat nanwati Encik Walter Modon ia ketua belia dijadi ke timbalan pengurusi penganjur ke sekaset ni Encik Abraham Bunyoh Anak Bowi ina setia usaha JKK Kampung Anarais selamat isesat Yen Ferangan, terima kasih mai sudi bersama ke yen podcast Jak Ngupi yen sesan Anuati. Jadi sebunga si Anskin di Encik Joda ketua kaum tak KK tak. Dapa dengan kongsi nisit pasar sambutan festival Gawayati.
1: Okey, selamat pagi nuju Sopereg. Okey. Pasar mun festival Gawayati kian 2026 mati kian dai sebab ati ina memang tiap-tiap sewa ki ana gawai sebab pak ati ina ki agi special dah ki agi special sebab agi sewa ati agi kelainan dah agi kelainan cara penyambutan gawai tak karyati okey and then menege ane gawai tak ati agi ge drug sponsor so ki anda di kelainan beken sok ada sawat-sawat beken and then bege kejutan dah bege kejutan ye sawat-sawat dari pas dah sawat-sawat dari pas
0: jadi festival gawai ati metatugi det nang tak festival ati
1: okey festival ati kadat ni nang Anah Rai Habas Festival 2026
0: jadi sini kah program gawai yang terdengar.
1: Okey, program media dua rendah ngan ni anu berat, ni anu berat ngan dua anu berat 6 2026.
0: Okey, kami keke gini petijah pasar nang gi kelainan adire donai okay. Yen gawai kami sebayu hati nang teut magi rami gawai dong atur pak dapat keke daat ngan nang tak lebih terup dingi. Ani perbezaan i, gawai sawa ati ngan gawai dak sebayu-sebayu hati.
1: Okey. Gawai sawa hati kian dah dak lebih lebih gahirah, dah lebih rami, lebih meriah sebab okey dari segi pihak penaja ayah ri agi nai laser show di nga Sungumiandu, nga Sungumiandu di anu berat and then gi nga Sungumiandu dua anu berat. So dua anu hati buat gi laser show ana ni ni na para pihak perancangan dai and then so dari segi persediaan kampung ataupun ni dari kampung offer masa ana ni dari kampung showcase masa ana kelainan dari segi cara sambutan sebab ati gawai pedi so kian dah betul-betul mun yang majah ikrah nah gawai pedi so digina kia gi biasa i kia da gawai dari pas-pas daya menari berangi persembahkan tarian tradisional pak karya ti kia deh nai kayu mena sebab anak macam biasa daya kiri so kian dah kelainan i nang mi mari mungas. Mari mungas ati meni ngan tempat semangat pedi mari. So ana tujuan utamanya majah i nak gawai pedi sebab ngai tempat ani semangat pedi mari. So kia akan showcase sana ati memang belum pernah kia dah dak membeh ataupun kapung beket dah membeh. Kedua i kejutan i ye macam ne showcase ge anggap di bara generasi bau ataupun Dayak Beken tak tebaran kiri mun samen ataupun beri samen ataupun beri anak dak semangat pedian rere dak semangat pedian beus dak semangat pedian mari ka ni kapung ka remin ka beut ne ka rawak ne. So ati dua memang belum pernah kian dah dan ber. So atiklah kelainan dari memang ayah dia ni pecahkan anina dia pecahkan dia ni menarik minat macam daya nang I want to see aku at enggak kau benarlah so anak kelainan dia menarik bagi pengunjung sebab memang dia pernah dah and then kiahgi gerak dah sokol mundi konsert reti irah mundi konsert showcase pertuak so masa pertuak nanti so dagi kacau dagi kasua nga tarian tradisional ka ataupun macam suara-suara so sepak ka cuma macam ia fokus ka pertuak ana
0: fokus di music so pertuak
1: fokus di music ana amna and then masa perform sama nana dia jada masa perform berayut nana ataupun baris sana ia cuma baris sana ada suara memang bergema so dagi melibatkan pertuak ke melibatkan gong ke melibatkan beket music so sebab ia memang unfocus di gena ia memang bergema di gena lah bergema di gena so ni suat tarikan ni kelainan ni adat saya ni daya menorokai mengkaji penuh adat-adat ana. Okey.
0: Ya festival Nimun Gawai ya memang sinonim ga nang tak bege masam aktiviti dong ngatur Nimun adim be keket antija berdua anu rame dong ngatur anu le sondi dua anu berat. Jadi asikan ge so timbalan pengurusi penganjur anikah nang tak program-program adi dong ngatur ngadi nu berat ani aktiviti dong ngatur ga dua berat ani aktiviti dong ngatur.
2: Okey. Yen aktiviti nini nu berat. Ani tak ada agenda pertandingan dayung sangon. Okey, jadi pertandingan nanti pun jarang-jarang ata dai. Jadi ati tumenga jadi selain so pertandingan dayung sangon nanti ata akan menjemputkan partisipan-partisipan so luar sang rai lebih mengenali anak rai. Kumna bau sadam secara dia langsung bahawa oh, ia dapat promote dapat dorong memperkembangkan ani anak rais as kampung produk perancungan jadi ia distakat as pertandingan ia dapat menaikkan ani wah dan anak rais lah kemudian ngadua nombran nanti selain anak ngani nombran tagi pertandingan Trezahan nanti lebih kepada ia tak dia dah sepah ana bila ia mendekat kapung ia akan mengenali deki-deki tepat dah sepatut atau adi ke anak rai bila atas sebagai dek sepah penemi ataupun pelancong kemaki dah tepat dah strategik dah tepat memang bila terlepas adi kena ia akan membawa ani sesuatu ani lah macam kenangan kani kami dah ani dah bedang arah lebih suka narai hati ya lebih pada pertandingan Trezahan kemudian dua nombran atau memang lagi akan pertandingan Baradaka hati lebih pada dah pakai alat-alat terbuang lah ini para pimah si ya so enam sawa neg semendawa sawa jadi ini pun para pimah si ya memperagakan baranak ni pada lebih pada ini
0: barang recycle.
2: Barang recycle lah. Saya ane ada program dah memang tak ane mengetengahkan ada antara program-program dah standby tu lah pertandingan.
0: Jadi an ke rami dua ti kedai agik kah nang tak tetamu kehormat adi sok menek.
2: Okey. Jadi untuk pengetahuan ini, jadi Ngandi Nuburan memang akan menjemput YB Datuk Willy Mongin, ya ahli parlimen PNIP Imai Pucat Borneo. Jadi ia akan mendegah masa ana lah dengan event Nuburan. Jadi dengan dua Nuburan, jadi atas memang lagi menjemput YB Dr. Jurib Susel lah. Jadi sudah dua-dua ana. Jadi buat lagi YB mendegah lah. Jadi setiap anu event ana lah.
0: Jadi kami tak tinggal rami gawai hati cukup bergenang tak acara kebudayaan, agi hiburan, ke festival hati sebetulnya agi genggat nang tak ngen kesan ekonomi yen penduduk kampung. Jadi ansken jadi setiap usaha yen penganjur diki agi kah nang tak pingatur rami hati ngen ge nambah dengan sosio ekonomi yen penduduk kampung.
3: Thank you DJ. DJ Hazel, ya sebenarnya menti kena KK dengan barisan EJ KK dengan ini projek ini program mati bukan setakat perami ia sebenarnya the main pokok pangkal ini asas kena program mati adalah untuk limpahan ekonomi kepada ni penduduk kampung terutama ibarat homestay operator dah memang nak homestay and then ia target baru nombor dua ibarat vendor ya, yang ngarai set up untuk anu-anu berjual aman mengetahkan kraft tangan bara ni ni barak ndak tradisional ndak berkaitan dengan ni nanti and then nombor dua ya yeah, sebenarnya kemenangan dari segi secara ni luas ya program mati ia menjana pendapatan ngin di bara homestay bukan saja anak rais ia juga melibatkan bara kapung beket mendak so hadir ya ki limpahan ni dia so para sepit barang benar lah so that's why ngak sawati kita akan cuba untuk nak sawabau dengan promosi yang lebih menaani lebih tersusun kita akan melibatkan kesemua ni para pusat pelancongan dan di pelawan nanti rasa so event nanti ia bukan tertumpu di anak rais maybe next year kita ngak barang keke ngajak keke ni barang ajak keke mi ia akan ngak menik ere narik ke semua para pusat pelancongan dak agi di pedawan hati ia akan jadi anak rais akan jadi unify kan ngati untuk masukkan ngati saya dapat terlibat and participate dalam program menik gawai hati.

0: Cinta asengku, selamat anu gawai nak semua belaka bandingan. Tara, oh ha.
1: Hai, aku Dennis Marcus. Adep sama adep, aku dah ngucap selamat anu gawai nak bala kita semua. Tara.
2: Oh, hello, sopre adik kita aku medesan. Ngin selamat gawai kak sopre di kiri-kiri baragi. Muni baragi fan club YFM Berdaya. Jadi, dem sedahnya ngin happy gawai.

0: kerja perlu tak guna lah. Okay, jadi di tenaga kerja ti artinya tak memang akan secara langsung lah tak memupuk mengajar melatih para belia ti badak muni pengurusan mengatur event di statuse se sub-sub event the next i mungkin ngarare akan menggantikan ke sebagai pelapis re ngatur main event ati di anarai especially di anarai selain ana jadi di bara performa nanti. Okey, jadi seperti mana yang tapuan atak selalu akan mengetengahkan setiap sawah mesti agi bara pelapis junior ti ia akan belajar especially main pertuang tarian tradisional main agong. Jadi masa ati lah atak perlu bara mi ati perlu melatihkan bara ati nah soto di tradisional ngata memperkenalkan bara isang arai deh lupa asal usul adep ta especially anak rakyat ti memang kampung asal bagi ani tak perlu tak dan dengan rakyat. Okey,
1: jadi ana nang tak ni geso peranan bara belia di kampung yang kiskan di KK ta adiki kami ta tinggal kampung anak rakyat sati mesukup di megah anga pelancongan depan-depan bara pinami so derupkah separais dapat keke cerita nisit pasar sejarah ke keunikan kampung ngati.
2: Okey. Memang daya mempuan nang once daya disebut anak rai memang di derembak daya terlintas pelancongan sebab ni anak rai memang itu sekadar kampung pak ayah pelancongan de. Okey, and then sebayu tadi ka anina menjawab soalan DJ Hazel, soan kekudungan terima kasih gede para agensi-agensi yang terlibat, especially para government, especially kerjaan Sarawak tak. Sebab tanpa para I tak dia dapat berkembang. So tanpa bantuan, tanpa promosi, especially mun RTM muti tanpa bantuan agensi-agensi muti tak dia dapat berkembang sadit. So memang tak perlu sokongan setiap agensi. And then diketik kuan kegiatan terima kasih di RTM sebab ayah memainkan peranan yang anina yang besar di dalam mempromosikan anak rais ke. So okey, selain dari promosi ataupun keterlibatan suap perug agensi-agensi baik kerajaan swasta ataupun NGO ataupun perseorangan, okey, anak rais atik memang ia macam ia memang agi digina, ia exist digina sebab ia pelancongan ia exist di kena pak cuma perlu daya mendeg di sutu airah mun batu daya mendeg di musuh kesian kan baru ia shining. So mena ke di anarai. So sejarah-sejarah anarai berkembang kemudian tinggal sejarah jadi kampung pelancongan memang sangat unik gede. Okey, sejarah sangat unik sebab ia start kampung Biana. Okey, kampung area anak-anak yang pertama ia macam mother village lah ada kampung asal suat bara Biana berkampung Biana berkat makat start suat-suat semangmai lah. So jadi mungkin lebih 200 lebih sewak. So digena memang magi and then nina anak rakyat memang dianugerahkan gerah sebab pergi ibu agi macam budaya anina ke warisan eko i bara piin bara tarut bara nene segala i amun bara batu-batu mena. Okey, so okey, keistimewaan sejarah dak metebat ya jadi ni jadi kawasan pelancongan ataupun jadi tumpuan ya memang isok perik ibu agi dina. Okey, and then mena ke anak rakyat memang ia ya, akan lebih terkenal atau lebih dimengah bau sebab ia ya, terletak okey ia ya, agi di Sarawak di atas Jopah. So bege fosil bege ini macam-macam lah ketarikan-tarikan dari segi geologi okey mun para fosil mena okey mena ke ni bau ayah riak sejarah isu sejarah itu jah ayah riak berkembang di kat future planning apabila projek JKCDA memerut de projek JKCDA memerut which is a Greater Kuching Coordinate Agency ana ye memerut core project di anarai YB Dato Dr. Jerib mengi announce nang pasal pertama hati ia ringgit 6.5 million dah ngainah projek pelancongan which is waterfront ni and then upgrade ni rumah panjang okay and then ni
1: MPT.
2: Parking parking ke ataupun arat-arat lah so upgrade barai mana so dengan tingkat tak tingkat tija sejarah I, memang memain sejarah kampung sejarah anak rai ati bermula memang so adep anak rai hana sebab dia memang kuasaan sejarah ke okay dia cultural and heritage and then ditambah bau ngah keterlibatan atau keterlibatan agensi-agensi suap pergi. So jadi kejayaan Nahrai Madin dari segi pelancongan adalah semua pihak deh, semua pihak so gitu kuat jangan terima kasih di suap pergi tak terlibat deh, especially kementerian nyambut gawai taati sejarah gawai taati pun akan mencipta akan reknik jadi sejarah sebab atik kelainan tak sewa-sewa beket so tak akan reknik kelainan pun tak sebut kutijah masa mula-mula so anak reknik jadi platform reknik jadi platform yang contoh di kapung-kapung bidayuh dah beket sebab memang dah pernah dah enam so atik anak rakyat tidak cipta ni sejarah baru rek jadi platform sebab masa ni Datuk YB Datuk Dr. Jerib Saru ke mention nang ya andah mun macam bora dance kan ni berkaitan dengan cultural and heritage so di gawai ati tiap meh ayuh rek jadi ni platform rek ya showcase di daya beken sa daya lebih memberi tumpuan ataupun lebih memerhatikan cultural and heritage ati anak lah
1: okey jadi kamu tak tinggal rami ati nang tak naik lebih berskala baga jadi apabila ada kapung puat nang kapung ngan rais dong mien dia ngatur program di skala baga tui dua anu semuki sambutan dari kapung
2: okey mula-mula masa kita bincang hati dia dengan event organizer and then lepas sana kita mengkiri wow kita nang wow abara ejek lah nang wow hati memang peluang tak perlu tak meet sebab hati meskala baga membega direct mendeng and then ni nak mengkiri ke nak mengkiri in future tak riak berkembang suat event gawai tak hati so kita meblas gedik group di ataupun ni abara ka orang kampung so memang para okay tak ngiat support nah memang tak ngiat 100% di support sebab metui ke tak dagit naik gawai sebab and then tak keri gawai atik jadi platform tak ngat tak memperkenalkan ada tahu so tak ngiat support di mara EJK ani ni mun bara ni rule and regulation ana dan buat EJK dah ditipuh masa gawai ana turuk nunak ke mara so memang support lah memang 100
1: support kamu tak tinggal dari segi gotong royong is mungkin
2: gotong royong okay tak tinggal dari segi mental ataupun dari segi sokongan moral itu sokongan moral dengan sokongan mental anda memang magi tak enggak ke dari segi sokongan fizikal men gotong royong ke penyediaan tempat ke okay anda memang bara ige mah akan memang fully support gerah fully support dari segi tak ia guna tempat hati kamu contoh remin ataupun pakai bil karen okay go ini yang burih pakai and then mun bara timbang kamu bara support bara dari segi perkakas dengan gotong royong mun dari segi funding ke memang orang kampung memang akan volunteer lah mirih man dengan gotong royong ke dari segi support benar lah support fizikal benar
1: jadi tijah agi keke nyebut nang pasar gawai agi kelainan jadi anda tertinggal sebagai anikah pengalaman yang pihak penganjur harap dapat dog kinyam beda bara pelawat amai agi kubasa dalam template nang agi rimah peru buah e-hailing adi re meret ka kawasan kapung anara isti jadi ini cerita di sebalik rimah perlu buat e-healing ala.
2: Okey. Okey, Tijah. E-healing ana ati ndi gesok kelainan ataupun ndi suat cara kia sambut teban daya meret. So ati ini event organizer memang ia buat plan ke yuati. So bara e-healing ana ia na grab rimah perlu sesrawak rimah perlu sesabah lah. Aku dingtu mukua ilai paperwork mana. So dia akan berarak so MBKS di Kuching dan kampung. Ia dia ini menciptakan Malaysia Book of Record, konvoy grab terpanjang. So barati memang ia mempak anak ia buat ni lah. Ini nak buat atur-atur dengan apps barai dia mendeng ke mana. So dia dia tak daya nak crowd dina. So kelainan ini jah grab atik mendeng de. Okay, grab atik mendeng. So next time kan walaupun ini nak ni rai anak rai hati memang sokol famous ke pak agi ke segelintir dayak dak memang tok first time ke mendek ataupun memang bermendek. So dari so platform hati teja so dari platform e-hailing hati so ia akan tempat iklan dan tempat anak rai dia sebagai brand pelancongan di betul publik
1: di lebih di kawasan Kuching lah.
2: Ya, betul.
1: Jadi biasa ikan bayi program-program festival di Bagat Limau Nati metetui agi cabaran di belakang tabir sentenang. Okay. Jadi semua si askan ke so ketua belia ini ke cabaran kamu dari segi penglibatan belia ti.
0: Tak biasa bila agi event-event dan muti jadi tak memang susah karikan ni baramen power lah especially para belia ti ini ia bagus. Bila Dawu atau nyebut pasar gawai memang dia minum-minum mana ni rapak madin. Bila atau nyebut pasar gawai jadi ia distakat
1: rami ada.
0: Rami mana ada. Ia bagi event kerja yang badak ngara terpengaruh ini suatu atau magi ingin kerja kerja di barai jadi ngarai batang paham ani dak patut tugas-tugas si ko mana bau soto emon jaku anak lah reti dak nemu pat anak dawe bira na nyebut pasal tradisional ya berangi sampai de sampai menangis de at bah jadi menanti bira ye me keri ini kayu ana jadi ye rasa ora me at sewa terlibat sampai nek pentas ye an suamai bira ane pengalaman nanti lah kembali sampai persembahan dek pentas dengan lagi webi dato orang-orang kenamaan lagi barang-barangan ane for foreigner ane magi jadi perasaan sebagai mene dak ngin persembahan ane ye me belainan mah jadi ane sebab aku kiri bara belia mati me agi ane dak kuat de ane ye me pandai berminat mati ane dak ane dak menarik ane jadi bermaksud ti atak red de terputus ane bara bakat-bakat ati rati jadi kamu tak sentiasa na event ati jadi dengan kelainan-kelainan memang rakyat akan berminat tak kiriku
1: nanti bagi bara pelapis ya.
0: Pelapis memang mati magi lah.
1: Jadi ia setiap usaha nikah cabaran ia pengatur program di skala bagat menti
3: buat masa ati nggak first start dia lah by event dan menti ya bukan saja agi melibatkan JKK RAI yang melibatkan event management pantabat dan ke perlu lais ngerti aku rasa ngakek ngak ya nah mekedu kari meeting untuk mencari keserasian mai bekan kadangannya juga aku juga tentatif ati mendek tentatif so ngerai so bekan jadi ke mekari keserasian ana. So jadi madid nak kari lepas penubahan JKK ni semua me start paham tugas adep semua me start me selari tinggal untuk persediaan ni dari segi aku rasa me mencapai around 80% lah persediaan untuk program mati and then kesesian memupuk mendapat ngabara event management which is very important to us anything in sync lah masa program mati rasa ia dapat menjayakannya dengan berjaya lah. Apa juga.
1: Jadi yang keke adakah cabaran ik keke?
2: Okey, cabaran ik okey. Ati sama dari segi pandangan ku de personal ku ataupun dari ku muka enggak keseluruhan pengatur mitijah ngan ngabara organizer ngabara mi. So mula-mula sebab ati new collaboration di antara kita dua. So memang murat-murat ni, okay, murat-murat ni agak slack, tidak dinafikan ke, memang agak slack. Tak dehar sebab keyuh buat nak bisa ngatur, buat nak bisa ngarus, ngabelajar, ini bertukar-tukar pendapat. So memang aku percaya. Memang kita susah ngatur sebab hati event lain dan perlu begek unsur-unsur tak perlu kita ketengahkan saat jadi ni macam satu platform dah semata-mata untuk rami paksak ni nang SU tija untuk ni nak menolong penduduk sekitar dari segi sosioekonomi. So planning next year kita akan tempat berpusat di Anarai. So cabaran itijah ke? So cabaran itijah mula-mula kita memang susah bekerjasama. Tak sebab kita mencapai ni tujuan go back to community. Walaupun business juga, community juga. So atik ya akan cantumkan dari ni macam ni
1: tempat lah.
2: So dua dalam satu maksud. So dua dalam satu. So sebab lagi ke ni nak keserasian ataupun lagi persefahaman dari segi perbincangan antara organizer ngarai ngarapung. So far cabaran ane dapat dua diselesaikan. So memang ane ni lah cabaran dak paling utama sebab kita berkolaborasi. So memang begitu cabaran tak sebab kita memang bersatu hati ya, kita ngatur secara halus ini meeting ke pun ke macam-macam lah ngabaran ni organisasi. So so mat nanti okeylah kita mendapat ni solution and then so tiak ngani anu ani nganu berat ataupun ngendi ngan dua anu berat enam tiak. So event digina tu miah atak kerih kejayaan kolaborasi taati. So segala cabaran anu tija mendapat dog love. So gitu aku atna sehat ge. So sebenar cabaran anu memang agi. Sebab nekat tak anu tija di anugerah dua anugerah tiak atak tinggal ni kejayaan cabaran tak dan ni tackle cabaran nanti
1: Jadi kamu nyebut pasal cabaran nanti di adep keke lah. Agi ke cabaran so kerjasama antara daya kapung.
2: Okay, so far saknit nangku tija sebab mereka memang fully support sebab barai at enggak ke kejayaan sebab saknit nangku tija de business ke community ke de. So community and business hati ia combine darip ni. So agi ke benefit jen abdi benefit so agi ke anina daya kapung dapat ni ani dapat ialah benefit ialah dapat benefit and then in di derup masa sama so community memang terjaga memang dari segi sok pergi so ni atik medo gabungkan so dagi masalah ingga bararaya ni lah angga barap penduduk ataupun orang ramai. So memang ibarat ibu sokong lah.
1: Ya harap nang tak dapat terus ngan sokongan lah rebis daya kapung. Jadi sebenarnya yet kami tak tinggal budaya enggak ada tadi. Jadi nang tak beragi di darip tak rebis juga tak kaum budaya ti tak ada dapat busok nang tak batal asar adat identiti mai kami tak tinggal batan asal enggak ada tapi ina identiti tak bidia. Jadi ia buat pikir asyik esok keke dia buat pikir ia nak keke ini segar berguna enggak tak keadaan di generasi bau pasar adat enggak budaya tak ti lebih si budaya tak bidia ti.
2: Okay, bagi ku paling simpel adalah kemahuat haji mendua de dawud keju haji buat akan kebus de sebenarnya so adat adat ngan budaya memang akan jaga memang kajian so sekali adat ngan budaya merusak so per kayuhan nama buat rusak so jadi macam lagi identiti okay so untuk menyatukan komuniti atau especially para Dayak Bidayuh menyatukan so nahrah event-event menggawai ke ketengah

0: kiah. Ha, semenak ke
1: membuat ruruh.
0: Ha, membuat ruruh. Semenak ke kiah di kiah ni ni target mi masa gawai ati kiah dah foundation idawa. Ha, so sa adat ati terus dijaga untuk generasi-generasi baru baru atak bidaya dapat berkembang suana. Sebab tak menggeri adat asal usulnya majah tak barat Manchester.
1: Jadi setiausaha Encik Abraham nikah nang tak anis tegar ib guna ke tak mai tak tinggal berarti babu merak ani berguna i semuki ya tarik jaga batan asal budaya ngak adat tati lebih di kalangan belia mai mari tati kita tinggal belia begek di kawasan pasar sebetul i.
2: Okay, thank you DJ. Okay, ya yes, sebenarnya aku gagal ingat 2022 kan sama aku my arwah sama aku renah book. So di kamen Sarawak Depository and ni arkib ni state lah. So bila ke dua di kat ya bila dia ke nang at bara bidaya nang yat ni kutak. Bila ke nang ngak ni darap ni nakit dagi pasar daya bahaya just plain and simple general very general dagi. So that's why aku makira nak aku mau jadi EJKK aku pun dari daan ni keke lagi daan ni keke nang kelemahan tam nanti dari segi dokumentasi pasar budaya and adat which is atak keri lagi event atap tanah atap ni atap dah kena nak proper documentation regarding ani kait nanti menak dah keke so ane dah tengah mi tok mi nanti okay ngah keke ngah barai je keke pun target ini tengah mensasarkan untuk mendokumentasikan mentarian dah saru tak keri tarian ini
0: rampai
2: ada tanda mana so nanti yang yang kerakar nang ye nakit fokus ke habis so ini tarian ane oh ye muda tarian ye persembahan ane very related to habis so bila ada ngamar bayu so nang bisa nah ini dokumentasi untuk ingin ibarat future generation ni mekerih bah ia kenang nanti kemana nak Google atau Google the description ni very simple ia dah nak detail bah tanah hati ia tanah menti pak ia dah ada nang kait nanti soki this is the different clan and many proper attire ni bah so hati ada ni so focus is lain daripada ni limpahan ekonomi budaya fokus ku bagi ku untuk bara tim ku bagi biro biro pelancongan ku Mr. Jefferson is mendokumentasikan event nanti ke meet da budaya ni ke akan proper ni lah nakit na description ya lah.
1: Jadi ketua belia tentang tak dari segi penting tak jaga adatnya batan asal tak lebih segi anara isti kapung pelancongan.
3: Okay. Di aku sebagai ketua belia selalu ku mention lah di bara belia. Okay. Bila nyebut pelancongan, nyebut NRI, nyebut NRI lebih pada pelancongan. Jadi bila tak kiri kebudayaan ini kebudayaan lah bara persembahan kebudayaan adat nada. Jadi NRI itu different dengan kapung beken. Maksudnya begini, bila pandai di persembahan kebudayaan anda tak mendapat nah duit mana sebab tak dapat nah duit yang tenang mana ada contoh era IE hati ia lagi pelancong dia ya just kari di sawah mungkin dok bayar di sawah pak dia nanti kan kita atagi homestay jadi setiap minggu boleh dikatakan 5 atau 6 kali ni minggu atau mesti agi pelancong mana ia agi persembahan ia akan ekonomi. Jadi sampai agi dadiana seperti yang tapuan contoh yang atau bomon. Ia medean kerja di pasar. Ia just performance ada drai. And then bila performance ana, ia dosa kerja ia dapat ekonomi, dapat income memang so kebudayaan ana. Menera tak kiri kuari mention di barang beli hati. Jadi kamu dapat deh kamu hati mai sebab the next si kamu tak menakit promosi. Ia tak boleh jadi job menjadi profesen tak di bidang kebudayaan mai. Tengah setiap anu dia memang agi pelancong mandeg mun agi homestay ye memang agi oh ani agi pelancong ati so Jerman so England ngaraan ngak dia persembahan musician ati jadi birat ati bukan free daripada memang berbayar jadi secara

0: langsung ya, dimedes secara dia langsung, secara langsung ya, memang akan memperkembangkan ekonomi. Benar lah, jadi kelebihan ni ataupun tak ada narai lah aku. Memang mention benar di Brabelia lah.
1: Jadi nanti enggak lagi nang tak kebudayaan nanti dada nang tak tak dapat jaga kebudayaan adat pak dapat ge, jadi menambah ekonomi.
0: Ekonomi.
1: Okey, sekasit ni angiskan di KK. Anikah harapan pihak penganjur ieun pengatur festival gawai di Kampung Nara Estate?
2: Okey. Bagi ku short and simple, dia kurek berjela-jela hanah rai tourism. Tourism anak rai. Maksud i kamu dia sebut tang anak rai terus segi di atik daya o anak rai anak memang pelancong kada ada.
1: Automatik dia berfikir
2: automatik o anak rai pelancong. So kamu dia sebut pelancong nang di tua era tourism Malaysia kamu TK STB kamu yang berkaitan dengan pelancong terus dia fikir anak rai. Terus anak rai terbayang di STB. Terus anak rai terbayang di Motek di tourism Malaysia. Anak rah anikku anku anik em ku karyati di suap anik yen ki anda gawayati. Okey,
1: di setiausaha anikah harapan yen pengatur festival gawayati?
3: Aku harap penganjuran nanti akan berjaya, ia dapat ngen faedah di golongan dak kok sasarkan, terutama dari penduduk kampung. And ini pelawat yang mendapat vibe daya memang ini lah pengalaman daya art. And then part ini penaja utama mi dapat kiri ini hasil duit tidak koi spend ti mi dapat not bad lah cantik. So kita harap ia berjaya and then lagi kesenambungan ni lah untuk tahun-tahun dah akan mendatang.
1: Yang ketua belia ini harapan yang pengatur program sewaati.
0: Jadi harapanku mai ia anak dalam jangka masa panjang jadi bila tak nyebut seknang tinya nyebut gawai jadi pelancongan gawai anak rai ia bermain di kena mah. Jadi dengan agi sponsorship dengan agi media contohnya RTM the next si ataan kiri bila sebut gawai ia akan jadi worldwide. Memang ini tenang jadi worldwide. Mereka sebab ia meder. Dah aku pernah dawai masa ini. Jadi bila WB meder lokal yang nyambut. Membuat foreigner yang nyambut. Seolah-olah ia anak kampung foreigner. Jadi ia dengan Coca-Cola. Dengan Coca-Cola itu memang worldwide. Ini company worldwide. Ngerah bila sponsor. Ia memang akan ngak. Bara so, luar negara memang bagus dengan jadi anak lah main tak the next si anak dalam jangka masa panjang ko mana bila tak selalu enggak di Kusing ka di Kampung Budaya ka event mana jadi the next si tak dengan kerjasama dak Mesir Mandi Bayu atau memang akan enggak the big event lah anak dan nang kuti jaya mede lokal dengan buat tugas ada berjuang meni dan membuat gina membuat anik para perni yang Oshades lah anak dak anak memang di
1: harapan
0: dari, harapan di para belia lah.
1: Okay, terima kasih di KK Kampung Nara Is Encik Joda Ramamu kasih terima kasih di Encik Walter terima kasih di Encik Ibrahim Amai sudi bersama kita kerakan di situ pasal festival gawai adil ngatur di Kampung Nara Is ngendik ngadua anubrat Jun adire amai program ati dong atus so isesan dekas ngarep tui dua anu jadi yen berangan adi paya rabi sege berata di sinek kawasan Kampung Nara Is mai kemet sama-sama tamandeg ngendi ka dua anu berangkas sege gawai karyati gawai adi cukup rami nang ta amai bege kejutan-kejutan di mun adi meh keke ke anti ja jadi mayah saat peluang ngata tinggal nang ta Rami dedek rami pak sunaga ngatak tengah ke batan asar samun adat adi betul-betul agi rabi siga di kawasan tak kapung berdaya. Jadi kena atas berapa dengi podcast Jak Ngupi di Anur Beket. Aku juga terima kasih Kak Sopreng. Mereka buat dengan dapat lebih sama di dedek di siaran radio YFM berdaya. Pak sunaga dengan dapat ke bisa maki birang Anur Taruh pukul semangisasan di Facebook YFM berdaya. Jadi kena aku juga terima kasih berapa dengi di Anur Beket.
4: Hello, aku Matthew Sinora. Rangucap selamat anda pas gawai dah lama nanti dek bobo semua pekamping YFM Bidaya dengan dek bobo bala ahli-ahli persatuan PPSMBK Kuching. Nyungka kita semua sama adik kononnya berasa adik meriah asing menyambut gawai Dasawati. Okay, mungkin lagi peminat-peminat tim Hongga Studio berkembut video kami akan luah dalam 26 atau 27 bulan berhenti mengubau akan luah ada Facebook dengan YouTube. Okay, selamat tahun gawai 2026. Bye bye.
5: Jadi aku sebagai kampung Janan C5 yang nak ranyi mengucapkan selamat anu gawai anu semua bala kita semua bangsa bala daya da seluruh Sarawak dan nyamut anu gawai da semua 2026 ti lebih lagi neg bangsa kita daya da momeh nguhut piceun padi pikabon da bermeh da Sawasiti. Jadi kita bersyukur tanpa angin menyugun pinceun kita ada bahas dikenang kita ada Sawati. Jadi selamat anu gawai daya 2026. Terima kasih.
6: Hai balakine, aku Sulina Ezra. Aku gawai Habite, aku nak mengucapkan selamat anu gawai nak bala family, nak bala kaban dan jumpa ataupun dah sesuai. Selamat anu gawai nak balakine 2026. Bye.
7: Hai, aku Pia Sok Ben Wawai Pang. Angin selamat anu gawai yang sok perok peminat Wawai Pang Ben dengan sok perok peminat dengan pendengar YFM Bidayo. Selamat anu gawai. Tara, tara, tara, tara.

Okey, semakin lagu Bieber, kita masuk Pretty Nina dengan lagu Aku Ucap Selamat Anda Kawai. Kuan dengan sebagai saya yang tapan meh Bieber bisa mengan challenge dengan lagu Berubah. Kuan dengan kita 50 minit lepas pukul 9 ini sebenarnya pukul 10 pagi dengan ada ni jam lagi tetap bersama dah habis segmen yang nanti Aaron dah berpagi yang taruh Siti Dua Perucun Rarimah 2026. Okey, dengan nang sama pagi kucap nak touring ke best bersama kita pagi tin menang sama pagi kuana tujuh salam nak Rachel mereka Mami Cikgu Esther Jikin Sumuk Jang Menek Henry Bali Ponyi Moy San Harry kuana ada lagi Ji Chung Fo bersama kita ada berpagi Siti David Ecom dah menang selamat berpagi, harap semua dah sihat ada yang terasa dah berpagi pagi ti. Rachel mereka menang salam manis salam mesra swadepna de Kuala Pilah Negeri Sembilan tim DBP geng PPSMBK kuana. Dengan segi Hadidah Nida ngucap selamat gawai nek semua kuana. Amin desem menang selamat berpagi kuana semua belah geng-geng awal peminat-peminat radio FM dia dapat-dapat ada kuana. Selamat pagi selamat gawai kuana. Okey, selamat yang tarap dan ingatan bersama kita ada berpagi ti. Jat terus dengan lagu gawai kita berpagi ti ya. Sama-sama kita ngakat semangat anu gawai kita.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeh neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik urang mu, nakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nene, aku dia subah sit dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Pelik. Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itu pun nak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas. In aku benci.
3: Dah bohon Tija. Blup. Tija, aku nyerap ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah sekian bogoknya orati. Aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun dia dapat. Ya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak pergi hidupan dep tu.
4: Wat ina lah pinggidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

Okey, semua Tina. Dengan lagu masuk Ellen Kaya dengan Chris dengan lagu Ngunci Cinta Ku Ana. Okey, dengan hati korang kongsi ini dah berlaku dan mangkat ni orang anaknya dayung di umur 6 sawah dan tengah dunia rimpas serengat timpu mamuh de abi ini kolam renang ya. Dengan pengerti berlaku da bintangor dengan mangsa SNC da masa SN mamu bersama dengan kira-kira peri tok sementaruh orang abi mama da abi ini kolam renang. Si Bayu berarti Tian si Bayu berarti sedar anaknya timati na pandai magan dengan kita ya. Dia timpu mamu timati na mangsa udah ke sedar kayak hanya pain kuan kita ya. Badak ni orang abi mama da lalu balanda terus megau anaknya timati na pak semena anaknya timati na merenget semena na da abi kolam timati lalu mangsa timati na taban ne ke tunduh umo lalu terus ngunah bantuan pernafasan CPR sementara ngampan ambulan masuk serike pak menipan mangsa timati na tengah dunia ada tempat siti mati na. Ya sen mati na. Ani dah berlaku dah mangkat ni orang anaknya dayung bimbur 6 sawak setengah. 6 setengah sawak dengan dunia. Bau-bau ti sen cewang 25 nuburan rimah. Jadi ada timpu musim kumis siti sama-sama ada berjaga-jaga ya. Lebih-lebih lagi bila kita dah ada anaknya ipet kadang-kadang berarti suka mamuh dah sungi mamuh dah tipen walaupun umur sen tibus kan kita ya pak menipan sama-sama lagi ada umit langkah berjaga-jaga kan kita. Okey, terus dengan lagu bibur kita ada berbagi Siti Heaven Star.

Okey, semakinlah lagu Mibor kita masuk Achiweras. Semasa mengapa kita bercoget-coget berpagi teacher kita Tasik Biru kerana dengan jam kita dah masa timur tahun puluh minit pas pukul semengini berpagi. Aku percaya jam-jam dah mengsiti kawan kita ya. Hiong bila kita lebih-lebih lagi balah nanti kita mengaku dah dapur. Bita nak kawan kita, tinan kita sama-sama maan narang anuti mati. Ingin dah anuti kawan kita ya komisi. Bukan saja komisi sekolah apa kemasaan lagi komisi anu bahas beranu dengan Hari Raya Aidil Adha kuana kita. Jadi selamat Anu Raya Aidil Adha dan semua bala dengan Muslim kita dan anuti dengan masa lagi aku percaya lagi hong bala kita dah menakih komisi dan anuti atinan kita sama-sama nyemut anu kawai kita sebab dan anuti merdupri iju ya dupri iju dupmahi dupri i taruh puru ni kuan kita ya dia rima anu lagi tetap sama-sama nyemut anu bahas gawai kita. Okay, lagu gawai kita dah berpagi, Siti.

Okay, semua tina kado Roy, Roy, Roy. Ah, ada mana pada Desmarcus da Anu City ya. Okay, dengan nanti berkait dengan program Anu Gawai. Dorok Natur, Dewan Serbaguna Kampung Bumbok. Tahun 2026 dengan ada antara aktiviti donatur berarak ada abi kampung ada lagi aktiviti ada beken saya mati nak dengan program C era untuk tunah ataupun ada tetamu jemputan senche yang Muhammad Dato Insinyur Lo Ki Chiang adun and sementara Batu Kitang. Dengan selain masuk saya lagi kampung Anak Rais Panak Ngatur Rakyat Anugawai Rami Anugawai Senche kampung Anak Rais Harvest Festival 2026 Tanuk Ngatur ni dengan dua neburan pagi masuk pukul pre-e berpagi tu pukul semua bingara ada kampung Anak Rais. Jadi saya mati antara program-program Tanuk Ngatur berenuh dengan penyambut anu gawai kita ya. Jadi cukup rami ada sewati sebab FTI hati-hati kawan kita ya pengatur rami gawai ada berarak ada beramat ada macam-macam lagi aktiviti-aktiviti watan asal Dr. Natur lagi berenuh dengan anu gawai kita. Jadi bagaimana kita dapat payah mungkin kepo anda gapi-gapi pinuju kita ya. Boleh kita ngajung-ngajung kampung de sabut kumatik na antaranya so ada kampung Bumbok ada kampung Anak Rais ada lagi kampung Tai dan ngatur orang bertanggung masa taruh ini atau kedua anupuran.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na ditenu jarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun ni pemoto ditir lalu ga ii.
1: Mene raya namat utik bo. Mengani pemoto ramatani lo ga ii. Kurang pikir namat utik bo.
0: Bukan pemoto tikungang mabar. Nunuh kerasa ti kurang berapa namat utik.
1: Nuhan lagi ngan. Ah, teruk mo. Ada nuruah bo.
0: Padu nama dari ang bengap, dari ang entuk nasi, padu umpu. Tubek ti muto diti, puli luah maret, luah maret. Cubalah lupet kerasa ti cek, tarik icek, mada bengemen di nak dapat lalu. Ah, luah lagi. Ah.
1: Tanangku na luah, heran narik kerasa ni cek, mati na ti. Puli na minang, tirek nyepa. Mene-mene na mati ngana kai, berapa na mati. Kaya jian ni ngana.
0: Ya.
1: Payah menyesak bagi ni kerasa
0: na. Ya, tubuk, tubuk. Kaya kena damun, tubuk, tubuk. Ah, doka.
1: Nak kuda ucek ngan,
0: nak kuda ucek.
1: Eh, aban apa? Parit dah bagi mu damun.
0: Okey, okey, okey, okey. Tuk. Okey, hati ya. Dok rasa kan?
1: Gunet.
0: Okey, okey, okey. Nyapen dah ma lada. Nadah ma.
1: Nganinya ada kaya beradat. Mani nguang kerasa padinya minan muto mungsi et. Mana kai bo malah batu disampu dengan padi.
0: Oi, be. Kia ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon muto pakam. Kam cedah bengam. Lu ah maret kam. Amir amir tolong kam nak ngalih kerasah kam cek. Menek bengiti nak lupit kan ni kam. Menek dapat lalu. Liyo alamu kam nak baji-baji. Mani.
1: Set, maku manang tak bau madianuti. Asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun utang kena iju sawa manje.
0: Hei. Hebat. Iju sawa panakam pun aku mamanya. Nanyap ku ngajak kamanya. Aba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkamaan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih. Kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam lo amru lo amret.
1: Tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kini dua. Ngasat muto kini di simpang ngai. Panu kajak kena rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat keraja kap tipuan kam. Jaran ti, jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kam ti dapat muto ngirim pas nu. Seen kai luah kap klimina kemluan dilek adep ti modip ni kampung mengki bitimak rasanya muti kai inya cek kayu mengabar ninya rabedaru jaran datenan kamnawan padi jaran ratus pantai.

Okey, semati nak hal lagu masa TS Band peluang ke taruh. Jadi kita tanya segmen yang dengan diarun kita ada berpagi yang taruh Siti Dupri Cuna Barima 2026. Dengan persipati pukul 9.2 dengan kita terus dengan Media FM dengan YFM Media dapat lagi di kaping pukul 6 kemudian mati. Dan habis segmen dengan Chang Peter bersama dengan Pengarun Amit Beken. Dengan saya aku Alinda Jaga mengucapkan selamat berpagi, selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia Medani untuk semua Balai Keping WFM Media dan bersama dengan aku kita hari terucam masa bekal peri berpagi dan pukul 9.2 narang Andu City.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan.
2: Men kucing dan semarahan.

0: Hello, hello, barang sayung ngedadahin sayung larah mentelon lim yang menjuran Tuhan hitam dan pesuklaan teh dawani. Okey, dan ni hatiga teh 20 tusu 2 bulan 5 duman 2026 ya hatiga teh daw telur. Lalu ngedani pencedahik di Jerry Nalem Radio Kayan Miri FM ngejelok program tam alang unaloh ngedani hati ngelarah ngeluan dahin hapan pamau matoman pukun 22 hateng pukun telur lebih ya. Halo Radio Tamani Dang Tam Kelenghi ngejelok FM G kusung G puen tusu dahin FM G kusung 6 puen G. Lahu mengkelak bakai-bakai ku hayu mengkelak alang teh ha alam dale hawang dale. Lahu alang teh menhawang khas pelajung Malaysia ya hitam dan peci Kelenghi Radio Kayan Tamani pakai radio online hati RTM klik. Ya tunggu kalau teh payang pala page Radio Kayan teh link waktu tinan. Tino kalau dang menyak na tuan hitam dan peci Kelenghi Radio Tamani rasan temani matang men pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih putung-putung daung. Okeylah, mengkelak bakai-bakai ku alang hipun hawa ya itam sang naik peci. Neklik ada hik ngejelok page Radio Kayan dan lim kaya halam bintek live tam dawani. Lahu ampai tam pejuang halam segmen tam ampai aku sampahapan tam tel lagu. Lagu lang buka lasa tam menadi hati G lagu alang kenan David Juman hati lagu Halam Tuhan ya. Okey, kerana aku sematang kena kedengah kalau bakai-bakai aku alang Kelenghi Radio Kayan tam jaka ni. Kira hahino tak letih saya mengkelak alang jalan ataupun mengkelau alang su ya mengkelau hadau ne kunsi dahik kenunkah dengah kelau tatah ngapan kelau ti. Okey, kerana aku senggeritam Kelenghi lagu alang kenan Rosana Urai lagu Dau Ledoh Men Itam Lim sayung larah menitam ya.
1: Anihe Radio Kayanya

Buah libuh, buah baduk, pesun pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung putung dau, manpukun peludua ngedau, atang nam lewi, sayu kenap, man aku jengo, man usiang.

Pedih hati kelengih lagu alang kena Rosana Ure ya. Tidak lagu nanti ugritam kerani hati tepat pukul 22:07. Okey, kerani aku sengkritam hati tenang kenangkan ana program tam ngejelok segmen ngarang luan dahin hapan ngedawani ya. Hati pukul 22 junang na aku sengkritam hati alam segmen ngelarah jaki. Lahu man pukunci tam sengkelengih dengah alam pahmau man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, mau dengar hati pukunci 25 minit. Kita sepejoh alam segmen Dahok Dawani. Hati aku sengkeri tam pekalai tek Dahok Lavat. Dahin pelavat ya. Men keluar bakai-bakai kuih leng jam. Kenung keleti lavat dan pelavat ini di. Itam dang metai kata Dahok Dawani. Ngejeloh page tam ha radio kayan ya. Lalu men keluar bakai-bakai kuih ya. Men keluar alam emtek lubu. Akhir si men keluar alam emtek Facebook. Kalau dang metai kata Dahok Dawani ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, lebun WhatsApp konti hati kusung ji telok. Ji saya kusung, ji patusu ya, aku bahasa ngeluak. Kusung ji telok, ji saya kusung, ji patusu. Okey, lahu men segmen Dahok Dawani, aku sengkeri tam hati pecah alam segmen Dahok Tangan Dahok Tebara men itam lim. Lahu men pukul G 45 hati tam peji alam segmen dengah kelia. Pukul 2:05 minit hati tam peji alam segmen adat asen. Hini tam semperapan jaki, ngelarah jaki kelengi sape dahin tekna ya. Lahu men pukul 2 junang hati tam senginang long alang jadi tedawani. Men pukul 2:45 hati segmen dengah alang diamond hawang dale. Okey, nonton ano program tam matoh men pukul 2. Pukul 22 ngedau atang pukul telur lebih. Saya beladau dahin salung, saya ngarah men itam lim.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hira tu sentai lo.
0: Bye, teki tu lo nak bantu. Oke.
1: Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ibu nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lah lanku ho. Nah, lupa aku ada no nire. Mulai lanku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, mesti apa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, oh nalau man 30 daun hati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah,

0: le atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula halam macam kopi nak re, memerana bleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lembak duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang nata. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nata kupi nang kenak de ah. Tekte ne do.
0: Dan, nak pecuk seng na. Jadi tak ane umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nate basak de.
1: Tipong, u nate tipong. Deng nate. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke nyam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayu kan aja madu je. Sayu kan nak.
1: Ada-ada tipong dap lo ku hinang tudak kanan. Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh silo kawit. Jangan ni ketek deh. Silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dah kui. Aduh, nuk ni tu sah kena oh.
1: Entam kurang gula halam ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat Haradio Kayan.

Sarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Pun ada tanpa ji hati kelengi je lagu gawai dan hinci lagu alang kenal Daniel Bampang lagu Do Iseng Langin ya. Hati lagu ni geritam kerani hati tepat pukul 22.32 minit. Okey, pada pejuang dalam segmen ngarah jaki tam do ni, ini aku senggeritam hati teji info alang naiman batu kawai ya hati kejohanan bowling Do Waga Emas Peringkat Negeri Sarawak 2026. Okey, ini sederhana hati teh puluh telok do bulan 6 Duman 2026 ha Mega Lens Batu Kawa. Ini anha buka men saya puluh laung tua ya langsung ngiyo keliah ni ya. Okey, untuk kalau sengiyo hani hati senang ketua kalau dang tai pala Facebook hati kalau dalam tepala Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak hati teji poster hinan tidak kalau dalam scan QR code anda sedia hati kalau dalam mete aran kalau lim ya lah hati kalau dalam teknologi Google Form tek link ha poster nanti dan kalau nyok tu dan kalau isi ok nana untuk cara-cara kalau sengio keliah kejohanan bowling doh Waga Emas Peringkat Negeri Sarawak 2026. Okey, nana ji info menitam lim. Kerana aku sendiri tam hati pejoh alam segmen ngarah jaki taman unina itam pala pahapan te ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu hudok pekayang ben itam lim. Ngarah jaki.

0: Departemen Perakauman, Tejo Adat Lali, Dahin Institusi Diraja, 3R, Alang Dang Petasak, Denak Daleh, Teguh Hari Pili Negeri, Alang Sengah Tangane. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Bara, Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi, Anenyuhu Alamihat Lahu Tengayat, Urek Dang Nyekang, Dengah-Dengah, Alang Pohrak, Tejo, 3R, Talam Dalehane. Abinanan Piatam Peji Ngeriang Dahun, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Tejo Tokane.
1: Bila tiba masa untuk pilihan raya, maka banyak maklumat yang salah, yang palsu ataupun bersifat hasutan ataupun kacau ganggu sering diterbitkan. Di Malaysia, kita tidak mahu demokrasi disalahguna atas dasar kebebasan bersuara untuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini mengulangi sikap mereka pada PRU yang lalu dengan menyebar bahan-bahan yang sangat merosakkan sama ada keharmonian maupun akidah rakyat Malaysia.
0: Ji Nisbah Ji menjilong sedadu alang nyadu tetap dalam kelangat alang sang anna tek jilong askar wataniah hibang lebo duman 2025. Awan nepelong harianan lonan bangu anake ala dahak mutam askar wataniah ja kerahan nepatahan lawat denak daleh satu a. Kerani hanitam hinang kuri hukah kelonan bangu ala utawin dehin mutam askar wataniah hiana anabara peju saya 10% talam daleta Malaysia. Awinanan itam piah peji ngeriang dahun asisten Panglima Pasukan Simpanan Major General Datuk Hamdan Ismail Tejo Tokane.
2: So therefore dan pertandingan ini akan meningkat juga lah. Dan juga ini juga satu lagi peluang karier kejaya untuk haraya dan tentunya untuk syarikat awam mencuburi perantara infos ini mencuburi askar tanian yang pertama sekali dia orang kata security punya community so dia dapatlah peluang untuk membentuk diri, jati diri, disiplin kan, inilah peluangnya. Dan majikan-majikan pun kita galakkan untuk menggalakkan staff-staff mereka dan juga pekerja-pekerja mereka untuk mencuburi askar tanian.
0: Awan nepelong hadiah ni winak halam tengah nyekang lawat denak daleh kelunan alang nyadi perik.

0: awan adha te drepa dang online dahin awi pangake kalau jan an ngakun kalau dang nasak na rayuan dari te ji de bulan tusuane. Apa nan pian tam peji ngariang dahun timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan te johna
1: 8.4 juta orang dengan jumlah 2.14 bilion ringgit. Jadi kerajaan berharap dengan adanya sumbangan tunai rahmah yang akan dikeluarkan dan diberikan sebelum Hari Raya Haji ini, kita akan dapat membantu menggembirakan sikit sebanyak tambahan kepada rakyat.
0: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki lebih ane biji dahin Radio Kayan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, nak nama ada tanpa ji dalam segmen ngarah jaki tanah uji lagu alang kenan awan jiu ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 22.43 minit pejedahik DJ Rin alam segmen tam ngedawan ni segmen ngarah ngeluan dahin hapan ya alang pahmau matahuman pukul 22 hatang pukul telur lebih. Okey, kerana yang paling tanpa sampai tak pejuh dalam segmen tam unalah aku senggeritam tepayang pala pes radio kayan ya. Nah, aku sama rasa kena menkelok bakai-bakai ku alang nai nyemau dahin alang nai meju su mauk husu halam ngejelok pes tam ini. Okey, nak aku sama rasa kena pihati men bakai tam Irene Owen, saya kena men double K Bajang, saya kena men Liam Jameson, saya kena men Roland Stewe ya. Lalu hati te bakai tam Roland Stewe alang mate komen nah ini baras sayu bula dau DJ Radio Kayan. Sayu mano hadui kudah ini ya. Saya kena pemenikan Roland alang nai metang dengah kerana bara dengah dah selamat blok daun men itam lim. Okey, hati ini aku senggeri info ataupun ji dengah men itam. Okey, ji dengah alang nai men bintango ya. Hati ji dengah pasi ya ni. Te ji anak doh alang umun ni hati nem duman hui alang kira matai lenyan ya. Jaka hati du haji kolam nafan nyatung habin tango do migu alang lalu di. Okey, ketua polis daerah Meradong DSP Taslin Mering Bara dalam ni adalah hal leput tetuk ani pukun tusu telok minit lebih lalu kena anak ni di hati alam haduh pejihin dalam pitan atang pelu telok laung dah panak na ha kolam na banyak tunganan empat yang dah ni ni jam ni upade ya. Dalam ni pelalo teh ilau anak ni bi dah hak pesuk ya kira ngenai ha alam kolamanan. Anak ni pelalo dah hagri ne mau ne ha ujung lahu anda hak ok bantuan pernafasan kecemasan hati CPR ya jaka dah pida ambulan ne atang mensarikai bi anak ni anda hak menglan matai ha ngavan anan. Lalu kes ini anda ha kira disklasifikasi hati kes pat kira matai terjat helau patai nani anda geri terha uma perah serikai jadang pejoh hadui sesatan. Lalu kena polis lalu nangan kena bangun jam mengna sebarang barang nada ho tetuk kes ani. Okey, nana hati ji dengah alang nai men bintango ya lahu hati dok pitok mitam lim wina men kelo alang teh pun anak ya hati jaka suti aru ni di hati cuti dan min aru suti jam tuna ni hati dua minggu mendalo anak nyam tam tegu kelo teh du ungai ka kelo teh du ha teh men atak ka ya hati kelo inang inang anak kelo inang inang harin kelo kebahi kes alang nuni alang tiat alang tak duya jadi dang teh jadi ya. Okey, kerana aku senggeri tam papan jaki lagu alang kenan Suzy Sania hati lagu Amai Men Itam Lim.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku kering.
1: Nan, tak im ngap ang na lalau. Utek na kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelo ngap ang celiki namin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak celiki namin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: kenangan waktu kecil. Nanyon tu kan. Tegur tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kayak anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak dapat tu.
0: Berak lem. Teka jaka berak. Teka jaka sayur pedong te pekabut. Amin tak kita punya andi ke. Wes mana ni.
1: Anak empat tegur ngeliat peliar mana.
0: Nanyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tegur dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak besit sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurin tamen nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kena tamen dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

0: Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakua Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan melalui sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah korban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana perpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang. Menteri Kejeruaya Datuk Seri Alexander Nantalingi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Zabrok Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu mencari petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPC minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mungkin menanaman adih tan peci hati kelengi dengah alang pahmau menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya hati tanam peci dalam segmen ini terjaga alang pel ante dau jima. Okey, kerana ini aku sengkeri tam hati pecah dalam segmen tam doni, segmen dahok doni dino aku sengkeri tam hati pekalai te dua dahok hati alang unaloh lava dahin yang kedua pelava ya. Okey, kenungkah leti lava dahin pelava ni alang unaloh hati lava kecewa, sia-sia, malu, terkejut. Okey, nana tak mentena alam bahasa Melayu ya. Okey, katalah akte ini hati lava tu aku tai hak kedai bekak melek beksin kui. Okey, nana alang reti kenungkah lava ni di alang kedua pelava. Reti nak membohongi dan mengecewakan seseorang dan hati reti nak dalam bahasa Melayu ya. Kata nak ikat na jaji pelawak klunan tua. Okey, nana hati kata dah hok doa ni ya. Okey, nak laku sembara saya kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahik. Dahu alang ni meju usu ma'ok usu halam ngejeloh pes radio kayan ya. Unak laku sembara saya kena mendobli ke bajang. Saya kena men Rona Rudo Fujiwara. Saya kena men Rusu Tina Zaya. Saya kena mengkelau bakai-bakai kui. Okey, lahu ini hati tak bakai tam. Dua bakai tam alang naik metai katah dahok dawa ni. Ngejeloh pes tam ha radio kayan. Okey, aku bahasa nak menitam ya. Alang unaloh hati alang naik men bakai tam. Kitan uban bara sayu ngedau DJ. Masilan aku inang lakai ok aretai. Uli geri kenap lava nak tek doh ok are. Nanun pada lo pelava iha nureh lo ke. Embarai hak tenang. Okey, jah nanah DJ ya. Saya kena menikah kitan uban alang metai kata dahok dawani ya. Okey, alang kedua hati. Alang neman baketan Liam Jameson ya. Barabai. Teloh na bang kui timah-timah na dapi si hai ane di taman. Di taman ya. Lava tu aku bekak taring kanan buka nusi payan kanan ku sak. Ya, saya kena menikah Liam ya. Alang matai kata dahok doa ni. Tetuk dahok lava ni dia. Okey, lalu mengkelak bakai-bakai ku alang hipun hawa. Mengkelak alang sang matai kata dahok doa ni. Dan lalu kalau matai nak ngejelok page tamha radio kayan ya. Lalu kalau mengkelak alang hipun Facebook. Lalu dan mata nak ngejelok WhatsApp tamha konti. Okey, ini aku sembasa kenungkan lebun WhatsApp konti tambah himan hang kalau ni empen jam atau pak lutih hadau kenungkan lebun WhatsApp konti. Okey, aku bahasa nak kusung ji-ji telok, ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, aku bahasa ngeluar kusung ji-ji telok, ji saya kusung ji-ji patusu ya. Okey, kerana ini aku senggeritam ngalah jaki kelenghi lagu alang kena luta imat nyati nanun ka embara lalaman itam lima.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
2: Busy ke? Eh, minong kerong. Sayu lambarang akna ni.
1: Kenuna nandu.
2: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyiho kui, masparan kui. Kuri umun kui lah hu nak tayo lubun akan.
1: Nah, mengi masam-masam. Skamer si anandu. Kami nang kom landang lah skamer kerai ni.
2: Nusi, lana ni. Imi nang kera. Inang lubun akan ku ni. Nang imrete sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
1: Kuri tau. Oh, anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Pak un, nuno tu kan ni aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangunan ni, dalok bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku yati. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalok bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanan di padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jadi si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang ok mendalo nan, kahum janan.
2: Hai, nuna na kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusin na tegunah na.
1: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin na ku jam laan. Nok kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke ski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis dah leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

0: Tia terkelengih lagu Alang Kenan Dianan ini. Lagu Dup Dup Alam Usuk ya ni hana ngepnu penghakai baketam Michael Ami alang nanya mau ngejeloh page radio kayan habara sayu belah dau di jerin sayu mana hadui belah dau ni lah sudah kalau alang hati long teru tata long teru tinja jaka ani ake DJ medak lagu Alang Kenan Dianan ini. Lagu ni sana tujuh menlim dah alang keran lanai ha jadang pahapan lim ya lahu men DJ lang mano hadui melu-melu pagas sakenap menikah DJ Rin kena ini ya sakenap menikah Michael Almi alang nai kira kunci dengah alang nai melong teru tinja. Okey, kerana hati tepat pukul G 32 minit sampai aku senggeri hitam pejang alam segmen dahok tangan dahok terbaraman hitam lim. Okey, ini aku sengkunsi info men hitam lim hati G info program Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Daya 2026 yati alang Naiman Yang Berhormat Dato' Armar Douglas Unggah Embas Lubun Dua Menteri Premier Sarawak ya aku pasang keluar hati Yang Berhormat Dato' Armar Douglas Unggah Embas Timbalan Premier Sarawak. Okey, ini senana hati gate G 26 Duman 2026 hati gate 21. Okey, ini matah men pukun pitan jihima atang pukun 2 lebih. Okey, ini senana ha kompleks Unifor Kuching ya. Kuna bangu an uvoi peji naikrap pelamai petgu dau gawai daya 2026. Selamat dau gawai daya 2026 ya. Hati batang dah hodoman ani gayu guru geranya mai lantang senang nguan menua. Okey, nana hati info alang Naiman Kuching alang kunci men hitam lim. Okey, kerana aku sengkeri tam hati pecah alam segmen dah hotangan men unin ai tapala papan lagu Alang Kenan Ibau Ajeng hati lagu sepui doh sepui ake men hitam lim.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, ba nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun kak minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng, nyinang, tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang awan dah lemah. Anak lang awan dah mahiang. Angklo hinang jian nak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak nak lah. Abinu nanti deh. Abin iha jan mengambil berat. Abin iha jan metang. Abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyokur dah tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Tak anak tan. Abin anak tam ni anak ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan dehenda, tiha nyinang wayang dehenda, tentang pendidikan dehenda, tiha internet nah hadui kreatif dehenda. Awin sekolah ni lebak stres tiha pitam muaka antam tabah apa stres dah manok dah jenulana dah ikam sentih sekolah kerana awin upad hatu sah alam sekolah nyaman pitam taman hinan manok baik-baik nunu baik nureh nuti dahok jak mendah anak jen sayu itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

Ako'y Nongros Miza Abdullah alias Lahongani, metron alang jaga Jabatan Kecemasan dan Trauma, Klinik Pakar 235 dahin unit jagaan luka Hospital Miri. Lim itam doh matoh mon umun 22 man, mesti pelisa amok sendiri. Putung bulan bi menitam alang ul lebo umun 30. Sayu tam na pelisa amok ha umapra atau klinik ji hangun alam ji rumah laho. Awi itam doh ni nyutak pelisa amok adang senang kaitan pusok perah kensa amok ni. Jasi dang naman salat awin dangkah kubat perah ni. Nonok na pelisa amok dap atau sendiri. Alang una na itam nyinang na. Kita buka basung nak ring taunan kelinge dahin nginang mo onain tam plesa mo jo hidau su lo usu ujung yung ing dahin nukam ok ju bau su ujung kahong inang awit tekat selap basa ayan mo kelatung mo kelaong te mo dahin buak mo te atau nusi atak atau daha musang atau nilun onain tam gam lah lebun dua anak gam atau tam rasa Miri tam na ni antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Usu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisa mo matoh mentulang bakah atang berhidak mo. Bilau bahi tek latung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Men ung anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pihalang men ada. Dang limkah na pelisa masat ujung atang hidak mo an pelisa hidak bakarak tam lahu dang loh kai tam pelisa mo jaka itam duh nekring te unang kelinge dehna pelisa awi alang korit anande alang katlo na awi tam pelisa lima ni nun antam na awi teket alang selap tam pusuk jaka na pelisa mo sendiri ati respon tam awi teket alang selap tam pusuk awi jamtuk kalau ngalam mo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dan pejah pelisa itam doktor tua alang jam ihak sang kanser ataupun usik tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngalaong tek mo lubun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam bun telok nak kelatung telikin mo anak pakalui jam nak tawi gitlawan mo selap jam nak menuh alang malai dan atak musang men buak mo dap situ san tak mesat niti dap tua. Awi tam salat pusok tada-tada kanser mo dahin sepangan matoh ubat na adang dangka hitam na mageh. Hitam ujam dah katuk marung kanser mo nuni anna na paan pelisa mo sendiri ni hakut bulan. Mang ha eh awin aneh lang kat perlu lantam pelisa ha? Jaitam jam naban kanser mo. Anak tua, saya kenap.

0: Namun ada yang tanpa ji, hati kelengi lagu gawai halang kenan Ramles Water Dahin Dabra Sia hati happy gawai keamatan lahu lagu halang kedua lagu halang kenan Lian Ngau lagu Doh Kajau ya. Okey, kali ini aku sengkeri info menita hati ji info ataupun ji dengah alang ne menmiri ni hati Test of Borneo Culture Carnival TOBC 4.0 seendahana ha pasen ayam miri hati ngejolok kahum naan hadui klia hadui ada rasen pengumuman ada rasen dahin persembahan komuniti alang sendana te ji do bulan atang puluh dua do bulan tusu alang sang nayani. Okey, Dato' Bandar Miri Adam Yi Sui Sang Bara hadui klia ni hati ji lasan alang begunalan sang kira nebara kahum naan budaya masyarakat alang teha dalih tam lahu jadang petagang laan tehang community alang ka home naan etnik alam dalehani lahu hani kuna hadi kliah hani atapa program alang dana ni tehip krate naiman Kementerian Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak lahu alang an Persatuan Cina Sarawak alang kira manau hadunia kira alang una lo ya hadi peji dahin Majlis Bandaraya Miri MBM. Lalu kena ini duman ani te 24 kumpulan etnik alang tafin ala jadi penganjur hadi peji dahin rakan strategik alam kira ja kenivan ni dang panau dahin sayu. Lalu alang sampel ong hadu nin tapa program nin hati Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg te 4 bulan tusu ani. Okey nana hati ji dengah alang nai menmiri ya. Lahu ji info menitam lim hati Carnival Balau Dalat Dahin Agrofest Daerah Dalat 2026 sengdahana te pulupitan 2 bulan atang 20 ji 2 bulan 6 Duman 2026 ni hak tebingan Dalat Muka Sarawak. Okey, jika ni nak hati tena kuri-kuri hadu ya tapa kuri-kuri kli asan hana te hang na hati nasang na pameran dahin juan produk sagu tena dasang kira petula te barang kuman adat asan ha melanau tena persembahan kebudayaan program agro industri sagu dahin aktiviti komuniti dahin ha panak ya eh. Lahu mengkelau alang melau hadalat alap ya pah mengkelau alang melau jalan jalan hinan ah ini dah ha movie hitam ya te ngio te inang pelamai alang dahana ni ya. Okey, nana info alang Naiman Dalat alang kusi manitam lim.
1: Jan tanya do do anehnya.
2: Jan ngelarah ku do ni, lailah liang ku oh.
1: Jam kak cerita mariangnya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kak ye, tek lebuin nan. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Ore seng ilo hadui. Aku kepikep pihak kre. Sang telok do mane hak melok tua ho mani jan hak te lo hadu ya
2: di meran pika ni jan sayu ka dua nunan apa habai ti lo hadu yu pejaka ni
1: de ya aja sang duya ka ti
2: alang ikak sendiri dok do aku hinang ka merum melok huma jan ka te lo mak ni ya uni ka talak uko ka ika ni hama duan kelunan tua ikak sendiri jenjam pegak lahu ke gaya
1: hihi. Teku na tango areng, jen payan na tango. Duya perliang pusang na tango ni.
2: Kumpa seke, duya ti. Pidoh kuman, haman tu duan kelunan sendiri jen jam.
1: Jen sayu ngerebeng kelunan hak be. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: Teko ni niat aku dong adik kita. Teko nak kasi aku itu kita nanti kurem baka aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu, pakai enggak kuda kau yang si ke. Ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika ke bawah nolong tak kakak. Jangan nyamun adik ke. Hayu kika dia ataupun.
1: Oke, aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tengok
0: nyam. Itu sayulan ke?
1: Sayur aku nak dia. Si pernah aku nak ke. Debi. Kemarin aku kurem. Aku nak membuang ke. Aku mudah lah. Tapi buang sama aku. Ini separik kayu. Ataupun aku nak batu. Aku nak dia separik lah. Dan aku jangkut tak kemarin aku bisa dia kelam.
0: Buah hiel aku nak ke Nanda.
1: Dah lupa je hamil.

0: sidangkan belika bulan
1: membalere
0: awadi nahadak kalung lengkak di menpah tuman
1: kita lawe
0: buluk dilahkan di nama rumani
1: emmalampore
0: dukelok nahoy di

ชิดฝากไว้ห้ามันนี่ลาดีเด้อ

nak ni

Sarawak yang didarih lahir pun lebanan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lahi anak yang di pertua negeri, wanan jureh premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengnya ujab hukah kelunan Sarawak langkana tak lem duman 2024 ianya 2,737,000 tu suatu saya 15 loong. Dahin nun reti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak linkah enrana dahin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang najin negeri alang beranaya hak Malaysia, layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang nak hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo, pekateh dihin wilayah Sabah, alang tek petap benji Timur Laut Kalimantan, wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan, dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei, yang nak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tiak tak lem dalih Sarawak. Dan hinan dalih Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri, dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dan puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tiak hak Sarawak yang nak 12. Lim bahagian anan, yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang ada petap garis khatulistiwa, petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam pek petap garisan khatulistiwa ni, hagel nak putung duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan an urip urok kayo dahin tulang alang murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Namun ada tam peji hati ala segmen adat asen tam hati aku gerai tam kelihi jitak na alang kenan unyang apa hati peleken marung urip alam usun tanah lahu ji sape lenggang gangkong men itam lim. Okey, kerana ini hati tepat pukul 2:20 minit aku senggeri hati ji dengah menitam ji dengah alang neman lubuh antu ya tina te ji lake dah dale tam peji dahin te plu dua laong dah menhawang dale yati dua ong menhangna yati dah anak nyam ya ga pasukan risik dahin task force battalion pulu pasukan gerakan am PGA Sibu takep alam op taring batas Hangawan sepadan lubang antu dahin badau Kalimantan Barat pesunjih ma dau migu alang lalau di. Okey, hati ketua polis daerah lubang antu DSP Pica Azin Barat lakini alang umum 20 suduman ke polis takep alam kira-kira pukul telok junang jihima jaka polis te kira ngiyuh ha ne manlaung ya hati ngiyuh kelitak na ni alang anak pakai ha alan alang emtik ha wata ha en sawang hati menhadui pelesak en ha menglan jim kelitak alang bangsa pacuan pat roda alang laki ni geri lahu te jilan kelitak alang bangsa sedan alang dah menhawang dalai ti geri hati mudan kuri laung dah menhawang dalai alang entek hipun surat dokumen alang sah lahu alang kahilih jakani hati dua kelitak peji dahin kusi ji izin bot dahin dua telefon alang laki ani hipun ya alang dah pakai kira nah hadui ci anak kira hadui kira green nyilem dah menhawang dalih masuk alam dalih tam. Okey, kesan ini ada siasat ngio section telok 26A ya. 26A Akta Anti Permedagangan Orang dahin Anti Penyeludupan Migran Etisom 2007 dahin section 6 bakal G bakal C Akta Immigration Pelupitan 50/60 telok. Okey, nana hati dengah halang kusi menitam ji dengah alang neman lubuk antu ya. Okey, kerana aku senggerita mihati pahapan kelihi lagu alang kenan Mikael Milang hati lagu Anak Hula menunin ai tanpa lepejok alam segmen tam mihati segmen dengah alang neman hawang daleh.

Okey, kerana aku Senggeri Tam yang dipecah dalam segmen Tam Leviah ni, segmen Dengah Alang Naiman Hawang Dale. Dengah alang unalang sekusi menitam lim yang tiji dengah alang Naiman Kemboja. Hadi pasukan pebe alam tengayat sang tai tulung tusu laong menci kapung alang kalan ha alam ciluwang ngenai kenan atak

0: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, nama-nama adik tampeci hati kelengih lagu alang kena Daniel Banto hati lagu melu ngelunau ya tina lagu nadi gerita hati melak saya miran empen tamsang makap segmen ngelarang ngelu anda hin hapan tepat pukul telur love ya ni. Okey, berjumpa karun Tuhan nami program teman ni upanau dahin sayu darat telur jam mata men pukul 22 ngadau atang kerai ni. Okey, lahu menghadau sampeji dahin DJ nya ngalang segeri tam alam segmen tamalang kedua hati segmen program peji dahin kelop. Aku DJ Rin mak isa kenap men itam alang tangan peji kelengi Radio Kayan Hamiri FM. Okey, lagu lang mekap lasan tam do ni hati ji lagu alang kenan lungan wan hati livang kenap kui men itam lim. Pasuklaan, bye-bye.
2: Hai, nendengah. Ngelarah Jackie.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Yeah.

Ya, mai saya ngelarah lebih sekenap mana telah limbah kebakeh radio kaya nang lebu peji ngajalong program api di kaya peji dah nak kelok lebih ni ya peji dah yang ada jang ya mana program taman pukul nak telah atang pukul nama lebih ya dalam kelarah tam ngajalong program api di kaya peji dah nak kelok lebih ni jam tam hakonti kerani 22 minit lalu pukul nak telah lebih. Ya, anda dengar mana telok lim bakih-bakih radio kaya dalam ulebo peji dah hena telok peji live page radio kaya tam. Ya, mai selebo sengarah mana telok lim alang kusik dengar bara dengar ya dalam kelarah tam lebih ni. Ya, anda nampak mana telok alang teh humaru jaka ani alang kering radio tam ya pakai lebak de SWGG665 kilohertz. Anda nampak lah mana telok alang teh apa senaya miri ya frekuensi pitan puluh saya pengkosong dah hena pitan 5.7. Yakinah dalam kelarah tamat lebih ni telah pun nak kena palang melu ya batong alang sayu magih paen ya anak-anak kinah telok lim ya pegu te do suti do ni ya do suti no nan ni lo. Ya pegu te do suti hati ID atha mana telok lim. Ya panah-panah kalau ya dalam kelarah tam do raya ID atha ya mana telok lim. Langak rame atau lama daleh ya. Okey, jam lain telah peji dalam kesetan program tam lebih ni unak loh mai sekenap mana di jerin alang ulasi geri telo ngajeloh program ngelarah ngelonin hapan. Ya tahrimat pukul 22 bulan 2 di hatang pukul na telo ani. Ya nuna pelahu telah uhani apa dengar yang lagu lah kena nak rasa nak urai ngahap di lagu dola doh antu cium male metelah puhu puhu kayan alang tak telah madaleh tam ya megah tak dola doh alang telah rame alena ya telah bulan apa nampak bulan lima ani ya. Ya saya sudah ledoh, ya saya sudah gawai, mana telok panak, ha panak lang sambut dah gawai, jandaralan, ya tak kuri-kuri do kelaan, ya mana do ni, ya kena dalam hadui lang telok na dengan telok anu dah hina sayu. Ya anu nampak mana telok lang wala suti teulihu maru ya kena mambe hadui teme telok. Ya belajar telok ya hadang telok pakai dah hina sayu. Ya dalam manuti hitok te keselamatan na telok hitok te age ha telok lim. Mana lang penting lan ya apa na telok dang manu hadui lang ana telok na. Okey, jom lain telah peji dalam mai kesetana program ya. Aku sempah apa nak telah ngeluak dalam ji lagu lang kenan Alex Lihan. Puteng do aku matang dan dengar mana telah lim.

Ya, lagu langkah dewa mana telok putung do aku matang ya dalam kelarah tam do nangka telok pedong matang dengah haji dahina ji teh hang telok ya bi negara ni hipun teknologi halang maju abi na telok hipun handphone ya hipun telefon ya lebih na dah huku telok dah sepun na telok pa hipun na telefon ya bana telok ya bara dengah hang atau dengah ya te balik dang telefon nyinang video call ha dang nyinang nang dah na teknologi telefon ni ya apa nak telok dang ya peji ya mina petelok su bi telok dang peji hinang dalam telefon ya ang metang apa dengah mendah panak mendah bakih telok lebih nak mana dah lantek ada lesu jaka ani ya maya membehadui dah ya dah su mana telok abi dalam nuti ani nak jelasan apa nak telok dang peji lebih nak ngejeloh radio tam ya apa telok dang atau dengah aku si dengah daripada nga petua tak pergi sok pekelanyat we nak ha Facebook ke telok dan apa lahu telok dang nga telefon pakai dang WhatsApp pakai WhatsApp konti telok 0GG telok G saya 0GG Pak Tusu ya pagu te hari raya korban daripa Adi Alha Doni ya telok jam UTC Mary and Cup mendah lemde atau ngadu ni ya atau lem suti hari raya korban repah Adi Adha ya jinun UTC buka adu ni ya dan ji noran info repah dengah mana telok ya dalam kelana tam lebih ni huina telok peji dalam kasut anu program tam ya pukun telok junang hap ya telok peji ngereng tejo sambutan ulang tahun dalam kasaya pulu long abudian elang ni mana konselor jok ang jok ke mana telok ya dalam kelarah ta malavia ni ya pecoh atang pukul napak levi dalam dahun kelunan ayak lang mayak mereka hang larah jaki telok dalam info mereka dengar hang telok peji dalam hanuti mana telok alang hatai dalam dalai hasun hadu kusik dengar bara dengar ha Facebook hatun mereka ha pens radio kaya na telok ya. Ya bukun pa tejunang telok peji dalam mendengah lewi alang ana telok pa motomo man radio kayan mana miri te pekun pa tejunang lewi ane onan pekun pa 45 ya telok peji nyenang mambe dengah man awang dale ya mihat lahu kelarah tam wanan te pekun 5 lewi telok payang jaki te kerang dengah man puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya, nak pukul 5 junang telok peji dalam info nore pendengah keliah. Ya, mihat lahu kelarah tam, ya dalam lagu-lagu, retro nampak lagu-lagu mana mana telok. Dalam menuti ya, info-info nore pendengah aku si mana telok pejoh atang pukul 6 lebih. Ya, tenana telok lasi ngejeloh program mapi ni ke peji dahin kelok lebih ni. Ya, tenok pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah man RTM Kuching. Ya, nunana hak kesetanu program tam lebih ni. Ya, kena nak amputusin sayu mana telok entangan peji dahin tam. Lebih nak men bakih telok alang kusik dengah bara dengah pes radio kaya na telok ya selevi men bosi kadu haten tini hakrena selevi DJ yang selevi menikah lahu dahin sayu do telok kerana ya men bakih-bakih radio kayan ya hino tua ngawan hakelok tek jaka ani hakrena ya hanit kajo-kajo pia hanit sebeh menajih madeh ateng kerana di jayang kerana iyo jawana sebeh na ngatok ni hakonti ni jubla penang tak ya sekena menika beri busiku busi kadu ya hungi telang usan ni penimalah laan ya kerana ya ya thank you di jayang. Ya saya nyadui menikah hakontinan kerana God bless man itam lim lebih ni ya teng hiran-hiran kan nan kata dahok ni pada kata dengah man bakai telok bosi kadu ten man telok lim. Ya jemlai dah bakai-bakai telok ni nyemo korek ya lem dah te ngupi-ngupi lo kan ni korek. Ya londo ha kalau ini lirin UBB ha telangusan ini ha DJ kerana ha barah handidong hab deh.
Ya selebo sengarahman Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ Ang Korenatinan. Ya selamat petang DJ. Ya buat sahabat di Radio Kaya Namiri FM, selamat petang, ceria selalu. Terima kasih DJ Ang, selamat bertugas Korenat ya. Ya sekena menikat lahu Asfian, ya tangan peji dehena Radio Kayan wi nak mana telok lantik ha Kalimantan Barat Indonesia ya kata tabi ada nak mana telok lim. Ya jam lain telok peji dalam layan ki ado mana telok Levian ni ya livang te umaru extra music mana telok lim.

0: Oh, duyun. Nak nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau bawa buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitung. Tak ada yang baru tidak lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan perah bukung gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om na lalik-lalik maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang ageh kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temua boring.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wah, temua boring. Tutung mamuk tu na duyu. Yo jarun na kui. Nganyut jalak ni ring tim. Salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Iya, Nana Ji, daho pehitok mana telok lim. Haja telok pepiah lawat te keselamatan huina mana telok lantai tak lama min ya. Okey, jemlah telok peci dalam... program Sangun Levi tejo sambutan ulang tahun lang ke 10 long abadian lang ni man konselor jok ang jok mana telo okey kusang kusi jakir yang dalam melayang ke do lang jadi dalam dalam tama Sarawak ya do telo depat dahina 25 27 20 20 pitan do bulan 5 ni ya dalam telo do ni manjihma usan hakurikuri avan Levi bahi belarik hakurikuri avan huina mana telo lantai hadale hudiak ona ka malam usan ha kuri-kuri avan ya hui nak mana telok lantik ha dalih hudiak anan layan kek do lan jadi dalam dalih tam ya dalam telok do ni kesud do mana 24 atang telok 24 ada jah asosies ya kena hadang patun membeh hadui-hadui telok ya nginah dang neme dalam anu telok ya hinok petelok te ya jaka suti nerepa do raya IDRH doni ya okey ya kerana telok peji dalam sangun lebih mana telok lim.
3: Okey, mau selebih sang larah mitam lima langtai kelengi radio kayan Mira FM Levi ani dahin Levi ani peji tak alam program Sangun Levi dahin Levi ani ke te ji hakai nore paji amai alang agreement telo nei pasangun te jo hadi-hadi langsung andalo na te alam bulan namanin a peji dahin tam Levi ani hati amai konselor jok ing jok alang sang nebara te jo program alang andalo kampung Long Bedian na te alam bulan namanin a hati pedgu lamai dolah-dolah lahon. Alang unak loh nak ke ihati marung lamai ulang tahun alang ke saya pulu dumana ni deh. Unak loh ke nuna dengah ke lebih ni mai.
4: Terima kasih unak loh. Ika alam mawe nai mau ngalang bau ni. Stesen telok jokayan. Dengan saya uka daun ni alang alam kuri-kuri daun hitam mengeluarkan dalam program gawai tam jadi aku ingat pihak kita hingat dim lah so dalam politik syukur lah Tuhan mau kagih mitam dim dalam besok lahan ke dawan ni
3: ok dah nunda anda kan ni dia ok ya
4: terus terang ke barah lah nak nunda nak apa jenis juga ngalang ni lah kita alam udah kaya urib ni dan
3: minggi
4: minggi tak lah jadi oh mani dan aku nama nama gea kelita kata
3: eh
4: data dang lebau hitam lebau biar kah aku nak dah kisah kali hayo kah hayo kan no
3: okay, dah saya kena mereka amin hawa ane peji dah hintelo ha radio kain Mir FM lebih di ane bara tejo hadui-hadui alang antam na dalam kapung na repat dalam mon maru ni dahin alang nak lo tangku teka ke amin ani hati petgu ulang tahun alang ke saya puluh duman umak rulung bedian mina dangka bara ok tejo sejarah alung bedian ni menitam lim.
4: Okey, terima kasih menita malang peji lahik lebih ni. Lim tam ni dang telim ke sejarah tam lah. Lim sejarah utama bangsa telah bin usik telah ni perlu tek tinggi ngawan pun memang tiada santam jadi nolang ya telah kayaan jadi aku kuma kayaan oleh bin abin hitam kayaan ni ke abin aku kayaan ni aku kuma kayaan abin yang aksak nira ni hana. Eh, te berkaitan dengan ulang tahun saya perlu duman kepada kahwin. Kemudian ni pa menduman jilibu petalatuh 46 hari tam tetinan. Hmm. Bermaksud nak duman ni ke tepat saya perlu duman.
2: Hmm.
4: Wei berita yang matang kan nak min nak tahu nak saya perlu duman berita yang matang nunan. Secara ringkas nak ikut lah ni aku nira memang men itih kenai tam kaya ni men Kalimantan dia kan miti dah miti hari ngatau tam nai. Jadi secara ringkas nang yah long long an tak kelong hi ni adang nai ngendap dah ni pasal ni pa nai bulak pun tam nai nai bulak bisi pernah nai lim tin no pe no hendak adang te tam te lim ya. Jadi di kumpulan ni kalah di kaji kelompok dah nang lang nai ngendap nai pasal nai bahagian ni bah betam ini. Baluih nang dah tahu nak nak bin ala jelang nak menuanan pecah perhalaan abin ngio tuk-tuk hadui dekat dia we dah kahum dah lek tinggi ngawan kita dang si pasuk kup tanam. Jadi grup dah kumpulan dan ke pecah halaan dan dah han ku patai tam ini halam ting dah sungai paung dah naji ngawan dah usi pernah ke pecah perhalaan usi dah pecah panok te pecah sayu kat dia bin dah ngelapi lo tanah lang sayu abin murip te hari tanah tetap menunak apa ni apa lokan ni lah. Hanya dah naik lukumat selaan ini lah naik. Jadi hinaan ke abin nengahum nak kelunan. Jadi tengah rana dah kaya tike ngenap pada pasal an biar biar ketika usin dah sebarang tete melangan tete dah lang geri dah di tay geri tay ha akah balai tay ha patah balai tay ha tolong usah ini balai. Jadi orang akna akni lah jenis orang terkaitan dengan melom berian ke. Ya hana jila ke orang dah kuma lake taman usung kena. Taman usung orang aku nak tipa. Ya orang negeri dah di grup ni pa. Naya apa tu toh ni? Nyawa tolong usah. Naya dah ha tu toh. Mudik nela tu toh. Tak lupa poh ke. Mudik apa neraan. Jadi nanti dah mudik ke apa nanti ngiah long tinih lah lang akung hi lang ada para melakui. Hati nanti dah pepang halong belanah. Halong belanah, tiga long belanah dan loh don ni. Jadi pepang dah tinan ngiah tini kurang lebih te luman saya jilibu satu saya puluh nulan lah ni. Udara ni pa. Jadi tinan dah pepang nak kayak temu song kan kalang tok kampung dah. Pitan du mandaran dah jinan te long belanah nan. Pasal minan ang ke teh long map daran udik op budik op long long belanah nan. Lai korek man ali no lo tok tap. No lo dah mudan barak nak kita ka bang site kelita ai kerainya. Nam du man ka dah jinan pasal belanah nun nan. Aku kuma nureh dah pasal nanti apa dah lelai lorong marung kati. Jadi pasal dah menung map nampak handa tayha umah pau. Di sana dah lah 20 rumah nanti nan. Di sini tu jam nuno kau mah saja kanan. Dalam 20 rumah nanti dia ya, dah dia nak okey abang awak dah dalam 20 rumah nampak. Berarti nan dah tay bagi ni pa. Boleh apa susah kenapa dah bagi bin paharin balai tu pa. Balai teh lu ngatip nana ring tam pecah. Usia tapi tam kejak nate bin bin ada kuli kare bin tanati layang kita tam te

0: lah nah. Duman perpitan 42 nanti hana tambahkan sangan ni dalam toko pung apa. Sepun pemancar oleh pemancar dia. Jadi pada duman dah tinan. Tinan tak kui ngalap nak long lah bin ujam telah kayaan apa tambahkan sangan nan. Jadi duman 42 onan hana dah pasantai yang kerai ni long belia nan. Jadi long empan hak nai te long belia ni kata ha umar dulu aru dah te ikut kare umar dulu aru ha oh long belia kan nan. Jadi nai ni dah long belia tu dah tepat duman 1946 ke. Jadi tinan ni ngatoh tam hanya tapi telok naji lamai ni tepat-tepat dua saat belum duman. Ya. Ai bahi ku nak long barung tok pencapaian alam terus duman temelok te long long belian ni ihan ni tambah batadat.
1: Oh, batadat.
0: Hati duman pulpitan 40 pitan. Alang hak beli tak 47 ke depa bi alang lu belian lan ke 40 pitan tambah batadat.
1: Okay.
0: Ya, milan ni tam itam pejampai tanah itam umum berdadat itam unik Kristin kaum ni kata lang sayu antamnya ngayan lah dahin hadu itam pa melay jadi hana tawit nak lamai ni siha apa telah sengenang sejarah tu ha bi telah sengenap nyinang pencapaian telah alam kuliduman anan menduman 10 menduman 1446 anan jadi anan langsang antelah nira lah ho alam buku sejarah dan
1: okey nanti jo sejarah lah lung bedian matoh menaring ring dah nebulak segut nebulak bulak ke jadi nah lung bedian dan kerana ni ke aku nyindang ke lung bedian ni hati ji umaru lang tak kaya lan pula ho nyabin pernah ke aku teh hiti jangkun di ada yang kalau na ji program ayak hai nanti dahin hiran lamai ulang tahun alang ke 10 Duman Kampung Long Bediana ni dahin lamai doladoh ni sang anan amai.
0: Okey, ampa dan anan rin na te okey tan membe sejarah dan di. Kaum dah matang kawin anun ha ran Long Bedian do te dian te dan do kada.
1: Oh, lan ka.
0: Ngio sejarah na lan hina-hina pe kalau barang barang sejarah memang nunan. Te ji dian te long hugai te. Ai tengin lang perkataan ni ke Long Bedian. Ba dian rana ni pa lang lana ren penana na menan yang lana ke berdian ti yang lana sungai durian ti pa bi ba dian ba durian ke lana penan ti pa so anda na main na long dah ho ti nak ka jo lu dah na ni long berdian na jadi tu tak kada metang banyak durian sana ke kada si ke harti nak banyak kami teguan dan kebetulan ti ji jung dian ti long na jadi hana telo ai ti hiang telong berdian hino hino memang te replikar nanti dia naya tampil nanti.
1: Buat dia nanti.
0: Buat dia naya. Ia lah waktu tinan.
1: Bedewan deh.
0: Ia bedewan deh. Tapi jite si pangkrai ni.
1: Oh, nama ring.
0: Ini nama ring. Kenan sejarah lah. Jadi marung perayaan ini deh. Eh, hana yang lain ke si kita mungkin nana tepat de bulan ini bi syukur ni alam duman nanti. Jadi kalau sang nana jahat tugung dahin daul doh. Teji di bulan 6 ni. Awin sampai jam di bulan 6 ni adang dau gawai ni pa. Hitoku te dahon la rip datu lihan de iha kahi te datu jabu. Awin tembriah cam tambah tambah cuti kena. Dang telo na 2 di bulan ni ban telo na dau la dah kena tegu nan. Jadi awin ha ketika nak ni ke ha jadi anak ring telo na 2 di bulan ni dau la dah mungkin kawasan ha besi ke ha tepat 2 di bulan. So alung telo na ke awin te lamai ulang tahun ni ha na te 2 dau ni panji dau la ji di bulan ni ha na khusus men lamai
1: ulang tahun
0: nanti deh. Okay.
1: Do bulan lagi hati lamai do. Okay, nan hati te jo do bulan dahin ngapa nanti ha dewan nanti ka ataupun nono ni.
0: Peklat kan ni abin hari pertama nan lagi do bulan nan menjih ma itam nak pang gereja. Abin gereja te ya tam la acara kesyukuran. Abin alam penting apa yang tam lang konan sembahyang ni Kevin. Bila tam mengalami kata lang sayo memang tam bersyukur lah. Jadi anak tapi nak terlalu penting lagi acara gereja nak lah. Kebaktian

0: dan kesyukuran hati mata man pukun pitan junang bi alam menunan ke usik ke ha wi pang malai deh aben te ka selang seli te hang nuli pujian penyembahan ke te pa ukidok ke kronologi marung tok pemimpin ke tehin marung tok pencapaian kapung ala antro naja kanan onan ke hanita menaji doa khusus man ulang tahunan. Oh,
1: iya, iya.
0: Jadi dapat penolakan TG sisi yang kedua hati doa khusus man pemimpin-pemimpin lah. Aloh dalam gereja. Jadi usik haru pang tam gereja lawanan labin kami maok ke dakaya ataupun ke hum ruang untuk itam lawan tam penmai acara temalam.
1: Oh, malam.
0: Lebih na marung kuman labin cang na kuman kuman masakan tam hudik lelan dan ni banyak kanan
1: palong ayak na ni
0: palong ayak ya lang dam ok masang homlan man pukul 22 junang atau pukul 5 junang lan na persiapan nan nan lang acara telaji malam ke dan na acara kemuncak ulang tahun nan
1: okey majlis peresmian nan nan ha okey te hang aktiviti lang ana no jakan ni ke mina dangka bara nun na lang kiraan kalau highlight nanti ke te okay. Alam dua daw lamai lang an kalau nani
0: abin ha sapun dah hendau ledoh ni dan si keha menangan ni hanun ledoh ni hanun orang tahun si kan nanti abin kebudayaan apa pihak keha so alang saang ni rati ni abin jakan nan lah abin hitam kenapa mengenang jasa dah alang utang ayat puboh dah leh teman ah yuk pilih o anu Tuhan nubui itu kalau kita misang naji kira itu tadak nak itu mengendang jasa dah ke jadi naji salah satu acara lang antara nah hati maok ke
1: anugerah
0: anugerah mendah anugerah jasa mu dikenang dah kata bi dap menonan anke tani tak perlu mana marung pencapaian kapung ni telan pa individu-individu alang atak tengayat lan lehil hang da kaya ni ke pemain kapung ni jadi an kalau nilai lah kedahanan an kalau kira lah kedah aja bagai tokoh pembangunan lah amin ham dah cipe telo dang nyilang kata lang kahum nanti lain lang halong berian daun ni jadi anji an kalau na penghargaan mendaha taman tam lang utang ayat menolak lehil mendaha lang sedang berusaha berkorban te temai kampung kerai ni anak entuk nan ho kianan jadi acara nak be te ka ji kata lang kemuncak malamanan hati ngayan ti au kan halah
1: eh ngena pui matangan ni ngayan ti au alam harup pati no no to kan ni
0: ita malang mungkin kam jam cik kam jam kam alang oh dah kaya ni umang lain nanti tam tanak tam tegu hawa ke tegu lamai ke benulak si tam mepah kena nanti pahlawan kena tam ni tegan haruk dah nana haruk tu kita tinan dah kata haruk haruk dah maang anda mai maang kata ya sang haruk kalang ngetalung dah maang jadi anan simbolik ni peresmian ledoh nan
1: malam nan
0: malam menan jadi hak dua simbolik pun ji simbolik peresmian ulang tahun jadi malam malam ke simbolik kan ti au si kanan sengku mana bin simbolik tu bin oh nak man teman pukul tusu jadi ana lalang arti nganti awanan te kedah na do mana reh dia si aku tai bi aku ni nang mulan lanta la na cara nang nutih ke hati alam acara nak kuma ni ngani pa arti nak kuma peklat tak program tu ni jadi alam mano nan ke pihak ni acara kebudayaan ana ngahom nan akat ini pa tang bro malam ni pa dah nanti ni.
1: Tapi petading ni van
0: nanti. Petading kinan. Di mana nan ai untuk acara dah nanti gula Helen Fox dah ready lah pa.
1: Oh okay.
0: Ya nan.
1: Akira ji kalau anak yang lain ni jaga ni nak dahin lahu mina mendah nyam ke ani ji jaga ngapan dah tanya nang keluan alang te alam etnik tam sendiri ke. Amin. Hak long berdian kita si ke hakayan tua.
0: Si kayan tua.
1: Etnik ending alang hak beh lahu nan alang kira dep nak maru long berdian ni nyindang lah habin kahum etnik te alam na pihana dalok harin tamu sapenan dalok kelabit pete di kita mai
0: dalam kahum manan ita melung berdian kelabit jilho suku kaum melang memang utek lah nak belian ke. Dalam buku sejarah nanti aku barang marung menhiran ring dah ni pasan hinan. Awin nak lundah ni pasan. Nanti lim kalau minan. Bi si kucu saniran ada ni. Jadi tidak mungkinan. Dah menoh nak kelabit nak pendan tu. Alang terliling nak belian apa. Jadi kita doa dah nai na persembahan nai doa.
1: Okay, marung buhu palang goreng mana ke? Hilang kira sedia nak ngalung nak ke norepa na buhu pani ke? Dah hilang ho hil malang te nyadi peji nyelung ji buhu palang sang angkelo kira juan. Nanti nak ni jangan ini agak tak?
0: Iya. Kadang buku ni uci keha ji kata lang maring lah win. Ut perayaan dan kami nane memang tak kami mentai sejarah lam. Jaha jadi mungkin kau nane nai jakan nane si teh nai jakan ni biut teh nai sejarah tenen lang. Sejarah kuli kare si keh lengkap men pak onih tibi bulak bulak dan di teh lim jinan. Jadi anan lah saya lam buku anan dan teh apa kata lang hak beh lah an merung pencapaian hak beh. Bi sejarah nane memang teh. Jadi buku anan teka komiti dah kalau dia dah edita dia kalau hak lintam ni kan
1: edita nanti
0: teka dah kuri-kuri laong dah alang pakar dalam buku kecil lah alam nak jadi dah alang buku buku dan jadi aku macam norek aku ikaji lah lah aku kaman norek aku ini alang compile nak teka dah yang printing nanti tak perang nanti jadi buku ni nak si kuipan ku jam kuri legah ji lah dan antam juan kanan ngayon dah untuk kapung deh hari ka hari hadang wajib ji lupa kami dalam ji kera aku ngayon hari telah nan si hadang dua tu buku nan jadi ngalap ku barang mitam lebih nak telah lung belian langsung dalam keluarga hidau keluarga ni kalau ngalap jam merung sejarah telah apa kalau lah buku dan apa tanpa mesti batung kalau halam melbaban biotena sejarah sepun telah tamat telah barang melalui kuri-kuri laung mencelok dalam rumah ke dan dalam buku dan alam
1: jam ni tak hihi pemimpin-pemimpin dalam ugam hadui tak dalam kapung telah
0: dalam tipoh siapa dulu mana lah utek gaban dulu yang pemimpin dan apa kuri rumah lah tu kapung repenje tempat patok kapung mai oh dalam tipoh dan
1: ok dan hati ok dok tangguna alangguna ring dahin menoh ni akit telah pejoh laan ngelarah jakiring apat gu lamai do ledoh ni ngendap kui papan telah teji lagu lang kena resena urai lagu lang kuma do ledoh mentelah lim hari dah kayan Miri FM.

0: Okey, pejabat-pejabat telah sang radio kan Mir FM. Kita apa jauh dalam program tam lebih ni hati program sanggun lebih peji dah nak mai ta mi hati konselor jok eng jok. Alang ne bara te jo hadui nerepa lamai alang sang andalo na ha umaru nerepa kampung long bedian te ji dah 2/6/2026 manin a. Okey, sa pejo sanggun tu lebih ni mai hati marung malam kemuncak nerepa te jo acara kemuncak ni di. Hi kelunan ayak alang sang an kelo agri teguanin kira ne pejadi norepan ne rasmi ke marung acara kemuncak ni.
1: Hakah kui ramana mabin hak ngom-ngom jaka gawai pan di pa. Kaum ka kenap ta mobil orang daya. Ali pan kalau cadang dua kali kan dia bin lim dah kena ya ni pa. Memang ada hubi cai hak kucing cina jaka gawai ni pa. Bi ona kalau ala confirmation man datu YB datu Dennis lah ya dalang ni sebagai guest of honor telah menemanan ya kalang langgan ni tam ni ho na orang tahu dari lain terus na dolodoh ke bin guna rasa lah nama lah dari pan ya jadi langgan ni na na jadi ampan terus tayah biar ke hadau kui maram beruntuk abin orang tahu ni kita terkaitan menbe pencapaian abin perlu lan jam-jam untuk pencapaian si TRT nak kami lebih merumah baik kau sih kan bi jatuh jam tek tukar hitam dang na kemajuan ni aku kemana reh ayam tuk terlalu berlian kita awi tam ama berada kerenti si pantam dang ne balui salat ke so artinya di faktor lang penting lah hitam membuat ada tunak lidih nala Tuhan lah. Jadi menduman tu 10 tegonan utek ni tam sekolah habis 60 hari kadang sekolah buka lupa dia. Jadi menduman tu 10 ke tek na sekolah terminan ni tam hari tam ni buka matan tam dan menduman 10 lah ke hari medgu ni utek ni pada hanya di kem ni di company pepalakan jalan pada alang bapak-bapak muda ni lang nyari tek gaji bau pun na ekonomi lebih sayu menolak ke tenang na pencabiran kampung ada lah ringan apa jadi usaha secara kebetulan kemajuan ni ada hak tek ke
0: peringkat
1: nak jadi anak gedok kalau barabin tek dalam program ni depa orang tahun dan pencapaian dalam buku dalam
0: tek pencapaian pencapaian dan ni ke tek galung tek alam buku panel
1: tu
0: dan ji kira info anu repa pengjam lang seulan men dah tebin nyam kerai ni ke bin jadah ne pekale tejo pencapaian anu repa sejarah-sejarah ta alam umaru tamti ke dahin lahu bin nak nun penduduk perlu lalan ne uli nepa acara anu repa lamai ni na
1: memang mendengaran dalam lulih na teguh telok na lamai buku dor di pa buku Tuhan nu kaya na dike pun hitam ngom ne uli jadi nulan pa hitam na program balik kampung di nulan aku na ne uli alo lah dengan ni habis hitam sang ngeluan bayangkan 10 duman ayo binulih kita ni kena nyam aku ma, memang ngelap dah lain jam sejarah binti lah pun hal sang doan lah tiba memang hitam nyu dan neuli ilim je kan ni toka tak mendang komak lah sang dang neuli ilim lah bin masa ni singkat dan bersusun ta program ni pa alam tu aku komak lah sang kurang naik lah bi tengah lagi kami nyu dan neuli
0: Abin tekji marung doa dua bulan ni akindang hati marung pahlong ni dike hati pot bless marung pot bless ni ke mina itam geri pengumuman menamin sendiri ya nono tu kan ya
1: Abin long tu naik halat doh ni ha
0: halat
1: doh ni teguh lah ya oleh kita teguh nantam ni geri hasil ataupun tahun puluh tam ke tahun puluh tam menurut nak tahun puluh mencegi barang ngawi hasang parai kena hiun gereja seng te buah kan lah jadi alam program ni dia ada tek ke
0: ya dalam
1: ni persepahan persepuluhan jadi lim hasil bikin ni dalam bentuk ligit tak apa jadi nanti acara nan abin hak bang lah dah dah cepat tam negeri lim lah hasil-hasil berkat tam kinan. Jadi tiguan nan ngelo antar pedong dia. Kata lang am kita tak pedong abin ngelap tak beli nan apa tukar nak tayar lagi. Jadi nanti abin na itam o kuman peji malam menandi ke malam yang lang kuman lang luar dia orang ni pot beli ni tam.
0: Oh.
1: Pedong-pedong pengalaman tam te kuman kan ni pulang kahum dan peku, pilihan kuman ni te gupon
0: eh jaka apa belas ni
1: eh jadi tam jam masa dah nak anak ketua lah jadi anak anak hari tam cek dua bulan nanti jadi lebih ke suka nikah ni tam
0: oh suka nikah lebih na okey dahin jaka dua bulan ni di ke peng pengalaman nak jih mana oh nengke tena ngedaun ake ha pahlungan ini lebih ke ha ti acara suka nikah dan acara
1: pahlungan ini lah usianya dewan te pekarangan gereja terhanan
0: hmm ha gereja men oh peng sembayang okey dan acara te dalam daun alang kedua dahin aku nyindang suka nikah ni hagana dah nyamaleng kenyuluan lelan te jo suka nikah ni dahin te ji naan suka nikah lang ak nyindang halung bedian ti dah belawan muto pahlihai nan ya te lo ko rek ya
1: te
0: ke marung harapan ka norepa kira dahok ka mangai ke kelunan bangu huina da itam penduduk long bedian janai peji ta alam lamai alang an kelona ni
1: okey harapan ai te ka koi ona dahok alam salbuku na hite alang alam ok ka si hap ya message ta bulan ni pa barong harapan ni jadi alang manbeh koi abin ni di acara alang istimewa menita malang warga Lumbudian tangan kui jatam le udi keduaan ho jatam lelan menghayati pengorbanan dah dak kaya tam ke dua tu kalang ak permana tini di pengorbanan dah telenya lang menduman pulu saya hui dan di ni oh mudik ni oh mudik lah geri hitam itu teh ni tap siapa pakai haruk pengorbanan yang kedua teh beluman puluh pitan empat puluh pitan nan usia senang-senang dah ada kayak nak keputusan beban adat kawin utlah pau nama lain dah adat kita kita berbeda apa dah saya udah pada tip ku dah beda naji keputusan hati jitu kalau ngatak ketak antam hayu harus hayati pengorbanan dah ada kayak antam membat dan membat adat Makau tam hak kita jajan ni kerai ni so nanti han tam perlu leuli jatam bersyukur nanti alang harapan ku ja ikam alang generasi muda ni paham ni kam te adat tam paham ni kam te budaya tam lo te jakanin abin kaum katan tepakalai jadi arti dah kini harapan ku ja katalang antara nikmati kerai ni ayo menbeh kemajuan, menbeh pencapaian, ya ika malang sebagai generasi penerus kalau nak langsung pejoh-pejoh nalaan. Haka muto telah ni peji, peju, pejoh. Peji memang o antam alami. Peju pun ho antam o menikmati cara antam ni peju dalam lim-lim aspek rohani ataupun beh duit sentana. Jadi pejoh ini nalang paan berterusan. Walaupun kita menghadapi berbagai keadaan alang pedung melemah kita ambil harus teh semangat pejoh ini depan.
0: Okey, yeah. Peji peju pejoh moto baru long badian. Bi misin no di batang dahok no repa tema lama ini nak ke kenun. Agar na depa te tema-tema lang antam na te alam maot program depa ja
1: min ada kabar. Ha te kaitan men beji peristiwa lang sangat penting no ni atau peristiwa lang negara no ni ka tema na dulu na depa. Lahun Melayu apa ini ni pa kita salin bersama meraihkan warisan mengukuhkan perpaduan memacu kemajuan Lumbudian anan hale
0: anan hati ji
1: telah lang halat salin ke kalau salin ke pala ko betul nan ni pa jadi anan tema khusus antara nate ajak kak
0: lamai
1: ni telok long berjana ni pa sihat tapi tak telok lebih man oi tab lang habis lah habis aku perlu mana utak utam te sejarah tam tek dau lang antam memang lo sedia apa telah meraihkan sesuatu lah. So telah ni kaya ana 20 domain ana. Dah kasi 10 kan dah pindah matoh 1746. Jadi tangan ku ke lebih nak mencelok nyam nak oh ni. Keluarga long pedian nak oh ni mengkelok ku mak. Hey, lo tek dah. Sedia kelita, nak tek dah sedia. Mengkelok ke mana lah lebih malah ini cuma orang depan nanti gue di kita sedia lo kalau tak sih nunan telok teh japa halu telok sendiri ni ya nalang tangan kui metelok metelok yang tam yang jelang hari si kita nuna lah pelan telok tina nalang an kami jemput dah apa benda jelang tu jadi alam nanti ke terima kasih ka metelok alang oh nyilang melalui Facebook ka teh promosi pangan ni ya tengah kita lok naik. Bila lah oh, mai hak sang selpi lah long takai marung sejarah ni cerita ha, tepat ni pa. Yang yang sesuai tepat teh man beh lang anta kong hi kata bin ha kada ko ma pa si tadang kong hi manjil ong ta kan. So ha pa sang ai saki da le ko kalau ke ka si ku bi anan ke sukun na ku barana abina non ni tam dalam mai ni. Luman saya perlu luman ni halan tuan.
0: Okey, nona ni tanpa ji dahin namai telo Kanselor Jok Ing Jok marung lamai ulang tahun ke 10 Kampung Long Bedian dahin lamai dolodoh 2026 lang sang andalok na tek ji dahin 2026 doman 2026 ni mau sekena payak meha la maniha jangun la an avin hawa dahin laho avin tangan kenap na ne barat tek joh tokani ngina lima dui lang an kelo anau jakanin al ong dahin sayu dahin tuhan memberkati tengah-tengah talang an kelo na tek lam umaru nerepah man community tam.
1: Terima kasih kemen lah RTM yang Pak Nyuto mawe jika aku dapat kete pelang habe lau. Ada kasih aku tiha, ada perlu pelitah nak kena ni pak bantelo menyalur maklumat lain lah te pakai habe lau. Yang mulaan aku mau kau kau terima kasih ju hati dudun tangkal an lang dehang ni ke HP tak boleh ni ke jodang kita beralang alang-alang perlu terbara kenyalaan. Terima kasih man kuat alang like lah lebih ni.
0: Pejap peji ngajalah segmen PDK peji dah hingkelo tam lebih ni man ohanin ake itam kelengi ji lagu lang kenan ada na bampa lagu melu ngelunau menitam lima radio kayan alang paan ngabji itam.

Ya, mai sekedap mana telo lim bake-bake radio kain lampaan peji ngaji lo program PDK peji dehena klo love ya ni. I tamu PPH kering hatak jo sangu lebi maru sambutan ulang tahun alang ke 10 long abedian alang ni man konselor Jok Ang Jok kamana telo dalam kelarah tamat love ya ni ya. Ya, tengok kerana 15 minit lalu pukul 4 lebih jaka ini ya dalam kelarah tamngah pia pukul 4 junang atau lama dengah lebih alang ana telo pahmo temo mana radio kayan mana miri. Ya mana telo pake-pake radio kayan alang aku si dengah bara dengah ake lagu ya pepiah pah ni pahapa na telo lebih ni sekenap mana telo lim. Ya busi kado ten ngap de DJ ang korena dangdak lagu hapahapan ita melebihan ni lagu pulai ke sarang korena tenan ya remajana. Ya nampal hau selebih man Venus Jones selebih DJ ang stesen radio video kayaan korena tenan. Ya minta putarkan lagu Benci Tapi Rindu. Lagu ini buat khas untuk bakeh Mr. Lucas Lahat dan bakeh yang lain. Okay, thanks you. Thank you DJ Yang Season Radio Kayan Miri FM klik kerana ya. Ya sekenap mengering RTM klik online radio mana telolim. Ya selebih lahu man uko manai selebih DJ kerana selebih menikah. Rosalinda El Kule korena tini ya sayu lebih DJ yang lasu doha kucing ngedone kona awi teh hava dan medak lagu gawai ya kato lagu ani mana panak dahin bakeh kui alang teh ngeluan alang na ngeluan gawai do mana ni korena yakina ngeluan dahin sayu teh do gawai alang sang atang ani ya sekenap menikah DJ selamat menjalankan tugas. Ya, dalam kelarah tam lebih ni, ya mana telok lantai rehti dalam dale, ya, tek lantai shopping kuriak, tek lantai gerid hati anak telok te nyenang wayang lebih ni kuriak. Ya, pegu te suti do raya adik tahan dari hari raya korban ada ni. Tak lang wala suti apa joh jima de hinduji ya nyebung terum temu do gawai nore pandol do. Ya sengenap deh na sengerah lebih mana telok lim. Okey pah ni pah apa na telok pengake lagu mana bakeh telok hati busi kado ten ani di ake lagu pulai ke sarang ya dalam kelarah tam sengerah lebih mana telok lim.

Ya, dalam iklan rata melebihan ni lagu Selamat Do Gawai Lang Dia Mana Artis-artis atau orang ulu ya dalam iklan rata Jimmy Laan atau sampai je dalam dengah lebih Alang An atau Pahmu Tan Muhammad Radio Kayan Mana Miri. Megat tejuh rumah terbuka Gawai Dayak 2026 Gayu Guru Geranya Mai Lantang Senang Nguan Menua Yanan Batang Dahuk dalam Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2025. Ya tengok kelunan ayat lang ni nampak tejo rumah terbuka ni hati yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg hati Permia Sarawak. TG de bulan 6 hati dok G ya langsung atang ni. Mempukul pita Najih Ma tang pukul dua lebih ha kompleks Unifo Kuching. Ya tengok kelunan bangu anake japa pi hante peji lame te majlis rumah terbuka. Ya mana telok lantai ha Kuching ya hitok telok G de bulan 6 hati dok G. Mempukul pita Najih Ma tang pukul dua lebih ha kompleks Unifo Kuching. Ya sekena mah dah telah pakai-pakai radio kayan langake lagu udengah lebih ada ka hang luar yang lagu pengake mana telok lebih ni ya tino bake ha telok hiaran dengan update Venus Jones ni ake lagu minta putarkan lagu benci tapi rindu kerana ya nak tuju mana mesti luka selahat no depa bake-bake alang peji lebih ni kerana ya wani ke ngahap ya Venus ya dalam Clara ha telok peji dalam dengah lebih unak reng ya ona nang penu pengake lagu mana telok lim ya pejah peji telah santam radio Kaimeri FM melampaan ngapci itam lim kerana pukul 4 junang lebih.

Ya, tai mahang atau lo alang ha to ka sabe haja ka ni korek. Na saben na ka no dapat tai mahang atau lo alang ngupi-ngupi lebih. Ya, saya ngarah lebih. Ya, malok tai awang ngejeo. Ya, lida kebun atau lo ka. Ya, no na palahu mana atau lo alang paci lebih ani. Alang ha goreng kuih pisang. Oh, alang na kuih dinu ka, na kuih sap ka. Ya, sedia ngapa nak doledoh daripada do gawai ya. Ati ha dahuna bakai telok busikan dong hab de ya sebeh ha barem dah na sebeh ha belaga hanok lang hanit kurena aki aku sebeh ha belaga hanit lah. Okey, tolong kelarah tam lebih ni ya. Jarun nak tolong ngupi-ngupi. Ya, ngeri yang lagu pengake mana dah bakai ha telok nak repah talam kelarah tam. Ya lebih nak mana telok lantik ha lung bidian marung sambutan ulang tahun dan langgar saya 10 duman kampung lung bidian ya tek lami lang dah nam mana ji atang dua de bulan 6 talam duman 2026 ni ya kahu mau pelbah hadui lang dah na teguanan lebih nak tek joh kesyukuran jasa mu dikenang anugerah pemimpin cemerlang. Jemuan ulang tahun pelancaran buku Bedian saya pulu deman tek lingkah pentas kebudayaan nunam brah nunam kalahu tek sukanika. Tengok dalam batang dahok ya bersama meraihkan warisan mengukuhkan perpaduan memacu kemajuan Long Bedian. Ya tino tetamu kehormat alang ni teguanan ni hati yang berhormat Datuk Dennis Ngau ahli Dewan Undangan Negeri N-70 Telang Usan. Okey, enggak perlu pengakil bakih telok Venus Jones ngahabdi akil lagu. Benci tapi rindu kerana ya. Ya dalam kelarah tamu lebih ni. Saya ngerah lebih. Mana telok lim?

Okey, kerana ini adalah pejabat-pejabat telah madawak dengar man awang adal eh. Ya, naklah telah ternyata ngeci dengan man Bangkok kata nak pihak kuasa talent na tak nahan ngeci laki warga Malaysia. Ha, padang bilun suva na bumi abin ni hak nyelamak ya. Geri nyelam lebih 250 tulan liar dalam murib ha TH India. Ya, tengok dalam operasi nerpahadui lang dahat na ni, melabin Jabatan Taman Negara, Hidupan Liar Dahin Pemulihan Tumbuhan, Dahin Tek Kuri-Kuri Agensi Penguatkuasaan Tek 24 bulan 5. Ya, tengok pegawai Tek Nahan G, suspek umun telok 44 duman hati kio-kio halam pukul telok 45 jihma, jeleng Dahin Pintu Nerepah Pertaman Mutam, F3 Zon Telok Terminal, Teguh Dahak Sang Leka ya teh padang bilun anan ya tenok ngih mana pihak kuasa talent ya tenok laki ani lang alang talem adang anu bilun na men padang bilun suvara bambumi ani Bangkok teh padang bilun antara bangsa ni Taji Subnas Sendra Bosi ha Kolkata India. Jadi no hasil persa nur anak beg nak ya dah tegur dah masuk nur apa daftar teh betaman masuk teh padang bilun dah teh habung ya tulan murip ani anak hok ya halam G beg beg lepun roda ani termasuk dua manuk hati manuk enggang gading dah ini dua laan Patagonia Mara 62 ekor iguana, 5 biawak nunuk pun kavuk untam ni ya. Oh nak jatu ekor mangkarung alang pun jela warna biru ya. Dahina saya 10 ekor penyu air tawar. Nanan tulan-tulan alang nak geri. Ani ngiyoh mendahak pihak kuasa talent na tak lemaji dahok barang. Ya tengok pihak kuasa barang suspek ini anu king yo akta pemeliharaan dahina pelindungan hidupan liar 2000 pelepitan akta kastam 2000 pelutusu akta wabak haiwan 2005 dahin ordinan diraja perikanan 2005. Ya tengok iha anda hak serah te pala penyiasat ha balai polis padang bilun ha suva rama bumi dahin hadi pejauh anna ni hendak melawin tak jauh undang-undang. Nah, naji dengah mana Bangkok, ya, mana awang dalih ji dengah lang bayar loh mana telok lebih ni. Nanti mana dalih Perancis, ya, tino dalih Perancis kerani terungak tak jauh judo alang lasu. Tahri mana dah lem deh, ani ngiyoh perkhidmatan cuaca negara dalih hanan. Ani nang tak jauh kesudo ni, hana dalam rekod tek bulan 5 ada barah lasulan ya mengaklan ya winaha pasen barat laut Rennes Danili Dupont alamun tesu pelupat duman ya nesakte haji ngavan alang nyengam teguh hak gereji asok nak pano dalam kesudo hati 20 Celsius te nyup jihma. Ya, tapi tanan ihak mekap lem nuarana jenila dan jendang musang ya anan ji dengah man Perancis ya Rennes Perancis. Ya, dalam kelarata melevi ini, ya kena hendang pahamun keluar dengan lewi men awang daleh. Ya, te ija kak lempiah nguak lewi jima. Ya, sekenap men atau lelim, pakai-pakai radio kayan, lampuan peji dalam kelarata. Lebih nak men atau lelang mariang peji.
Ngejeloh program PDK penci dahina kelo. Busi kadau de bara anun kami ha UBB barem lenghanit DJ korena. Ya dua nanti jo sebeh de lokan ya. Ya sekena panika busi kadu aja mereka nasak sebeh kami membelagah. Ya selebo sengara hadesi igang kajo lagu lagu legend ani DJ korena. Lagu benci tapi rindu ngahap de ya. Okey, telah mengelarah tamat lebih ni mana telok langkawah ha kenap. Ya kusik dengah telah mengelarah tam. Katok lagu pahni pahapan tek kuri jam melaan abang nak telok sang lasi tepat tek pukul 6 lebih. Ya dalam kelarata melebih ni ya aku sang pahapan nak telok ya tek ji lagu lagu extra music live ngate uma aru mana telok 5 radio kayan Miri FM.

Ya, sampai Doha ni ya halang negeri Teluk Pejoh hati pukul 5 lebih Teluk Payang aja kita gerang dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur.

0: Radio Malaysia Kayan Pejir Hem Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejir Hem Kelok. Hai, nendengah ngelarah Jaki dan aku Lydia.
1: Saya ngelarah lebih puji dahir DJ yang ngeyeloha program PDK puji dahir nekelok. Saya kenal.

Okey, menitam 55 minit lalu hapukun 5 lebih ya dengah lebih dan teluk kerengal wa te jaka lampiah ngwa lebih jima. Ya mana teluk lang teh hari teh talam dalai halang pakai kereta ka halang pakai motosikal ka halang pakai lori ka halang pakai hilak. Ya pakai dona tu alan mana teluk teh panu. Ya kena teluk selamat ateng ha ngafa na teluk ya. Ya, lebih nak mana telo alang sang te uli hau maru jaka ani. Dan apa mana telo alang sang hati ha kucing ka alang sang ni ha bintulu ni ha miri ka pakai alan apa ni Borneo telo. Ya, hitok te aturan alan alun. Ngelibak te nyineng behule beh tau. Asun hadu mai signa kereta hinok telo sang te payang. Abin anak-anak penting aja telo papiah ya. Mai keselamatan mana kereta alang te beh dahina telo. Okey, dalam maklarah ta malavia ni ya huina mana tolok lang pa ana pa ji ngaji loh pa gram PDK pa ji dahin na klo. Eta jo hanotis hati ha perkhidmatan, hanotis penutupan ha perkhidmatan ani hana ngaji loh hari kelepasan am SKA perayaan alang dahna tino dahok lang ni man uma praha miri klinik paka dahin pemasi pesakit luar ya dalam ada bulan alang dah natap ji de bulan 6 hati dok ji lang sangatang klinik paka dahin pemasi pesakit luar anda hakep nunan mkate 2 de bulan 6 hanina ani pegu te hati do gawai dari hari kelepasan am ya. Dahin na telok de bulan 6 hati do telok ya klinik pakar anda buka aman tak lama klinik piskatori tua hati mempukul 2 lebih tang pukul 4 junang malam junang lebih. Onan ate puk 4 de bulan 6 ya dok 4 klinik pakar dahin farmasi pesakit luar ana buka tiah layona. Hati ma te pukul na saya atang pukul 22 bulat do dahin farmasi pesakit luar ana buka te pukul saya jihma tang pukul 2 lebih ha blok A dahin blok B. 5 de bulan 6 hati 25 yang buka tiah layona ya hati mempukul saya atang lebih nunan ya anak-anak tejo temu janji klinik pakar dahin mana telok lang hipun de bulan hati jumpa nurapati habung klinik-klinik pakar. Lebih nak tejoh kes-kes kecemasan atau lodang pejoh teh jabatan kecemasan dahin trauma EDT. Dahin hamu telok perlulan teh pubat atau lodang teh pejoh teh klinik kesehatan alang jelang. Anana ji info mana telok lem ya bapak gute ado pelepasan kelepasan am daripada suti amaga te do gawai langsung atang.

Ya pagi teh aduh hari raya korban ada hari raya Aidiladha ado ni wina mana dengah mana limbang ya kira-kira apa 10 ekor kerbau lang dah nevok ni hatna tepagu teh lame lang dah na ngejeloh ado raya Aidiladha ha daerah nan teh do mana ni. Adunan kelahu tak jauh lami do raya korban alang ananu batalian 22 pasukan negarakan am PGA Miri ja PPH Petagang tak jauh semangat perpaduan dahin nilai pengorbanan wina tak hang alang tak dalam kuri-kuri kaum menerima agama dalam Dalai Taman Sarawak. Wina ha semenanjung atau lok tenyenang ji dengah dapat info wina ha Melaka. Tino ana barang lebih atau lok 1,000 ya kereta ana kiau muta mati ha dalam Melaka ni ana ngejelo hari raya korban nurepa adi atan nurepa do suti sekolah. Ya telo 1,000 kereta lang dah hinang nurepa reput ya. Ni ngiyoh men eksko kanan perumahan kerajaan tempatan perubahan iklim dahin pengurusan bencana negeri Dato' Rais Yassin Bara ya tino perintah negeri ngejeloh pihak kuasa tempatan PBT tak sedia tak jauh keselamatan daripah lahu tak jauh denak daripah maang nak dalih-dalih. Abina teguh suti nunih muin kahum pelebak dah lempanu piwe yang ni dalam dalih tam. Ya senado pukul 5 jenang ha petelo peji dalam info nere pendengah kali ya. Yang mana telo lang peji telo anggar yang ji lagu country hati any mind or any man of mine. Sanetuin mana telo lim.

0: Ani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Berita Sarawak kerani alam dah dapat mei hadui alang au ane pula mana alang teida dasar pemilikan negeri Sarawak. Nurepa, Sarawak State Ownership Policy. Tujuna, urita mei hadui puboh, hadi dalih ane tagep awan pulong dahin mejo sayu mua ekonomi dalih Sarawak dalam jaka alang dara.
3: This policy is basically for us to consolidate our asset. Dalam kita menguruskan kita punya ekonomi, the most important thing selalunya lah, even company besar, asset and liability. Mun asset you betul, liability you kurang, then you are safe. So in other words, for Sarawak, we have to have numbers in terms of our asset. Dan asset kita mesti dikonsolidate. Kini itu, saya kasih tahu. BDA berapa aset? Saya tahu. SCDC berapa asetnya? Saya kasih tahu. In charge of actual asset. Dia juga. Apa nama aset natural capital kita. Kita setan actual number. Walaupun dividend adalah, tapi not actual asset.
2: Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bara dasar dalam hadui peluang nak kerani pijirin Bank Dunia yang nak balik mentemai hadui awan pahali lahu alan awan petresan dahin mepeng aset dalihani. Nunanah hitam peji ok ngeriang dahun Premier Sarawak tak jauh kelangat dasar pemilikan negeri Sarawak nerepah Sarawak State Ownership Policy. Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
4: Radio Kayan, Miri FM.

Okey, telah berkelarah tak malam ini. Aku sangat kusi ci info mana telok lim. Ya, ni nak tak jauh pasport Malaysia maring langsung anda usang nah hari tak ji dah bulan 6 dalam dumana 2026. Ya, tino versi maring pasport langsung anda usang tak ji dah bulan 6 ni. Ani nang tak pitan puluh pat ciri keselamatan ya. Ketiah tak pat puluh pitan jam melayani deh. Ani ja PPH petagang tejo keselamatan dokumen pengenalan negara. Ya, membeh aspek kalang dah ju taraf ya te pasport ani ngahap ya ti tejo hologram cetakan ultraviolet UV te kuri-kuri siri forensik khas alang jandang anda tuken alang jandang anda na palsu dahin na pelahu jahitan benang na hati te bup ani ngioh dalam ciri keselamatan. Dalam fasa pemulihan tak jauh usang pasport maring ini secara berperingkat, ana jemli nak anusang tak bulan na tusu. Hati melawin pat pejabat immigration. Hati ibu pejabat immigration Putrajaya, pejabat pasport Kuala Lumpur, Alan Duta Kuala Lumpur, Pusat Transformasi Bandar UTC, Warga Maju Kuala Lumpur dahin pejabat immigration Shah Alam Selangor. Yang madah alang sengenap na permohonan pasport versi maring ani dan ana secara dalam talian ani an hinang tejo kapasiti huina ha pejabat pasport. Dahina kelunan banguan pehituk ja pakai gaban alang lan jinun pamo-pamo jinun tak pakai gaban AI nunan ya gaban alang sebenar alang lan nak ya dahin jendang guna gaban alang anubah ya sesuai pakai teknologi AI anan perlu telah hituk lim tengok dah pegawai immigration hipun pakar dah ya dah deng nyineng norepah dah deng mengesan tejo penggunaan gambar AI dan nanti perlu telok jam ya dah pegawai immigration nyineng aduh dap gambar ni dah teka secara nun teka teka teknologi yang mana nyineng tejo gambar dalam jan tulin nanti ya dah ini kelunan bangu an pehituk jinong ka telok sang kurenda di pa tegesegesan uti ya sang pejoh te nan no dapat ngalui pasport maring abi ne pasport alang una ni no dapat pasport lama tek lokah jaka na hati lebih 6 bulan baik dang anda pake jam lain anda tukar ni na ne kurenda Datuk Zakaria Saban ani tek joh info marong pasport Malaysia baharu alang sang anu sang te G de bulan 6 2026. Ya tino sumber ni antelo ala ketua pengarah immigration hati Datuk Zakaria Saban alang an antelo ala pejoh infografika bernama. Ya melak 10 minit kelaan telok sang lasi dalam kelarah tam ngejelo program PDK PG dahena kelo tepat tek pukul 6 lebih ya tino pukul 6 lebih ngap dah budayuh menjauh program dah man RTM kusiang. Ya mana telok lantek ha pasanaya Kuching alang kering radio tam pakai frekuensi G06.G dahena G0G.2 ya we nak mana telok lantek ha lunduk dan apa bau dan apa lantik ha apa sana Kuching ya saya ngerah lebih mana telok lim telok dang peji daran 6 jam man pukul 62 bulat do tang pukul 6 lebih dan apa lahu mana telok langer yang pakai online radio RTM klik mana telok lim

Ya, dalam maklaratan mapeci dahin radio kaya Miri FM ya kui DJ yang mai sekenap dahin sengarah lebih sayu cuti pegu te hari raya korban ore pa Adi Arha mudah panak tolok lang sambut dak do raya korban ado ni. Ya mana tolok lang wala suti ya selamat bercuti mana tolok lim. Eh nak tajam atlo ati madang ya ti ngeliah ati hadaleh-daleh lang habe daleh tu nang kurang dah di lang teh hadaleh Korea ka lang teh hadaleh Filipin ka Thailand ya hitok te anu telo hade telo lebih nak keselamatan telo lim nah sunah melak hade asun hadu ya ngiyo jam pulang sayu telo nyi up ateng ha padang bilun ore pa hinoi nok ngafa nang telo teh jam le jam telo leka. Okey, ji info lang bayar loh mana telok lebih ni Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Tek Musang hati dah hok bara marung bahwi habekilat bah usana bahvah ni depan bahwi nian ha Sabah Sarawak deh nak labuan atang pukul 6 lebih ni. Eti nok Met Malaysia tak lama ji dah hok bara ya tatah ngavan alang tawin hui nak ha Sarawak ani hana termasuk Kuching, Serian, Semerahan. Kapit hati hat song Miri nurapa hamarudi dahin limbang. Itino dah apa itu nurapa dah bara ni lemkah melawin wilayah Persekutuan Labuan mukeh mana Sabah winah kawasan pendalaman Sepitang Kuala Penyu dahin Beaufort nurapa lahu pantai barat Ranau Tawau nurapa Tawau dahin sandakan ha Telupit Kinabatangan Beluran dahin sandakan. Ya tengok dahok barani anusang melalui na tanda-tanda lang ngatek nyinang bahui belarik dahin inisiatif usan lebih mau 20 mm alam jik jam dahin anekio lebih mau jik jam ya na naji info mana telok lebih ane ya lebih nak mana telok langsung te pano lebih ya hui nak te banget ka te ha pantai te barbecue. Hati misak-misak. Wow. Ayo. Aduh, antar je sebehan ni deng. Siang Ifah tak. Ya, sekenapa sengerah lebih Tuhan memberkati Telok Lim. Ya, dalam kelarah tam. Mana Telok Lang Ulebo ni hadali Sarawak. Nampak doledoh ni pada gawai. Ya, lagu lang bayar loh mana Telok Lebih ni. Dali Sarawak dan ni pampa mana Telok Lim.

0: Saya Teng Khas Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
5: Wanying Kuangling Sinyal Jisiang.
6: Ametungek Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.

0: bagong tini ni nak pekat test ka?
1: Ba, urak nun ini melek nan.
0: Yan ka urak nun tak ka ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina imbek kana mang melak bek kana nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
0: Sayu ka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayu ka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Tukai-tukai ini sayu berapa harga? Kenapa?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngavan.
3: Saya kena jadi tulang kelangnya. Kalau lebih dah manjeri ni.

pukul 6 gemi. Sebengah semetik pun abar. Premier Sarawak bikutung daging korban duduk asnaf yang ada bau morat Islam, Brahmah Duah Aidil Adha. Pibresi ngosa daging korban, nak bukan pinguman. Pinusah pimudah karan dilimbangi jaka obang rese, si bayu gawai. Selamat ngemi bersama dok kali ini jemaah dan abang ngemi, YFM Bidayuh. Demuti tangan abar. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Noki Majlis Kesyukuran Aidil Adha dan mengatur dan Majlis Islam Sarawak MIS di Masjid Jamek Negeri Sarawak Petra Jaya. Ia basah niat ibadah korban, si bayu nyaksi nyaksi mulia dua binatang korban. So iti, ogi taruh porong sapi dan buah ngin dan MIS 25 porong sapi so Majlis kebajikan dua sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak Maksak. Premier Sarawak Sino naik tanah kopok daging korban sebayungin duduk tarpuluk penerima sok kaban asnaf donya ada bau morot kiriang di kawasan Kuching. Dia ino Yosua solat sunat Aidil Adha bisa mahrobih taruribu nyaa Islam di majlis di masjid ino. Surat ino obong ubak dak gapit Imam Bas Sarawak Muhammad Ihsan Haidzir sementara khutbah Aidil Adha berbahasa dak mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim. Ibadah korban idoh jokai upacara agama sain Aidil Adha pakyak toban bogok nilai paguh nudupannya Islam di Sarawak. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junedi Sobenang ibadah ino ngajar ratus taat dua semangat korban. Aktiviti korban dewah naik secara gotoroyong di masjid dua surau tunggiak nguat torin camit nyai Islam negeri iti. Sementara aktiviti ngin daging korban duduk kaban dekurang binasib ngajar nyai Islam sak samah turung dua bikusi rezeki. Yo sobat ini tih duduk RTM di Kuching. Aidil Adha ngajar nyaa Islam roti sibona pengobanan ikhlas doh taat dang pengidip. Aidil Adha idoh joke onu ayuh pak nganyaan natong suak pengobanan dengan otin de ikhlas di toban ayu brokat. Menteri Pembangunan Dayung Rawang dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Sobenang suak pimuju dua penyonang doogi adin yohle asel pengobanan doik kira nyaa. Dangnya kakak Rawang, sekolah keroja atau turung ratus de Bogo. Suak si jaka de punuak sabar dua ikhlas, ayuh roti eh. Yo sabar diriti, dang ni pinggunang di Facebook. Brahmah dua onu raya Aidil Adha, yo ngijaknya Islam. Sama-sama ngin terima kasih, pirapat turin jamit, do turung sama turung, bayi bikusi rezeki, nuduknya ada kurang binasib. Pibresi semasa ngosa daging kurban suku biguna ngan anak kes bukan pinguman detoban bahaya duduk penyihat. Pegawai dietetik Universiti Putra Malaysia Zadrina Syarul Sobenang pibresi mestinya ajaga tajosok kopong bikutun daging detakan nyikon daging sungguh daging dapod obah nyikon dan icebox. Selamat nuam bulan nog semung dua bulan. Daging doi tapot obuah tanah tui de luar semasa bikutung daging ino. Bongoh osah pat nog 20 derajat Celsius yoleh zon bahaya sebab bakteria mudah bitama. Sikra bongoh ono robih sok tarpu 2 derajat Celsius tipo selamat iti robih kodit yoh no jok ni jam. Nikon daging selamat yak dak bakteria kodak. Salmonella, do E. coli, bitamah, sementara kibarat daging de masih bongo,
kang peti. Dang ice walk, ya namah takah bongoh dua odak pinguman. Debokon, doi tiap pagu.

Kita buat dua abar. Pinusa pimudah karan dilimbang ngejaka ia buah ngerasai sebayuh gawya. Iti serupa Sarawak Energi Berhad, SEB. Terima pinerung set jana kuasa da buah nyewa. Sok Johor Bahru, daya nog ono limo iti. Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi, Habibullah sobat nang kudu-kudu set jana kuasa di Limbang Adin, rusak dogi hal teknikal. Dua mok ngurang kapasiti tenaga, dua buah pibau. Dua mok dak kudu-kudu topat doi karan, dua dipaksa bikusi bekalan. Secara purata, Limbang pakai semua perii megawatt karan dua set jana kuasa sebagai iti piluah 20 megawatt karan. Pakai pinamah jana kuasa tiak sodi kapasiti 20 taruh megawatt ya obo peluah dua yak ngerese pinusah karan de ogi adin. Dang hadir sama Dato' Hasbi Sobatnang grid karan. Ya obo nyamung kilimbang pun bulan Ju iti. Sungguh pun sistem grid bau obo pakai tiak sodi jana kuasa de oma masih ni anak dilimbang seantipoh nuam bulan nogni sowa. Iti nganya ano tukaran setiasa ogi tipoh nukar sistem. Limbang, ogi semong dua unit jana kuasa iso, dua nuam unit jana kuasa ayu. Sikira ogi unit rusak, iti yadak berlaku hal teknikal, dua ngaso operasi karan. Convention Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Takah Zon yang mengatur osah belanju nok bulan perii iti. Setiausaha Agung PBB Sarawak, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi Sopenang, Zon Tengah dang 25 on belanju, Zon Betong dang ni on bulan moi, sementara 20 perii on bulan moi di Zon Utara, dua Zon Selatan dang semong dua on bulan perii. Oleh bulan itu, abang notab dan udung penyedia convention party PBB Sarawak di Kuching, sok-sok zon dapat naik penyedia suam dua teratur. Udung abang ubak dak gapi Presiden PBB, Datuk Amar Douglas Uga Ambas Bruning Hal gerak kerja doh notab lokasi. Dewan Bandarai Kuching Utara di BKU kerjasama doh perbadanan kemajuan perusahaan kayu Sarawak Pusaka nganyat kakat Taman Duah Gerari Bulu di BKU. Projek itu pakai gaya landscape bulu detan Duah Mal. Duah jam masa desama kakat Kuching jadi bandaraya derobi hijau. Di BKU dan Facebook sebenang Pusaka ngin 700 onak bulu sebogo masam spesies saan program ino. Fasa sebungas puluh seratus onak bulu. Taman dua galeri bulu di BKU ngijaka yang jadi topak rekreasi. Dua mercu tanda bau bandaraya Kuching. Iti tong liak jadi pun topak pibrajar interaktif. Seratus de bogok. Bikait bogok masam spesies bulu. Dua pakai bulu san ekonomi hijau. Dua jaga abuang torun. Dengan ku ngemas sabar ku basa bau pun puna. Premier Sarawak mengutung daging kurban duduk asnaf. Nya ada bau murat Islam, beramah dua Aidil Adha. Ibresi ngosa daging kurban, nak bukan pinguman. Pinusah pimudah karan dilimbang di jaka obong rese, si bayuh gawya. Ada berita sejabar dua buah nyusun dak Nur Akila Arbain dua buah nukar Kang Sinabau Jagoy dak Vanessa Denny. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat Onuraya Aidil Adha, dua salam Malaysia Madani.

0: Tarik kerja,
1: nyeraya fikir,
0: samah dengan Ami.
2: The segment ngancang petik
1: YFM Bidaya
0: gerak pisang.
3: Double J YFM Bidaya.

Ya lagu sebab sengumi lagu de sok lin se yesi mau menghibur atau dingumi anu taruh 25 asawa 2022. Ya selamat ngumi duduk bala pengocit radio YFM bidayo de bala geng-geng awak. Ngemiti ngam bersama dua DJ Lenny dan segmen ngancang petak sepuku nom ngemi nak pukul pri-i ngarom iti tiak. Sampai jumpa dengan iti seranso YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM di 02.5 megasok Kuching. Aduh, di 02.7 megasok Serian. Ya sebab kita berhibur untuk ningat jok susun program seanda ngumi ti. Aku dah biasa nak pukul 2:30 ngumi atau ya ngojit abar pakai sina biata. Pukul jok ngarom abar pakai sina bukar sadong. Lepas sina ogi hiburan do info. Mungkin noh dan lebih kurang pukul jok setengah ngarom. Okey, aku si report gaya ngunu. Demit se-email Jabatan Meteorologi Malaysia. Selepas ini dan pukul moih ngarom kadang biasa ogi program cak penuh-penuh. Moko ino sambung lagi hiburan do info. Selepas ino ingatnya terus bisa mah do pengarun terdepokon dan segmen ngarom pawan.

Ini di palingan de jura masak birapui ngumi iti aku juga selamat naik pengenai kerja ingan selamat masak selamat bitonok ya. Arab nang semadi ingan masak semadi ingan ngocit radio ngocit info. Aduh ngocit salam desok bala geng-geng awah ya. Seingan sentiasa sihat do ciri-ciri selalu ya. Yo chat tapi boleh lagi do lagu seterusnya lagu The So Fiona lagu ada bidingan supaya tok ngocit apa pukul 9:30 ngumi atau beribu do lagu itu lagu So Fiona ya lagu adat bidingan.

0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mungkin rotong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata ne. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dah pokok cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau buat tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap leh, kejap. Dia dah kisah beg duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyak ada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kaku sije. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minum.

jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung Asik, Pun-Pun Naga. Premier Sarawak kutung daging korban ke asnaf saman ngera adi bau Muslim Bipawet Aidil Adha. Penyebesik ngusa daging korban nega risiko mendam. Susah elektrik di Limbang jaka dok nyerese sebayu gawai. Selamat sengumi andu besi mengaku Vic Moloren Dremega sengumi andu YFM Bedia. Madin Tengah Nega. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mendeka Majlis Kesyukuran Aidil Adha adidok ngatur bedak Majlis Islam Sarawak MIS di Masjid Jame Negeri Sarawak Petrajaya. Ayah nyebut niat korban sebanyak si sesi sia dua pereng dang korban. Suati mai pereng sapi korban dok nyedia ana ina taruh pereng bedak MIS ka rima pereng bedak Majlis Kebajikan Kasukan anggota-anggota Perintah Sarawak Maksak. Premier dipasana suak andai daging korban sebayu serah daging korban ka taruh perunaan penerima adi dupan bara asnaf ka ngera adi bau Muslim di Mening Kuching. Dia suana ayah suak solat sunat Aidil Adha bisa marbis taruh ribu penyabah Muslim di Masjid Ana. Solat ana dok imam bedak gapib Imam Bas Sarawak Muhammad Ihsan Haizir ka khutbah Aidil Adha dengan bedak Mufti Sarawak Dato' Khalidi Ibrahim. Ibadah korban deka upacara agama Bipawet Aidil Adha pak menegah jadi turun yang negap nilai penyekena ka solidariti dupan Muslim di Sarawak. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Kedanang ibadah ana ngajar rakyat bedak ngata nilai taat ka pengorbanan. Ibadah korban adidokanu gotong royong di masjid ka surau menegah dapat negah ukwah saman solidariti bara Muslim di desa ti. Sobi gutung daging korban katibara di susah bara Muslim menegah dok ngajar yang sama turung bikutung pengendu ka negap semangat bisini. Ayah kena serati di RTM di Kuching. Aidil Adha kingat bara Muslim bikait reti pengorbanan ka taat drem pimudip barang andu. Ati deka serami pak yang kingat tiap kerja pengendai adi dokanu nga atin adi tenggen rek teban penyerberkat adi baga. Menteri Penyikembang Kaum Dayung rawang ka masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Kidanang tiap pimujur ka penyiutung adi dok sia Nanduwati metetu agi susah adi dok nura. Ati sama ada drem nambah rawang berajar siroh pengendu puan ka turung masyarakat. Tiap rakahana berguna dipenyabar ka atin adi tenggen adi bien nilai adepi. Ayah kena sekati drem Facebook. Bipawet Hari Raya Aidil Adha ayah began bara Muslim bedak sama-sama negap atur bidingan ka bersyukur saman kasan semangat pinurung ka bikutung pengendu nga ngera adi susah. Parat penyibesik tipu ngusa daging korban suku berguna yang tak risiko pinguman keis adi dapat deban susah penyat. Pegawai Dietetik Universiti Putra Malaysia Jazlina Syahrul Kidahanang penyibesik berguna dok jaga tipu nai daging korban sungguhi daging nana dapat tahan 6-2 buran drum icebox. Sarah adi biasa adi dok nai ina tandah daging yang tipu adituy tipu kutung daging. Takah peras di asapat endeg 60 darjah Celsius dengaten zon bahaya setegar bakteria rekas pepah. Kamai anu peras lebih so 32 darjah Celsius, tipu seramat jadi lebih puruk ana ina kaas ni jam. Rambat nyikan daging dapat teban bakteria nimun salmonella ka E. coli, ka kambai nyikan daging adigi bawa peras dalam icebox dapat drepaan takah peras ka perusak penguman adi beken.

Ijudinge ngaga. Susah elektrik adi dog nura bedak rakyat di Limbang jaka rek dapat dog nyerese si bayuh gawai. Ati ripas Sarawak Energi Berhad SEB nyiwa set jana kuasa so Johor Bahru adi jaka mendeg nga anduri mahati yenam pimite elektrik di kawasan ana. Ahli Parlimen Limbang Dato' Asbi Habibullah Kidanang kudu-kudu set jana kuasa di Limbang madinati rusak nega teban susah elektrik di kudu-kudu kawasan. Penyeguna elektrik di Limbang ini arong simeng perii megawatt ka set jana kuasa sebiati dapat peruah 20 megawatt elektrik. Nga pinambah set jana kuasa ana, elektrik 20 taruh megawatt dapat redok peruah. Ati rek bedak kena pari sistem penyeluar elektrik ka nyerese susah adi jadi madinati. Derem har adi samah, Dato' Asbi Kidanang penyambung grid elektrik ka Limbang jaka dok netapun buran Julai adire. Sungguh sistem grid bauh ana agi, jana kuasa sidi agi repeju dogna di Limbang yang tipuh diasah nem neg semengduh buran. Ati inah rakah yang netu penyeruah elektrik adi pageng, sedan tipuh pinukar sistem mana. Limbang bian semengduh set jana kuasa sid ka nem unit jana kuasa adi baga. Kan agi unit adi rusak, ati reteban susah teknikal ka perusak operasi semasa. Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB takah zon jaka redog ngatur diasah buran Julai neg September adire. Setiausaha agung PBB Sarawak Dato' Sri Alexander Nantalinggi Kidanang zon tengah nga 25 anubran Julai, zon betong nga di anubran Ogos ka 20 anubran Ogos di zon utara ka zon selatan nga simeng 2 anubran September. Penetapati ina kedak sorakah yang netu tiap zon dapat naik penyedia awar ka tisusun. Arti ina pikara di dogmeted tipu udung penyedia konvensyen parti PBB Sarawak di Kuching. Udung ana dogubak beda gapit Presiden PBB, Dato' Amar Douglas Uga Ambas, adi jure bikait gerak kerja penetap terun yang ngudung ka penyeduduh pengatur konvensyen. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU naik kerjasama bersama Perbadanan Penyekembang Kerja Kayu Sarawak Pusaka yang netap taman ke Galeri Buru DBKU. DBKU dalam Facebook Kidanang, Pusaka ngen 700 anak buru sobrang masam spesies yang bedak mujur program mana. Fasas bungas ina purun 100 anak buru. Taman ke Galeri Buru DBKU jaka jadi tanda bauh Bandaraya Kuching jadi turun yang berubi ke rekreasi. Taman ana menegah jadi pusat belajar interaktif yang ngaten berang masam spesies saman penyeguna buruk derem kakat ekonomi hijau ka jaga abang tarun. Ngaku ngemas segah keberi bahasa pun-pun ni. Premier Sarawak kutung daging korban ka asnaf saman ngera adi bau Muslim bipawet Aidil Adha. Penyebesik ngusa daging korban negah risiko mendam. Susah elektrik di Limbang jaka dog nyerse si bayu gawai. Ngana ati aragah dia dog nyusun beda Nur Akila Arbain, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sita Hari Raya Aidiladha ka Salam Malaysia Madani.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kada dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

Unity atau sama-sama berhibur dua lagu The Sok The Seal bersama dua Rahayu Kurnia lagu Jobong Dimu Arab Nang ingan Jobong sama Jobong duduk bala madi saya duduk senang sama duduk sikit sudi dua duduk osya sesijak ya di pagu doto dia memang Jobong tak duduk ya.

Yang duduk balik dengan Darwak dan Orang Nadin ada gitu ngah balik so pasar ke ataupun de balik so kobon ke ataupun laki-laki setempat dengan nanti harap nang ingat laki-lakinya pun undang orangnya di sajurak laju. Yang penting ingat selamat nok bori, selamat nok topat dinuju ingatnya.

Ya, terima kasih Mr. Sam dan bagi bersama aku ngemiti dan segmen ngancang peta yang nang hello DJ. Geng-geng awak kabar peminat-peminat radio YFM Raya dikit-dikit bara agi na. Ayo nang selamat ngemi ka selamat ngancang peta happy gawai tuduk suat ingan na. Terima kasih ke sebab mau share dua like Facebook YFM Raya. Ini dah balingan depoya ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo pait salam ataupun bikusi info deraan ingan ya maga nudu ratus ya info dah berguna mungkin info pasar onu gawia ke ataupun pasar aktiviti-aktiviti di agi ibu ngatur di kupo ingan ke yo ada nak ibu ni info dua ingan iti pasat Tiffany Cafe ya ngatur bitanding pimaguh dayung bidayuh siburan dang 20 on bulan 5 iti obohan 5 masa pukul ju ngarom tepat di Tiffany Cafe Tijirak Siburan. Yang duduk balik dengan depoya, ingat dapat nog rami-rami ki majlis bitanding pemagu dayung bidayuh siburan itu ya. Yo cak tepi boleh kita lagu seterusnya sama yuto ngocit abar apuku cuk ngarom atau berhibur dia ada lagu The Sok Eliza Suzina lagu cabang.

0: Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, ponkah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: Pukul 7, lama tanu.

sebunga sena pun penaga. Premier Sarawak nyukon daging sapi neginya misakin saudara baru beranunya mut Aidil Adha. Jaga pingerasi masa ngurus daging korban dinampi Johor risiko keracunan pimaan. Pingada elektrik dan limbang jangka cukup sibayu nyamut gawai. Dengan Ti Agah Depuno. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg maneg muka Majlis Kesyukuran Aidil Adha Natur Majlis Islam Sarawak MIS The Masjid Jamek Negeri Sarawak Petrajaya. Napidaan niat korban sibayuh nyaksi milih dua ereng binatang korban. Sawati terima mahi ereng sapi, taruh sapi masuk MIS dengan rima sapi masuk Majlis Pingkua dengan sukan anggota-anggota Perintah Sarawak Maksab. Premier simbolik nyampak daging sapi dengan jugon daging korban ti neg taruh peru orang inya misakin dengan saudara baru de kawasan Kuching. Jaga mesuti nasmayang Aidil Adha bisamah labih taruh ribu inya Islam de masjid. Semayang Dengnulu Gapit Imam Bahas Sarawak Muhammad Isan Hazir Kutbah Aidil Adha Deng Peluah Bedak Mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim. Korban kaistakat ritual agama Brandu Aidil Adha ini peluang tinan ngundah kerja secara ikhlas sanggup matan masa, duit atau tenaga nulung inya beken dengan nagap semangat bisini inya Islam ada Sarawak. Gapit Menteri da Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang ibadah korban ngajar inya ratus taat dengan korban. Korban secara gotong royong da masjid dengan surau dapat nagap tari bidingan inya Islam dan negeri. Dibagi daging korban dengan inya misakin, ratina inya Islam dan najar nulung inya beken kongsi rezeki dengan mudip bisini. Napidanti neg RTM de Kuching. Aidil Adha pitayun inya Islam rati korban, ikhlas dengan taat depi mudip tiap panu. Kaistakat pingirami, ini pingingat tiap korban tunah secara ikhlas ira dapat berakat bahas. Menteri Pimancang Dayung Mama dengan kaum Dato' Sri Nancy Shukri menang pimaju unceut ITC hasil kerja keras demerimpas. Tiap langkah tunah dengan sabar serta ikhlas ngaban bahas rati. Napidanti da Facebook. Beranu Nuraya Aidil Adha meminta inya Islam selalu mengucap terima kasih prapat dari bidingan, bitulung serta kongsi rezeki dengan inya beken. Pingirasi masa ngurus daging korban pikara paling penting tinan pijoho risiko keracunan pimaan ngaban pinyusa bahas neg pinyihat. Pikawai Dayatik Universiti Putra Malaysia Jazlina Syahrul menang nyaga pingirasi masuk kerja nyampak daging dengan nyimpan daging menepan daging tahan 6-2 buran dapati ais. Daging disimpan suhu bilik tadak timpuh tuhai masa proses dibagi daging. Julat suhu ancam 40-60 darjah Celsius tanang zon bahaya sebab bakteria pantas bitinak. Sekira gaya anu paras lebih taruh peru 2 darjah Celsius, tempoh selamat lebih kedek ini jam. Lamat nyimpan daging da ais, bakteria, salmonella dengan E. coli meret daging. Daging masih paras keberet peti ais, penerapi gatuh suhu ruang serta boleh perusak pimaan beku.

Pisilung aga. Penyusah elektrik di Limbang jangka dapat ngelise sebayu nyamut gawai. Sarawak Energy Berhad SEB dapat bantuan set generator siwa masuk Johor Bahru jangka maneg anurimati dapat ngada elektrik di kawasan Limbang. Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah menang tingah generator di Limbang iti se rusak dengan masalah teknikal tagal ti kai cukup elektrik dengan pengada elektrik secara biider di tingah kawasan. Pukul rata elektrik tinan di Limbang semengprii megawatt dengan set generator sibayuti dapat peluah 20 megawatt elektrik. Tambah set generator dapat ngada elektrik 20 megawatt cukup tinan di kawasan siti. Dato' Hasbi menang nyamong grid elektrik di Limbang jangka dapat tunah puun Buranju. Menepan sistem grid bau di guru bioperasi, generator di itiseh kekal kudong di Limbang dadak timpuh 6 neg indi sawa. Langkati tinan jamin cukup elektrik timpuh ngalih minan sistem grid elektrik. Limbang ada semengdua unit generator icuk dengan 6 unit generator bahas. Wang ada unit rusak ngancak berlaku penyusah teknikal dengan operasi diganggu. Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB peringkat zon jangka natur berancu neg buran prii. Setiausaha bahas PBB Sarawak Dato' Sri Alexander Nanta Linggi menang zon tengah wang 25 anu berancu zon betong ini anu beran mahi sementara 20 anu beran mahi de zon utara dengan zon selatan wang 2 anu beran prii. Langkah siti tinan jamin tiap zon dapat ngunah penyedia jaga dengan tisusun. Pinatapti meruneng timpuh kudung penyedia konvensyen parti PBB Sarawak de Kuching. Kudung dok nulu gapit presiden PBB Dato' Amar Douglas Uga Embas beruneng nyusun gerak kerja netap lokasi serta pengatur kerja konvensyen. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU kerjasama strategik dengan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayuh Tuan Sarawak Pusaka ngunah taman dengan galeri buru DBKU. Reka bentuk taman minan buru ada nilai komersial dengan nyukung langkah ngancak bandaraya lebih hijau serta berasi. DBKU da Facebook menang pusaka nyukon 200 anak buru ahi banca dengan nyukung program. Fasa sibunga sempuruh 100 anak buru. Taman dengan galeri buru DBKU, jangka ini tanah pimaju bauh bandaraya Kuching jadi tempat riadah dengan rekreasi. Buletinan pusat belajar interaktif pasal buru, cara minan buru dengan penting buru dan ekonomi hijau. Tinan mengenagah pun nak binaca lagi. Premier Sarawak nyukung daging sapi. Premier Sarawak nyugon daging sapi neginya misakin saudara baru beranu nyamut Aidil Adha. Jaga pingirasi masa ngurus daging korban dinan pijoho risiko keracunan pimaan. Pingada elektrik da Limbang jangka cukup sibayu nyamut agawai. Ketia Galang Matanu dok susun Nur Akila Arbain masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Mari kerja.
1: Nirayah fikir
2: sama dengan Abi.
0: The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
2: gerak pisang.
0: YFM di 06 pendek MHz di Kuching.

Hish, nasib sepet break. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ke teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah ke teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya lagu Rami Anugawai, lagu de Sok Jackson Boson, Adrian Bobby, Reros Solo Duo, Roles Solo, mau menghibur tu ngumi onu taru itu ya. Harapnya ingat ribu Rami ngojit lagu inot ya. Yo, dia nak buku si info report dia ondu de mit so imej jabatan meteorologi Malaysia pitu semang 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepuku 4 ngumi 20 ju ondu bulan 5 sowa 2026. Angunung ngalam iti nog pagi tak sepagi ngejaka ogi hujan di kudu-kudu topat di Kapit Bintulu Miri 2 Limbang. Ngijaka ada ujan di Kuching, Serian Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Dua Muka. Laut bergerumang ni 0.0 nog ni 0.5 meter. Sobak yup sok barat, barat daya pelaju 20 nog 30 km sejam. Suhu sekitar 20 taruh nog 34 derjah Celsius. Yang ini terlipat yang nuri mitso imej Jabatan Meteorologi Malaysia, pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kasa sepukul 4 ngumi 27.5.2026. Harap nang report gaya ono wino tiye biguna nudu bala ingannya. Jadi du balingan ada nyamut ono beranak ono iti. Aku juga selamat ono beranak nudu ingan. Harap nengan sentiasa sihat dimurahkan rezeki dua ceria-ceria si jaya. Yang duduk balingan Deju Rahman ngaramiti, aku juga selamat menjamu serera man busu-busu sampai ingat man sampai ingat ngocit lagu ngocit info do ngocit salam deso bala geng-geng awah. Yo cak tapi boleh lagi dua lagu demok gini aku saningan lagu deso The Vision Ocean lagu Rindu Rindu Sayang.

bersempena gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai ahli parlimen Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, anyap ane-ane, kita aman, kita damai, kita nyap bidaru kita nanti. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hatnya dia. Ada hatnya. Ya, ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita, masih menglemah kekal aman dan damai. Supaya nena kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir dunia perempuan mengani kayu berlaku di sepa pasar, bukan sepa pasar arti itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya itu mestat semenan mestat gawai. Jadi bersempena dan gawai, kita sama-sama berdoa dan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belandak sungguh kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

Jadi terutama sama-sama berhibur dua lagu The Roland Lias, lagu Bujang SS, Slow and Steady. Ya, terima kasih dulu Om Oled Kabak demo ogi bersama aku ngarami tidang segmen ngancang peta yang nang selamat gumi, selamat bertugas duduk DJ di bertugas ini. Ya, terima kasih duduk ingat harap nang sama-sama to gerak bersama ya. Sama-sama tok jadi pengoji setia radio YFM Bidayuh, sama-sama tok gerak bersama. Rona Dennis, terima kasih sebab mau like dua share live Facebook YFM Bidayuh. Nurul Atika nang selamat kami anu DJ pikaping YFM Bidayuh, ngarap kita semua sihat terasa anu tina yang nang salam ceria selamanis mesu JB. Ena request lagu Susah Senang Adi Bisama The Sok Harry Stephanie. Inang hibur kita semua. Thank you DJ. Nah, terima kasih nudu ingan. Bye-bye konten. Yonang hai. Yonang selamat ngancang peta. Selamat anu gawai DJ. Yo, selamat anu gawai genudu balingan. Di dua kudu-kudu anu sejak adin mo 20 ju anu buran. Adik tu ya doktor yang nyebut anu gawai ya. Aku pun nang buku baringan demo naik persiapan dan nyambut gawai. Okey, ke baringan de suka last minute. Ya di mun ki pasar milih barang. Milih barang man. Tapi milih pemakai. Sebab pagi ni ada suka last minute. Okay, gengnya ada suka naik persiapan suam. Ya, aku pun nang bukut kembali dengan the pali, the tempat, so ada tempat the jua. Okay, kembali dengan the pali ngarmiti, the pakai belon. Ada so semenanjung kan ni. Ataupun desok miri ke, desok sibu ke, dia pakai pemono belon. Alap nang mak komut IC ingat yo, ino dokumen penting asal ingat nyak pemono pakai belon. IC ino penting asal komut ingat di depot timilip. Ya dulu balik ingat dia bercadang ya pemono pakai kereta de pali so tepat jua ya pali kemisi alap nang sebab ingan ponu ingan ningak dio check dio tayar kereta ingan check dio inyua kereta ingan semua tayar ingan lagi sedikit pancet ingan pam dio ya. Harap dengan nak nog tepat dinuju ingan.

Henry Balinang, hai. Dan salam DJ Lenny and Oni Abar ingan DJ. Pagu. Ingan eh, pagu yo. Selamat ngumi, selamat pragawai DJ. Dua suat ahli geng-geng awal, dua fan club semua gelina sini eh. Bilang selamat selas suku buat pemuak, dapat main lagu gawai DJ. Yo je, tapi boleh kita lagu seterusnya lagu desa Luisa, Luisa, Lilian N, lagu joget pali cuti gawai.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, lagu The Sok Sandra di Members, lagu Andu Gawai tak bi dapat mau menghibur to ngarom itu ya. Arab nang ingan teribu rami ngocet lagu ino tia. Ya dina kia bukusi lagi ni info do ingan iti pasal EJKK Kampung Anah Rais. Ya ngatur program Kampung Anah Rais Harvest Festival 2022. Dang ni nog duo on bulan nuam 2026 iti masa sepeku pri pagi no peku smongarom topata di Kampung Anah Rais adap na ingan bugo-bugo nog sebab bugo aktiviti di eboh ngatur dang ni nog duo on bulan nuam 2026 iti.

Ya, terima kasih Mide Sam. Yang nang DJ ni ku request lagu Selamat Anu Bahas Gawai so Jackson Boston bersama dua Vivian G, YY Pang and thank you DJ. Ya, terima kasih ni du ingan ya. Harap nang ingan sentiasa jadi pengujit radio YFM Bidayo sama-sama tok gerak bersama. Dan setiap segmen di radio YFM Bidayo.

Sebab Joan nang selamat lama anu DJ Masu tu dan Miri ira request lagu Masu Fabian M yang remang The Behis atau Joget Najuk Ikan lagu nak bala group fan club bala inya di WhatsApp ada Facebook ada TikTok thank you DJ nah.

Yo Chuck Terbibur lagi dua lagu seterusnya. Lagu The Sok Dila Dalik sama-sama suka. Yo mak kamu dang pukul moh ngarami titia atau ya sama-sama ngojit program Jak Penu-Penu. Ingat ya bersama aduh penerbit program Mildred Anin ya. Pakai sebab itu ngocit program Jak Penu-Penu Jak sama-sama to berhibur dua lagu The Sok Dila Dalik lagu sama-sama suka.

0: Ja. Lagi bayu adep maan. Mapuno ngeruut nu. Nyejek kainaan mung seet. Dip nga malak-malak. Api-api kantek. Ngan kaim rati. Kaim puan kayu naan ninya.
1: Kanian ni. Kedabi naji emu damu. Pari jenya daru-daru da jawi kainaan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin yang sungko nyumpah adep puan.
0: Ngeti mtubung. Tubak mati jay. Lagi bayu adep maan. Meruut nu. Mejejek nu kainaan adep. Beken ada nak nyuci kajak nu. Masu api-api kena mana mati.
1: Asih dengan adanya jek kainaan mudamu. Iya, aku sedia kainaan seet mati pun. Peliamu tak menang aku jek kainaan mudamu. Pari jenya ngai kainaan nedep.
0: Anyap ku menangamu. Menang subi aku mati. Puli puno ngiruun pingat. Niramaan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngumau praminka. Gulatia nebadamu ngan puri dari mangih mutika.
1: Mudamu aku de sedia kenaan. Aku dunci kait. Semua kaya dera minti. Semua aku dengurus. Puliamu tak menang kuri mangih ya. Panai-panai nyana amu. Subiti kaya dengan atia kanamu gantu beken. Pagu memudip derangita desing kepak ramang subiti beket nampu anak pihak minisi ya.
0: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, sen namu.
1: Kayu adep ni seet mencada salah. Adep mudip tetunuh tanah. Mana subi kaya murid deramin adep. Masu api bunera jalan lagi. Ira abun cene nyirot durungan semen. Amu damu.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir.
0: Sama dengan Ami. The segment Ngancang Peta.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Bisa. Yo, jom adik mak pukul. Moi ngarom. Jat sama-sama to ngajit program Jat Pana-Pana. Mari kerja.
1: Nirayah pikir.
0: Sama dengan Ami. The segment Ngancang Peta.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Bisa.
2: Selamat berdepan kita si program Cak Penuh-Penuh. Tak cukup bertuah. Minda berpagi ti kita irabi sama dengan ni orang ketua kampung. Seinceh ketua kampung Priska Agimnya. Dia masuk kampung TAI. Dia sama-sama sekunci dengan bala kita ada aditi berkait dengan pemancang-pemancang kampung. Masa lagi daerah sekunci dengan kita lagi pemancang-pemancang dia menatur, pemancang-pemancang dia nambut daerah natur dengan lagi ini lagi penarik de kampung ti de masa de iramandeg de irangakan ekonomi de kampung TAI ya dengan de kawasan-kawasan de sendek. Okey, jadi terima kasih de ke KK sini dapat mata masa de nanti dari BBC program Cak Penuh-Penuh kita ya. Okey, kurang puan Kuduki Hong inya ratus dengan de kampung TAI.
3: Okey, selamat pagi.
2: Ya,
3: okey. Untuk kampung TAI setakat 2026 kan ngajah buku profil kampung data ada lebih taruh ribu penduduk lah, lebih taruh ribu penduduk dengan bilangan pintu ramin lebih masuk 500 buah lah pintu ramin data i setakat ti.
2: Terima kasih KK de setakat ti na berhudup sewak bagi KK.
3: Oh, untuk lantikan aku bermula 1/4 sewa 2025. Jadi tokiti bayu ni sewak lah. Bayu ni sewak.
2: Ani infrastruktur de ada de kampung TAI ti. Kota berkampung ti cukup bahas.
3: Yeah.
2: Tentu infrastruktur nampak akhir lagi infrastruktur ya. Boleh KK berada ni infrastruktur ada de kampung ti.
3: Okey, kan aja de binua TAI ti untuk ini kena kemudahan asas semua cukup lah sekolah kita ada sekolah kita ada indik sekolah rendah indik prasekolah indik tadika kita ada dewan ada dua dewan indik dewan komiti kampung TAI indik lagi balai raya tudak balai raya tudak ti biasa tina nami bala ataupun nami ngelarna bilik operasi JKK. Kita ada gereja, kita ada padang, and then kita ada satu gereja dengan dewan gereja lah. So bagi aku sadar lah untuk keperluan harian jenis lah untuk menampung menyeratus lah. Cuma mungkin perlu di upgrade naik taraf sedikit supaya dapat menampung aktiviti-aktiviti yang lebih bahas lah.
2: Ada bentuk pemancang dia beraan KK mati nah. So tentu nanti pemancang-pemancang bau dia nanti ada kampung ti boleh KK beraan ni pemancang-pemancang bau sih.
3: Okey, setakat tanuti kita ada beberapa projek dan mema diluluskan minat nampan untuk dilaksanakan ada binuati satu tak kira menelan kira bajet bahaslah adalah peparitan kampung lah. Kita cuba untuk upgrade sistem peparitan kampung sebab tak iti ada kawasan-kawasan lah dah selalu dok bajet kilap. Dengan ini lagi kami untuk tarsil jalan binua lah.
2: Okay, KK Budai, KK Peraan, pemancang bau de ada natur de kampung TAI.
3: Okey, setakat tanduti ada beberapa projek binua dak mumuh diluluskan minat kita nampan untuk dilaksanakan lah seperti penurapan jalan dengan upgrade sistem peparitan binua. Ada lagi yang mumuh dok dilaksanakan seperti munah penahan tebing sungai bagi mengelakkan hakisan lah. Dan memendok tunas takatik dengan ada beberapa ada projek penurapan ke lorong-lorong utama da Benua Tek lah.
2: Tahu tunah yang?
3: Da mama dok tunah. Jadi da mama diluluskan ngampan untuk dilaksanakan ada dua jenis penerapan jalan utama dengan jenis lah upgrade sistem peparitan Benua.
2: Okey, jenis KK ada bedaan dengan Pantai IT ada sekolah.
3: Ada sekolah.
2: Ada sekolah rendah ya.
3: Ya, yeah, sekolah rendah.
2: Sekolah rendah. So inya ada sekolah ada kampung tak IT mantin lah sekolah rendah na. Adakah masuk kampung tak IT saja ataupun masuk kampung-kampung di Beken seluruh sekolah ini?
3: Okey, untuk jenis dak sekolah dak tak IT ada lagi inya masuk Benua dak sasah gatik lah
2: yeah.
3: Sekolah hati lah. Jenis dak tak IT lah
2: sama sekolah IT.
3: Sama sekolah hati ya.
2: Bagi dak sekolah secondary na ada apa?
3: Secondary na dak ada lagi aktif apa pernah melibat ada inya masuk Benua kira nak juga icak lah macam Laman Baki, Baru, Bantang, Ri'i, semua ada dari SMK Tais, SMK Tais.
2: Ya. Okay, masa segi pantai sosial ekonomi yang ratus di kampung Tais, ini kerja-kerja sosial ekonomi di natur di kampung Tais.
3: Okay, untuk sosial ekonomi bagi golongan dah muda lah, bala lebih suka makan gaji baik nak ada Benua ataupun tak sapalah dan bagi untuk sektor pertanian ti lebih dimonopoli oleh golongan-golongan yang agak berusia lah macam yang memberitaya mempencen bagi yang anak muda memang banyak yang makan gaji lah.
2: Adakah ada kampung ti ada guna penanaman secara berkelompok? Contoh nombor sawit, nanas, adakah pada sebuah projek ti?
3: Ada. Setakat ti da ta'i, nanas ada.
2: Yes.
3: Sawit mungkin lebih kepada individu lah. Okay. Individu, lepas itu ada sayur pun ada yang guna dalam jenis skala bahas lah, boleh dikira bahas. Jadi untuk perikanan ada perikanan ikan kolam ya. Ada kaisila paku ada dua lah kaisila paku yang mengusaha enak.
2: Okey masih lagi aku rasa masuk segi sosial ekonomi ti ini ratus di kampung ti akhir de guna kraft tangan lagi ya.
3: Iya.
2: Boleh keke berana ini ada guna kraft tangan ti.
3: Ia ada tubuh aku kraft tangan ti lebih kepada manik. Manik okay. Dengan aksesori bidayuh lah dak tunah ti and then ada lagi dak guna balaku galas konkit berasas tarutan dengan bulu. Macam manik mungkin seramik ya. Jadi untuk yang macam menggunakan rotan bulu ada.
2: Ini kraft tangan dak tunah
3: guna bala
2: raung
3: ada galas enda biasa aku tu bakatik lah.
2: Lumok
3: ya
2: galas. Okay. So ada setakat ti sekali itu berkeke lah sambutan dengan hasil kraft tangan balati.
3: Okay, sambutan agak menggalakkan lah. Agak menggalakkan terutama untuk musim-musim perayaan lah. Untuk musim-musim perayaan dan bagi jenis pengusaha-pengusaha tu pun balana boleh ngambil peluang menjana pendapatan lah. Maksud jenis ni kondinya kemahiran tak ada dengan balana lah.
2: Betul. Okey, dalam kampung tiba guna kerja nyuka tanah ke KK?
3: Okey, untuk kerja nyuka tanah mama dok tunah. Okey, ada yang mama dok didokumentasikan lebih kurang dalam 80%. So 20% lagi dak bayu dok didokumentasilah. And then masuk 80% and ada kai sampai 20% dak mama dok sukat lah. Jadi itik na balana lagi ngampan untuk disukat. Pak memeh dok di dokumentasi ya. Lah. Jadi untuk kampung tradisi ada ijen untuk lot pertanian.
2: Yeah, yeah.
3: Jadi untuk kampung tradisi penyukatan memeh dok selesai di sawa 2009 lah. Jadi itu nak minat ngampan balalen NCB untuk nyukat Lot Pertanian lah.
2: Lot Pertanian sejak banyak yang suara merami dan kuasa kampung semua memasukkan lah.
3: Setakati lah. Yang mungkin ada dan baku. Data dan tumit takutin adalah masuk setakat 2024 lah.
2: 2024. Okay. Okay. Di pantai pelancongan ataupun pandemi, aku rasa ada kawasan tak ini akhir tempat tarikan. Boleh KK cerita lah pasal tarikan pandemi ini.
3: Untuk tempat menarik mungkin kurang lah, tapi kalau bermusim ini program dah selalu dah ada koninya ada inya masuk sapa puan dah tak ini mungkin sambutan gawai untuk sambutan gawai setiap sawat lah. Masa en kita tubuh bala pelancong-pelancong masuk luar negara mandek lah, memang gawai tai memang semuanya puan lah. Jadi perkara ada nombor dua dah mungkin inya puan adalah hasil pertanian datai durian.
2: Okay.
3: Durian ada endak dua end lah bagi aku salah satu daya penarik untuk ngabainya kenal tai puan kampung tai lah.
2: Okay, ada masuk segi eko pandemi dan sama KK Martin dan saya pasal program dan selalu nak tu tiap sewa ya program gawai.
3: Gawai, ya.
2: Okay, gawai. Program ti kerjasama dengan agensi ni.
3: Okay, untuk gawai tai ya, kami JKK Binua akan melantik bala komiti tim untuk ngatur gawai tai. Akan biasa macam dah sewa dah green pass.
2: Okay. Ada sponsor masuk sepa.
3: Ada sponsor masuk sepa.
2: So ada nak kerjasama dengan tourism?
3: Dalam perancangan kami sewaktu. Sewaktu kami akan mungkin melibatkan tourism dalam jenis lah, dalam sambutan kualiti. Dan then kami pun ada ni koninya harapan supaya gawai tai meret dalam kalender pelancongan Sarawak. Dan harapan kami lah.
2: Okay.
3: So kami berharap sewaktu kami dapat support masuk bala pelancongan untuk nolong kami mengangkat lagi perayaan gawai data itulah.
2: So maksud saya sambutan perayaan gawai tidak selesai sambut dengan kamu tak itu. Sekali sambutan.
3: Sambutan cukup menggalakkan.
2: Luar biasa.
3: Seperti dah kita puan setiap sawak lah. Memang sambutannya memang luar biasa lah. Memang first June and ini liburan dem and memang penuh lah.
2: Selalu nak apa ni tergi kantor program and. Ni andu saja kah ataupun dua andu?
3: Kalau untuk main program memang on the first lah, memang
2: ni liburan dem.
3: Ni liburan dem memang memang ini ni andu lah. Kalau macam untuk acara program-program tambahan mungkin dalam Bingara ataupun dalam dua terwandu sampai and then untuk gawai lah. Tapi yang paling memang grand kuninya adalah satu hari bulan 6 lah.
2: Satu hari bulan enam. Okay, ada pembangunan ini harapan KK dia ke Kimacu, dia kampung tak ide, dia masa, dia irama dia.
3: Okay, pengharap aku sebagai ketua kampung lah. Aku berharap untuk masa daerah Mandeg memang besar harapan aku supaya aneh-aneh kemudahan, aneh-aneh infrastruktur dah ada dah binuati di upgrade lah supaya dapat jadi aneh-aneh selaras dengan keperluan penduduk lah. Jadi mungkin dibahas jaran, dibahas dewan dan mungkin lah.
2: Okay, ada setakat pemaga KK dia masa itu lah. Sekarang ni dengan kerjasama KK dengan di kampung.
3: Okay, untuk kerjasama setakat dah anduti okey, positif lah. Sebab perkara ti kita pun kena ada give and take kan. And then kita kena fahamkan orang, kita kena mungkin yang satu cabaran yang paling bahas bagi aku lah untuk fahamkan penduduk, untuk menjelaskan meninah kai meninah mesti mengti and cabaran utama bagi aku lah. Tapi kalau sebutan penduduk setakat tanuti penduduk memberi kerjasama lah dah cukup bagus dengan pimaga amik JKK dah bakuti lah.
2: Okay, jadi terima kasih dekat KK Priska Agin dapat bersama dengan kita nanti dari BBC Cap Penuh-Penuh kita di kawasan Serian Sejengan Jun Kampung Ta'i de bercerita dengan kita macam-macam kampung de menatur de setakat di tina dengan macam-macam de nambuk de iranatur de masa de ira mandek ya. Okay, dengan sen ketika kita bersama binisi program cak penuh-penuh kita berapa lagi dah binisi program de sama bakamit pukul mahi bingara setiap anu taru. Dengan saya ucapkan salam Malaysia Madani. Terima kasih KK.
3: Sama-sama. Terima kasih lagi dengan

Yo lagu ngabang andu gawai lagu tu so Fat Edmund mau menghibur roto ngaram itu ya. Yo dulu kita bukusi di info dua ingan duduk balik ingan derani ya. Dermado ya. Tiap pagi 20 mohon di bulan ia lagi obah ngatur kempen derma doya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul mohon pagi no pukul 4:30 ngumi. Dang 20 pagi di bulan obah nerimo ia lagi gih obah ngatur kempen dermadoya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi. Dang taru onu bulan dang taru pulu onu bulan 5 obah onu nuam kempen dermadoya ya boh ngatur di imat moyan sepukul prii pagi no pukul 2 ngumi. Dang onu de sama ge dang tarpulu onu bulan 5. Ogi ge obo ngatur di level 2 Verano Stage sama more shopping. Sepukul 9 pagi no pukul 2 ngumi. Dang tarpuni onu bulan 5 obo onu minggu ya ogi ge boh ngatur kempen derma darah di Kuching Zeyin Buddhist Orthodox Association sepukul pri pagi no pukul 2 ngumi. Yang terbaringan deraan ni dermadoya ingat dapat nogi topat-topat demo magah kuinot ya ya. Ni back doya ingat noh dapat ngelamat nyawanya ada bukan.

Ya, terima kasih Rachel Marika dan bagi bersama aku Angar Miti. Anang selamat kami ada DJ. Selamat bertugas. Salam manis na. Salam mesra. So aku di Kuala Pilah. Tim di PB dengan Persatuan Pemenat Seni Muzik Bidayuh Kuching na. Yang request lagu Gawai DJ. Thank you na. Ya, terima kasih kepada duduk James Pangiran. Yo nang selamat ngumi DJ. Selamat ngarom ya. Yo Rachel Marikan nak terima kasih sebab mau like, go share live Facebook YFM Bidayuh.

Robot Jawas nang Salom DJ request lagu Mering Abigawai na mesu Harry Acid Rain. Mering ke Mering? Doubling ke baca nang Salom, selamat ngumido, selamat bertugas DJ, ciri-ciri selalu ina. Yo harap nang balingan ciri-ciri ada pagu-pagu sejak yo. Bapak-bapak mana oto moya nyamut onu gawya dey ano iti demo idoh toy lagi dom kudu-kudu anu sejak. Harap nang oto jaga penyihat peronggonan to. Sama-sama onu gawya oto sihat-sihat sejak yo. Dua rami pohon bisa madu bala madis ayo bala dingan satu sama-sama dapat ngabang yo. Semoga sihat polonggonan untuk gi tenaga ngantuk di ngabang yo. Sebab ino untuk perlu jaga penyihat polonggonan waktu masak bugu-bugu kurang nak piin di Mosia. Bugok man buat koyu. Man bobohan ya. Bugok gay man sayuran. Dua rajin-rajin ya exercise ya. Di sajalah nak exercise debat. Nain lagi exercise de ringan. Kau dah penemuan. Penemuan. Puan-puan ini bagus an kesihatan jantung ya. Yo cak tu boleh lagi dua lagu seterusnya lagu The Soul Wooden Kana lagu Bunga Maya.

Ramiti, Yonang Salom, selamat ngumi dua selamat bertugas DJ, Yonang cerdas-cerdas selalu. Junior ni nang selamat lama anu dan selamat bertugas DJ, Yonang mitiak lagu joget naju ikan atau remang debihis, mesu PBNM, tujuna komuniti kampung tersukurat dengan tersumawang neg PBNM dengan mamba nah de kampung baki tajong. Dengan nak semua pikaping YFM berdaya kait kambat lagi neg member GBS Grumpur bukal sadong dengan neg semua ahli fan club. FBNM Group ngarap semua nah terhibur nah. Jackson Rita nang selamat nganom ka selamat andu gawai di Yoknog di separeg bara pendengar YFM Raya geng-geng PPSMBK. Berdingan dikit-dikit saja ina, salam damai ka mesra seraru sok kampung mambong penrisen. Ruth Mary nang selamat ngarom DJ doh sua pingojit setia YFM bidoyo dengan geng-geng awak dengan Facebook didaki-daki si cak ana. Oni abal balas so ingan salam ceria so aku Arab sentiasa sihat si cak ana. Rita Wendy nang hai, selamat bertugas DJ, selamat Hari Raya Aidil Adha yang baradingan yang nyamut di anutina dan selamat anu gawai yang seperak baradingan dan seperak pendengar YFM Berdaya di mana saja berada, salam ceria selalu ina. Alin Angan nang selamat ngarom ka selamat gawi dudu DJ suak bara peminat YFM Bidoyo tara tara tara ina. Ya ku panang bego balengan di amun shopping tiap pagi. Sebab mogi balengan demok kemisi. Dua duduk balengan darurat keroja tiap pagi. Harap nang keroja dengan semangat yo.

Lily senang lena nang hai DJ, selamat berkonti tuduk ingan ena dua salam tuduk sok fan club semua dinas dua maris ayo aku di kupuak rasa ni berdingan dua dikenal aku semua dinas ena bala tuak sama noyong sok kupuak selapit cousin-cousin ku di kupuak stas bau du DJ Leni Gena yang request lagu paling cuti gawia sok Luisa Lilian and thank you ena. Lagu pemimpin kanau membuka kemainan saat dengan Jayo Arab nak ingat terhibur rami. Do terus bersama Doko E dan Station Radio YFM Bidayu sama-sama untuk gerak bersama. Yo chat tapi boleh lagi do lagu. Demo ngidi aku saat ningan lagu di Pretty Nina. Aku ngucap selamat anugawai sama-sama untuk berhibur.

Ya tu mau sama-sama berhibur dua lagu The So Pretty ni nak aku ngecap selamat anu gawai. Ya terima kasih Midasem yang nang Midasem nang terima kasih di jeli ni sebab mau basa komen-komen bara. Ina ya terima kasih duduk ingat sebab menjadi pengucik setia Radio YFM bida yo sama-sama tu gerak bisa ma yo. Charlie Chung Tizen Lime yang nang selamat ngaram DJ dua su geng-geng awak saan ngaram iti. Yun ang request lagu Jobong yo tuju duduk suak geng-geng awah yun ah. Ya, terima kasih duduk dari Sen bagi bersama aku ngeramiti. Harap nak ingat ribu rami yo bersama aku ngeramiti dan segmen ngancang patut. Jua di nukia bagus ini info dua ingan ogi taruh 1,760 kes ganas dang rawang abu rekod di seluruh negara seantipuh bulan ni nuk bulan nuam soa deropas. Ino ngelibat 2,750 mangsa dayung 2,000 semongju mangsa dari. Nak sok Menteri Pembangunan Dayung Rawang dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri bogok kes debu report oleh harganas dang rawang. Yonang Opis Menteri Tajoh Kudu-Kudu Inisiatif Bau dan Sowak 2022 Morat Bayar Program Prismanita. Yonang Irusuk Program Ino Mangsa Yakson Panduan Dua Pinurung Saat Tindakan Seterusnya Pemulihan Diri Ina. Prismanita Yoleh Ni Lakah Pusat Senti Seandayung Mitiak Pinurung Bikait Bukuk Masam Hal Morat Bayar Kes Ganas Dang Rawang.

Yo macam mana supaya 2 minit lagi ngeja pukul peri ngarom. Atau mana pergi dengan segmen ngancang peta lepas iti tia atau yang ngejit abar pukul peri ngarom the Radio Sok National FM. Do terus bersama pengarom tak dapatkan dan segmen ngarom pawan. Aku dan Nijam Onyo, terima kasih. Salam Malaysia Madani. Dua selamat kimisi duduk balik ingana. Demok mit kimisi gawai. Bye-bye.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Okey, jadi selamat tengah bersama bersama lagi atau dengan segmen Ngaro Power di Ngaro Bandu Taruh ya 27 undur beranak rimo sewa 2026. Supaya doa mampat undur lagi dengan turi yang nyambut anu ayu gawia 2026. Terima kasih berbukuk duduk suara penguji kita YFM beriuh di Harogi penguji kita Seren Radio Tok Ngarau Miti. Terima kasih berbukuk kan duduk sobringan di Yogi bersama Dukuh Iso Cai Gedang segmen Ngancang Peta bersama dua pengarun Kaib Tugas. Hadir ketubuk lagi bersama Dukuh DJ Jazz dan Tipu Taruh Jam Miti. Radio tetap get on dengan juang segmen di tiap pukul semua dua turut pengarun. Jadi di harapan dua taruh itu jenuh dua pembuka rezeki anu pemudah sana suara berata harap ke suara berapa kajita YFM beli ataupun sesi sejak sentiasa kesihat kita terus kajita ragu-ragu pinggul di mahu kenyusun sana suara beringan munuh ke info-info di kaitan dua isu semasa di repkosi nudu suara berapa kajita karam itu. Di sana pengisi segmen to ngarom ti jono dang pukul semong ngarom ti atau yang ngojet abar ngarom seterus dang pukul semong suku atau sesama lagi yang ngojet program jono program renta bau to ngarom ti jadi buat sejak program nanti dang pukul semong di terus atau murat kadang zone interaktif aku dah buka line telefon ingin peluang nuduh su berapa ngojet YFM beriuh ngarom ti di rana telefon ke konti paita salam salam gawia ke nudu berdingan bermadis ataupun berapa pengembangan di kupu ataupun ngine puan nudu berdingan ke telefon nang aku menduk kupu ane sadingan puan ya harap so beringan nanti hibur ngarau biti kalau bisa beringan nanti naik kerja pengguna ingan ngarau biti baik dan naik kerja pengguna ingan di Bori ataupun naik kerja pengguna ingan di Balai Laya kini nah lagi aktiviti di hari pengatur ngarau meti pagi. Jadi kalau meti heraan kabuk ke hari ini sejak aku jana di aru supiah saat pagi. Ini sejak aktiviti di abu ngatur te pagi yang muncul nak pia buat aktiviti. Jadi terima kasih untuk peringan di mohogi ke paya tak komen di live Facebook tu Ngaromiti. Terima kasih ke yo di ogi share Facebook live tu Ngaromiti. Hangin puan ke untuk peringan tu dia bukan ke Facebook live tu Ngaromiti dalam segmen Ngarom Power.

0: KK Punet anak sihat sekapang punau ringgin selamat anu gawai 2026 habis ion YFM Bidayu kumena musim gawai kumtiak bara penduduk atau mana-mana dayak lah kamu ingin nyambut gawai jaga keselamatannya kumena rami-rami samah lah
1: ku Puan Ami Ketua Biro Wanita Sokampung Punau ku ingin selamat anu gawai yang so perang berata diti yang tak kapong juga jadi harap so perang ta nakit nyelamat anu gawai ta nga senang atin nga senang asong ta kamu no nuak, kamu no ngabang, dosa driving lah, ataupun no dak dengan, no gati do driving saya tak selamat.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu so kumpulan Mega Frost ragu dia dan pinggir subah. Jadi selamat ngarum duduk so beringan di gitu ang bersama dekoi ya ngarum biti dan segmen ngarum pawon jadi ngarum ondu taru. Jadi ogi ge aku sa beringan di TKT dan ngapi manu pari ko kupu mungkin ogi esok kawasan di Bokon mungkin dia kerja di Bintulu KMI di KSIBU jadi ngarum biti dan ngapi manu ari pari ke Kucing ke kupu jadi harap nak dekat dah ingat treba ngarum biti munis sekara kawok mungkin nukal dia ada asikan di ponai driba yo lagi jadi ingat ambil peluang berehat lagi jadi nyandang penumpang lagi lah jadi mudah guys beringan di dang pimono lihat di ka airport sebayuh nyandang luas seboli te kedina mungkin dang pukul semong ti tajuh penuh sebab flight mungkin dang pukul semong di setengah ngarup kedina juang-juang flight no perisa ke dia ni ke dokumen-dokumen diguna mun dekada my card ke ataupun my kid onak ingan ke suku berguna menyandang tiket biro pakai di tembang mucanggih dapat ke check in ngerusuk handphone dari enang polis tet tia tiket ataupun dega hal bakal sungguh menuh barang di bokon ataupun dokumen di bokon di suku berguna teban ke dondi lagi penuh lebih awal di ke airport yang biar nyendok awal daripadanya ramat ya ajak mak tanya ya, cipta sejarah leh buat agaknya beron tiak ino di tolunya leh bapa bolehnya betul gantik depan antik lagi lagi flight nanti kosong tolu tiak sepatu temaat ke kupu setegal buah togan beron tiak dari depan dapari ataupun mudik tiak tiket beron dapari ke Kucing gitu tiak. Jadi selamat ngalum terima kasih yo nudu dengan tu di Gate Peta Salam dengan Facebook tu ngalum ti yo nang sama selamat ngalum nudu the same yo nang sama ngalum peminat-peminat YFM berdaya dak lagi nang selamat ngalum ke selamat gawai ke seprok terima kasih the same sama ngalum nudu Ronald Dennis yo nang selamat bengare nang geng-geng awah dengan pegaping YFM berdaya lagi harap semua sihat-sihat selalu.

ngabang anu kawai pakai sungguh noh supaya 4 tahun lagi ngan tolek penuh ngabang. Jadi bayu hari nyambut anu gawe ya sewa 2020 mungkin lagi balingan di moh kimisi tia mungkin sumia ke moh kimisi kini na tepagi alok bi puat nikah program-program dia bengatol sebab pengulu ke dia bermadis baru ina plan nikah titil dia ngatol di kupu munis ke balingan di sewa ada ngan kempen dema doya mingguan ha tiap pagi dua pagi nepat dua nuri moh ya ogi program dema doya di game ngatul di pusat tabung doya hospital umum Sarawak di membuka sepukul moi pagi nak pukul 4:30 ngumi ha jadi seterusnya andu nuam tia ogi ge program ti atau kempen dema doya ti mengatur ti ima temoyan sepukul pri ya pagi nak pukul 2 ngumi seterusnya pun sama ke da anu nuam no giga program atau kempen demo daya ti mengatur di tingkat 2 Verano Stage Summer Mall Shopping Mall di Kota Semarahan seterusnya taruh pulun di anu berat na rimo ya no anu minggu di mengatur di Kuching Zi Yin Buddhist Orthodox Association di Stampin lagi kudu-kudu tepat di mengatur ya kempen demo daya ti jadi sambringan nanti di ada pendiri di ke tempat tadi lagi ku sebut titik ya sebentar dengan dari ke aktiviti dia dengan naik ataupun mosuku penyam tipu dengan dapat tema doya dapat deh naik dumanto jadi info seterusnya you know berkaitan dua program di game mengatur dengan dua pri-pri yang nuburan itu you know Tiffany Cafe dia naik program bertanding pimaguh dayung video siburan dia mengatur Nuri Mohitih pukul Cuk Nganom di Tiffany Cafe di Kupu Tijira Kesiburan. Jadi ngejaka tetamu kehormat lagi endo ke Nganom ino yang berhormat Dato' Willy Anamungin ahli parlimen PND Pri Moih Puncak Borneo.

Aku YB John Anakilus Adun N 20 Taru Bukit Semuja ingin mengucapkan nek semua bala kita dengi rami gawai Sawak Siti supaya udip senang awas sentiasa dan mudah-mudahan gawai Kali Siti akan membawa banyak lebih lah kepada kita khusus dari kesihatan, khususnya dari segi rezeki. Jadi sekali lagi aku ingin ucapkan selamat anu gawai dek semua bala kita dan nyambut gawai sama ada da Bukit Semuja, Serian, Sarawak ataupun dapi-dapi kita digawai. So sekali lagi selamat anu gawai dek semua. Tara. Terima kasih.

Okey, jadi nanti ragu gawi atau terus kawai kita ragu so refine band kira supaya dah macu minit lagi dengan hari pokor semua ngarom. Jadi sama ngarom, terima kasih kerana duduk sebringan di aduk ke bersama dekoy yang ngarom iti dan segmen ngarom mapawon. Jadi dah kumpul terlupai titik atau sama ngojet abar pokor semong. Jadi dah pokor semong syukur lagi atau rias sabar lagi ngojet program rantak bauh atau ngarom iti. Jadi lepas nanti atau terus semua rata Zan dan zone interaktif je. Jadi saya beringat tidak ada telefon ke konti tiap maka buat rapas apa kora semong di ngarom.

FM di 06.4 MHz di Kuching.

0: Okey, jadi nanti ragu mungkin bol tu Rami Onu Gawi jadi sama dengan Rami Nudu Beringan nanti Haru Gengu Jita Seren Radio YFM Beriuh dan segmen Ngaram Pawan Rebisan Beringan nanti Karami ti Kuru di Tuan Kasah di Tuan Tonyu sebab apa Tonyu Mata Gap ti Kosu Mokok Bunukal Ladang pun Mokok Bunukal Mokok Mata Gap Dapur Tiga Yang Dangan 20 atau 30 Naan Guru Dang Pak Sungguh Muno Ningat dia Opi Inang Jak Nang Sekalian Mumudud ataupun Mokurang Nama Bau sebab apa adik nak tolak sesama dia ngocit program atau hanggaran itu ya no program rentak bauh ya jadi apa buat program titi terus malarat dang zone interaktif aku dah buka line telefon dengan peluang duduk suara berapa ngocit dia lah anak telefon apa itu salam dengan kan duduk asosi dapat dari telefon dia ya lepas program rentak bauh tu dapat dari telefon ke nombor 0-22-2-5-4-4-4 ataupun 2-5-2-5-0 jadi ingat ni no jatuh sama-sama dia ngocit program rentak bau di berpura ada punya sud ada apa nabi tahlida jaga menjadi ngani noh jatuh sama-sama ngojit
1: Hai, selamat bingara. Selamat berdapur kita ada bingara ti dan habis program rentak bau kita. Jadi, ini keagah ya. Semua bala berkeping YFM dan bingara ti. Aku harap semua bala kita tersen lebih lagi di anu-anu kita kerja dan anu ti. Jadi, dah masa itu dah kita berihat, ada dah menguleng, ada dah masa lagi nguluk ya. Pak Manipan, harap kita sampai terhibur bersama dengan kami dan bingara ti. Ya, sambil kita nak berehat dan mengerti kita berhibur dengan kudu-kudu dengan lagu dan sedia aku dari program rentak bau kita dan mengerti Okey ja dan kita akan bertahan masa dan mengerti aku nyedia dua dengan lagu senceh lagu bidaya kita dengan sen ja sama-sama kita berhibur dengan lagu Da Taban Bada Justin Marin dengan lagu Dayung Padawan dengan Rimpas N kita berhibur lelaki bersama dengan Texter Nasron dengan lagu Joget Dayung Timengan

meh piluah ku debing arti dabi program rentak bau kita sencia lagu Dayung Pedawan. Ah, asikah bala Dayung dan Pedawan debing arti. Aku percaya semua belah kita lebih lagi Dayung dan Pedawan mekeping lagu masa Justin Marin demati nah dengan mesin lagi lagu Joget Dayung Timengen. Dengar reti ya, kita muci bala dayung-dayung kita ya, anyap salah nah sekali-sekala kita muci kaum dayung. Mungkin minggu bau kita muci kaum dari lagi. Sabar. Okey, kali ti aku rangi bora bala pekaping kita dengan lagu bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu kon kita ataupun lagu kireng kon kita ya. Kali jenis kita mau berhibur dengan lagu beri ya. Kali ti kita sama-sama keping taruh dengan lagu kireng dan meruk sedia aku dah bingar ti. Sencik ni lagu dah berkenaan Bukan Lagi Cinta masa Nadira Rimpas N. Kita berhibur lagi bersama dengan kumpulan Hakim and Magistrate dengan lagu Saksama Kuana dengan Rimpas N. Lagu ketaruh, lagu kira yang kita dengar reti. Sencik lagu dah berkenaan Bunga Maaf masa kumpulan Delantis. Jadi tina kita matan masa. Ya, terus kita sama-sama berhibur dengan reti dari program Tak Bau dengan taruh dengan lagu kira yang kita dah dengar reti. Selamat berhibur.

Rimah dengan lagu Umur 29 kita ada habis program Rentak Bau kita dengar reti. Okey, kali ti jak kita sama-sama bihibur lelaki ya. Ha, ni dengar reti kita memang bihibur. Ya, ada habis program Rentak Bau dengan lagu-lagu bukan saja lagu bidaya, pak mengsel lagi lagu kireng, lagu ramputih kawan kita ataupun lagu Inggeris, lagu Iban, lagu maso negara seberang kita ataupun negara baat kita di Sence Indonesia, pak mungkin lagi ada lagi lagu masuk negara Brunei, lagu masuk Singapura pun mungkin irataban kita ada program Rentak Bauti. Pak dah kali ti dan minggu siti aku cuma ngaban lagu-lagu de masuk negara Indonesia, ngin lagu Indonesia tikuan kita ya, buka kita media-media sosial sentiasa udah binain. Jadi kali ini kita sebab kita kaping lagu Indonesia sebenarnya kita berhibur tadi dengan lagu Iban, dua dengan lagu Iban darat hibur kita dengar reti senca lagu Sumpah Danji Tua masuk Gulliver Thomas dengan Meredith B sudua ti berduet ngaban lagu Sumpah Danji Tua. Kena senap dia Sumpah Janji kita ataupun sumpah janji adih ya Pak Sena Iban Sumpah dan Citua. Okey, lepas ini kita berhibur lagi dengan lagu Dalam Sampiku databan pada Val Calvin dengan Ira Malpan. Adi dua dengan lagu Iban da Bingara City.

Okey, meng dah cinangi ku icena kali ti kita ngaban lagu maso negara Indonesia. Okey, lagu dah tambah ku ngareti. Mungkin ada bara kita dah mempernah keping na. Mungkin ada lagi bara kita bau keping na. Pak manipan. Dah ambil program berentak bau ti. Aku ngaban lagu-lagu bau, lagu-lagu popular, lagu-lagu datanan kita. Mungkin lagu dama. Pak tunah bara kita berentak bau. Jadi, kita sama-sama berhibur. Dah habis program rentak bau dengan taruh dengan lagu Indonesia. Sencen ni

Hasso and Mesh dengan lagu Anugerah Terindah. Dan dengan nombor dua, lagu nombor dua, Senceh, lagu bikinan Hilang, masuk Justin Alderin feat. Wiz Baker bersama dengan Toton Karibon dengan lagu Ketaruh, Tunggu Apa Lagi, masuk Nyoman Paul. Saya nematinlah Taruh dengan lagu Indonesia. Terhibur, kita ada mengerti? Jadi, sama-sama kita keping lagu masuk negara Indonesia.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Okey, San Matina, kita sama-sama keping lagu-lagu Pink Book tak semang dua dengan lagu dan sudah kita ada mengerti dari program Rentang Bau kita. Jadi apa kemat bersama lagi tak ada Minggu Debau dari program Rentang Bau dengan lagu-lagu dah beken lagi dan tak sama-sama berhibur dengan saya anakku selaku penerbit program Rentang Bau dah kali ini ngucap selamat bingara, selamat beres dengan minggu pun lagi kita Minggu Bau dengan jam bersama. Bye-bye.

Yana ti eto mo hasam sama ngoce ta program renta bauh ta ngarobiti. Jadi kan ino hadir na to mo morot kadang zone interactive ya. Jadi sama ngarong terima kasih kena do de suspanis de gib sama to da ngaruangan komen Facebook to ngarobiti terima kasih kena do de suspanis terima kasih kena do Rachel Amerikan sama ngarong kena do Veronica Sid ya na selamat ngarong selamat andu gawai ya na sporog ah ada ngoje teragu cebong dalam blues ina ya nang sebayu ya bo sa ngoje teragu iti ya nang jobong nudu sosora ang dimbo hatagan ong iya terima kasih dudu Veronica Set eti ato sama-sama ngaji teragoti jadi seterusnya selamat ngarong ngadu Magalina Kimlay selamat ngarong ngadu Charlie Chung Tizam Lime yang selamat ngarong dudu geng-geng awah di yagi ngaji ta program ngarong pawon harap sua geng-geng awah terhibur ngaji teragoti dimo agi DJ main ngarong ti terima kasih dudu Charlie Chung rado goji teragu berjanji so BBG pakal tombogi main lagu gawi atau so BBG mungkin dapat main lagu itu di segmen ataupun di depokon ya seterusnya Emily Licham sama terbingara ini ya yang nang pada salam semua pikaping stesen YFM raya rado goji teragu napa-napa masuk kumpulan The Peace Band terima kasih kena duduk Lauren Mike dengan bersama Roto ayah nang selamat ngarum geng awal Facebook kepiminat setia radio station YFM Raya ini kaitu hai lagi andu gawai yo jangan betul supaya dong patah andu lagi ngatulah nyambut andu ayu gawai ya selamat ngarum dudu Dublin ke baja ya nang selamat ngarum dudu so berapa ngojit ya nang ceria-ceria selalu jadi lain telefon mau buka jadi saat meringan jadi haraan na telefon apa itu salam ingan kan dudu beringan bermadi dengan ataupun haraan ingin puan dudu beringan dengan ingat adi nama ketua kan doku puak adi na sebab apa esok ti call-call ya pun doi gaya pakat mungkin yo mungkin ngaji tu radio tika iti ayong radio masuk ke pedolah saya telepon dadang body tengah yo charge ke dina doi ngajit mungkin ngana call ke dina mungkin dapat tanu nang aku mendo ke dina mungkin yo dapat puan ke dina jadi kan ini tu bibul dia dah ragu bibul tu seterusnya garam ti sebab itu kajian dengan tu di heraan telefon ke konti dia aku minggu tu seterusnya so Alim Impira senda pitaya nama suasari ke jauh di YFM beliau gerak bersama.

Bersempatlah gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai ahli parlimen Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanyap ini kita aman, kita damai, kita nyap bidaru kita ini. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempatlah dengan gawai ini, memang sememangnya kita pun nakuti taras joget. Jadi joget pak ada hatnya dia. Ada hatnya. Ya ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersemangat dan gawa sawati. Harap negeri kita, negara kita masih menglemah kekal aman dan damai. Supaya nina kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir dunia perempuan mengenai kayu berlaku udah sepa pasar, mungkin sepa pasar nanti itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya itih mestat semenan mestat gawai. Jadi bersemenan dan gawai kita sama-sama berdoa dan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belandak sungguh kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tu, ragu gawai tu seterus dengan Robby T. Okey, jadi kira supaya dua semong taruh minit lagi dengan hari pukul semong di setengah kan Rom. Terima kasih Bobo Gon duduk seberingan. Aduh lagi bersama Deku Iyah dengan Robby T dan segmen dengan Rom Power bersama Deku DJ Jazz. Radio tetap on dengan juang segmen dari pukul semong dua turup dengan Rom. Okay, jadi selamat ngarom, selamat nog nudo beringan di hatu akan nog ke kucing flight ngarom itu mungkin ke flight nog kucing tiap pukul semong di setengah di negara atau kus mong di ngarom di netuang ruaso airport kajau teman di segibit ruaso airport saja terus sekian taki ke KD di rugi buka sebab asoknya masuk ke pau seraban kolomi kita gitu, nok-nok saja terus sekian kolomi ya. Okey, jadi info seterusnya yang program di yang mengatur ya dan ataupun program yang berkaitan dua nyambut anu gawia 2026 dari AJ KKK Kupu Anak Rais Padawan hari program Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026 dan tipu dua nu ya so ni noga dua nu berat nuam yang so pukul pri pagi noga pukul sembang ngarom di Kupu Anak Rais jadi sambringan di mungkin motui tiap di doi di ke Bori Botang mau mungkin ni ataupun dua bulan ti dop ana daki leo di ti ada pergi di ke Kupu Anak Rais sebab apa bogo program-program di ogi mengatur dan tipu dua hanu ino you know di kota ID anu sebungas yo gi ke show house saat pimondok ratus di ranogi ogi ke demonstrasi main gong saat pimondok ratus jadi sidi ngumi ino ogi le pimondok yang tetamu kehormat ya nang jaka yang berhormat Datuk Willy Anamongin ya nang ahli parlimen Pini Pri Imoi Puncak Borneo jadi saat dua kedua tiang jaka agi program berkaitan dua galeri so house pun agi berbuka agi demonstrasi main peratuang demonstrasi main gong agi tanah asar jadi yang dah ngaruh minati agi program yang ya nang program final saat Dayung Sangon Beauty Pigeon di antara program di mengatur di Kupu Anak Rais nah di dua nubratan nuam dia. Ada teringat di dalam media sosial terlebih di Facebook bagok ke Kupu mo post berkaitan aktiviti di mengatur yang nak kata di biasa sama Kupu Anak di Kupu Atak Ia Serian dan tiap sawak memang kan lagi aktiviti lah jadi kita tengok di media sosial di Kupu Atak Ia Serian taruh pun di dua di naburan lagi naik program. Jadi munok kira di Kupu Simpok orang Padawan taruh pro anuburan rimo iti beran lagi enai program pesta sungai mun kada di sawah dropas gi program pesta sungai iti gina aktiviti nakap iti ni lagi bogo masam leh lepas no gi ge beran setiap zone gi rating penuh mewakili setiap zone inoh di antara aktiviti-aktiviti di gi mengatur. Jadi dengan inoh jatuh sama ngaji tadi okey dengan telefon ke konti ya ngarom iti. Halo sama ngarom. Halo. Halo selamat ngarom.
1: Kumpul rupa di singgang mit buat iung dalabi malai. Menerindu mendengar DJ de kondi. Niaga DJ. Selamat andu gawai.
0: Selamat untuk gawe ya, Amang Padel.
1: Oi.
0: Itu memang yo jobong alun di pantun. Memang jobong di pantun sebab anu dua lepas tu di pantun dah.
2: Oh yo. Kajun-kajun anu dua te nyap po pantun.
0: Ayo. Sebab program tu agak berubah.
2: Ayo, ani angka DJ.
0: Pagu, terima kasih. Sahabat ngarung anu dua Amang Padel.
2: Ya. Harapnya semua paguh lah.
0: Ya, betul.
2: Dan happy kawai kunya. Walaupun lagi empat anu lagi. musim suasana gawai nanti apa?
0: Ya betul. Okey. Ani salam mah pada
2: nyaram teh. Anda mari-mari sejuho kondi beja nah. Pride nama pukus mengdi tok kucing bo. Ngin salam ya DJ.
0: Ya, ngin salam mah pada.
2: Oh. Ikan salam ti indeks sebayunya beken indeks DJ. Harap dia sehat selalu ngintu untuk kawai dengan keluarga sekali ya. Habis mama sekali lah ngarawak.
0: Okey, terima kasih.
2: Lebih lagi naga sudah sana telefon yang boy dengan boy dah sama dengan kucing naga pandorin dah baru ane sas dah baru dengan keluarga lah dengan mama ane sama El dengan sino El di keringau bau dengan sino Denny di Tasik Biru ngarawak ni. Lebih lagi naga semua kerenas nombor bayar renas da singai ke harap naikin uji radio ngerti je DJ.
0: Iya.
2: Memang akhirnya kayak bayu beus bo bayu nani ada dengan nak kue ada dengan nak biskut.
0: Iya betul.
2: Memang untuk mengar-ngar mesti pun ya lagi ni ada kerja memang na untuk mengar lah dengan nak kue.
0: Iya betul sama gago lah naik kue.
2: Nek semua pingkap-pingkaping, pingkap-pingkap radio dengar arti lah. Ku ucap selamat gawai. Kayak dapat nyebut na hibina. Alagi nek, kemut lagi nek gani-gani geng ku ngomi na. Mabay teksi dengan tayung teksi, dati aan mawak dengan tayung sen, vibration. It narap na pingkaping radio lah. Nek semua belam kaping harap sehat selalu. Ngempan adu gawai dalam nek. Oh DJ, mete DJ main ni ragu DJ?
0: Oh ni ragu eh.
2: Ragu sok main kerantai. Ini joget ripu rami.
0: Joget ripu rami. Okey okay, jadi. Tidak tahu ni gak sekali lagi dah ngak. Ini ragu tak main ya.
2: Joget ripu rami. Nah, ada DJ. Terima kasih. Selamat dengar.
0: Okey, terima kasih. Sama tu dengar kenudu Amang Padil. Hagi bersama Dato Ngarob Tia Paita. Salam. Anu gawi anu do sobra dengan peminat-peminat YFM Budaya. Jadi tu sama ngoje tu gedingan tu seterus Ngarob Tia. Okey, foto tu line telefon dengan tu ti. Mungkin ada pada sobat telefon pari ya. Okay, jadi sama Ngarob terima kasih kenudu dengan tu Derek Asen. Ya nang sobat dengar ini. Sama Ngarob kenudu Ji Chun Fo. Samad Bingara. Jadi seterus Henry Bali. Henry Bali yanang selamat ngarom. Ini salam manis suka po bomuak yanang odinga bang ini anu gawe taluh na bulat nuam 2020 nuam. Henry Bali yang jemput ada ngabang ka bori taluh na bulat nuam sebab gig ke program lagi mengatur anu noh ya. Halo selamat ngarom.
3: Halo.
0: Halo selamat ngarom. Asi ada telefon ngarom ti.
3: Belum asyik.
0: Ah, itu band itu so apa?
3: Yo.
0: Ini apa band?
3: Aduh.
0: Macam
3: ni ya.
0: Yo band, ini salam band ngarom ti.
3: Salam DJ
0: tu. Yo selamat ngarom, terima kasih.
3: Senang, yo sehat selalu.
0: Yo.
3: Baca ke pari.
0: Okay, yo terima kasih.
3: Mau duduk sama aku
0: dalam kapal. Jadi apa kali sewa
3: ti? Yo tiket mau.
0: Oh tiket mau. Yo.
3: Christmas ya.
0: Okay.
3: Ya aku dah kau pergi. Yo di Sabah no.
0: Yo semangat di Sabah ya. Okay.
3: Yo. Minta lagu.
0: Oh ini lagu band kalau ti.
3: Cari kau ya.
0: Lagu gawia, yo tiap tahu ngajar lagu gawia lagi kudu lagu gawia. Ah, kupang so kupang sliders.
3: Aci.
0: Okey, aci yo tiap tahu sama ngajar lagu dia. Terima kasih kudu Ben.
3: Bye.
0: Okey, bye. Selamat malam. Terima kasih Nudu Ben lagi telefon ke Konti. Okey, jadi ngan dinoh jatuh bibul dia ngaji teragu bibul tu seterusnya. Rabu lebih sana beringan di tika itu haru agak di tasik biru. Makin perlu penuh kini taban beramai di singan di gitu ngan noga ke kucing. Sama tu ngaji teragu bibul tu ngarobiti cinta di tasik biru. Jom di wifi bro yo gerak bersama.

Okey, jadi teh ragu menghibur tu so kumpulan peace band napa-napa 20 minit lagi atau dang segmen ngarampawan di ondo taruh ya. Okey, terima kasih kedua sebringan di aru lagi bersama aku aru ke boyo bo sa sebab para anggo jita. Selan radio tu ngarong itu nak ganjuang segmen tu tiap pukul semua dua tur apa ngarong sebadi nak gojak pengenai. Di lebih ke siap ngarong itu. Jadi kena deh nang dengan tadi ya Henry Bali ya nah ngajak ngabang di kopo pembuak taruh nuburan nuam sebab jabatan kuasa kemajuan dua keselamatan kopo pembuak lagi na ya program semutan gawia ya nah dan taruh nuburan nuam lagi mengatur di dewan serbaguna baru kopo pembuak jadi antara pengisi ataupun aktiviti ya dia mengatur dan program ini nah yogi ke apa dan kupu lagi berumah dengan rum lagi sesi karaoke dua lagi ke cabutan tiket bertuah.

0: Hello, sopreg dikiti aku medesem angin selamat gawai kak sopreg di kiri-kiri baragi muni baragi fan club wai fan beraya jadi dem sedainya ingin happy gawai.
1: Hello, aku Matthew Sinora. Rang ucap selamat underbas gawai dah lama nanti nak bobo semua pegaping YFM Bidaya dengan nak bobo bala ahli-ahli persatuan PPSMBK Kuching nyungka kita semua sama ani kononnya berasa ani meriah asing menyambut gawai dasawati. Okay, mungkin lagi nak peminat-peminat tim Hongga Studio. Bakembut video kami akan luah dalam 26 atau 27 bulan nanti mengubau akan luah ada Facebook dengan YouTube. Okay, selamat tahun gawai 2026. Bye bye.
2: Hello, aku David Dale, usul kumpulan Orang Sampen. Ada ucap selamat untuk gawai yang kita semua berasa ada ya. Harap gawai ti kita semua rabi, seribu senang yang kita berasa ada ya. Selamat untuk gawai.
3: Hai, karena aku Clairo Baxteria Osri. Aku ada ucap selamat untuk gawai yang semua bala kita. Lebih-lebih lagi menuju dengan bala mampak aku serta bala dingan aku. Harap segawai sewati kita berdapat dikumpul dengan ribu orang. Selamat untuk gawai.
4: Hai bala kile, aku Sulira Ezra. Aku gawai kelete, aku orang mengucapkan selamat anu gawai nak bala family, nak bala kaban, nak juho ataupun nak sesuai. Selamat anu gawai nak bala kine 2026. Bye.

0: kasih sebab terus Ngojit Stesen Bidayuh.
1: Aku jadi serba karung, terima kasih kerana duduk beringana sebab tatap setia ngejita stesen radio YFM Budaya. Jadi, nak kita sejak segmen karung pawan tu saat anu taruh itu 27 anu beratan rima. Aku jadi rupai titi atau dapat terus ngejita stesen radio YFM Budaya di dalam segmen semua ngeduh nu aman dong pukul 9 pagi. Jadi, pukul 9 pagi kita dapat lagi ngejita segmen maka terkirimahan sebesama dua pengaruh ke di petugas ya pukul 9 pagi nak pukul pria pagi. Anda kata berapa debak uh di segmen 200 di bekon aku DJ Jess sering ucap selamat nganom. Anda kata berapa debak uh selamat nganom, bye bye.

Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sebuang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sebuang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda ni ya, semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana, bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu, udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yen jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Josh, bah, daki biya to teh. Oni ko dinga muntuk ko kayu di sama aja non.
1: Bah, gede mo ote. Mo hoto tidak turun, mesti ada boga tongol kayu. Oni mo pikir lagi kede mi kolok ke dati.
0: Aduh, jebong opua le. Mo le boga pinglang lagi ti.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mo ngadu nang bongo le oni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Beli buat tongol kayu ti. Muaknya mo busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konsert free.
0: Eh, osi leh dikulak kil iti. Tolat plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
1: Iti leh, masalahnya adin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV. Suka asong je tolan umbang.
0: Ino leh. Sekiranya suaknya tolan umbang dekat iti. Ujung-ujung leh, tolun iti ya jadi tempatnya nukung umbang. Ido tiap tempatnya kabus pikir leh.
1: Betul no, yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ningga urang manusia. Jangan-jangan te pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk bogo register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ningga urang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut tikowo. Boi nai no ni. Paksi bonal eh dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka rusak eh.
1: Ha. Ponur bokon atau nokati atau toban beradingan terbokonyo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje

0: asi-asi kanya ada kai panai bipikir mungti. Tantu perintah mesedia tong uras puli da sungi na matat nuras.
1: Ani de kuan mungan, puli da daru.
0: Tebak muda si Joseph na. Mani nguna kerja da mung si Ed. Mungani di ti ranyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Ed. Bekun main bahas tong uras sedia. Perintah da simpang i. Polis sungi ti napat tanuras. Mene-mene manamati kini kai bipikir, kai guna namati ya.
0: Parika ni kena mata nuras dotok. Inya ada masa minan pikir dama ngapi kena kentuk neran kudong bak tua dan tu.
1: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi. Akam puli mata nuras de sungi. Mungani bomi dua tira nyarin.
0: Asat keraja kam tibe ha.
2: Eh, ada pelagi anak inya banyaklah keraja nama. Parih mata nuras de sungi ka. Beket na dehnya beus da sungi ngan sungamin dehnya mata nuras da sungi asat ka
1: kai cemu se en beha kan semeng urang mung ngakem ti ya mata nuras da sungi ra sungi kita mu puno mebadek sungi kita ti ya
2: nyana amu yu nya da kai nyana sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang beket nuras ti dam madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir
0: mena menasat kerja kam tibeha
2: jaji mengani da ye mani na puli na panai asat
1: si Ed ma perintah sedia tong uras tinan inya nyini uras puli yakam matan uras de sungi
0: puan kam be uras mung tima dengan cakikat ubo de sungi ti
2: nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dema anekan kene de babar nyarin dan nyep-nyep kala ngene daramin babar nyarin se ende gebo ikan da kene dua ti dan nubuh sungi
0: susah raya kenyana dengan nama ada kaimpuan kayu mungti eh.
3: Jinaga mah umon sungi kita umon puun pimudip manusia.

selamat anugerah kepada kita semua.

0: Mudamu memang mu sengaja. Aku lah mudamu dengan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket aku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mungti.
0: Tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Menemene pangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket aku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe. Mengani murap puan kayu ira paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mengani bermurah nabas minan bakol mudamu.
1: Murah megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang bar.

0: Rak ngemudam.
1: Hanyap ku ngaban membelawat, ngaban namu bidaru. Mani puli mu menang aku ramakau lawan. Amu mikir aku tetrawa ya begati bo.
2: Mani kira dua puli rabi daru mendamu. Ti beken je gelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani je.
0: Amang kulap menang aku singaja ngelawan ratus lah. Anih lah.
1: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol. Puli namu tu tebang. Nanti lingkapan bakul
0: tidak nanti. Amu nege-negenya na ira ke getik boh.
2: Amu pun salah lagi. Wang adep kai puan. Si Kenny-nya tiap kali yang ngabak ngudung ngegak mu. Mina wanginya ngudung pasar skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok tinan mengabok tungkang. Ini berarti.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urang mu, lakitnya. Tiap mu drift terus marat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang dataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nene, aku lihat subah sit dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyago ge.
3: Deh, aku rek nak ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Ai anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya, aku mohon daikan boku. Ya nanggui muraku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Aku lagi kena mohon Tejah. Blup. Tejah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biur kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat. Sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patut. Sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun di dapur. Nya pun katakan ini je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogok ikin, Robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berada dibunuh rasa rami. Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

nasib seput brek. Kemaya kat teban motor, manyapal sinek motor di juwinta. Beda asah motor tak ditakas ramat sok motor di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar keman motor di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor di juwin. Manyah pal sindek motor baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran aji drebai dan dapat gris. Manyah ge teban motor pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Ka manyah ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban motor. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin semua benya manyah gapang amai TB dapat doguri rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin angan lagi muka derbis sok 2 minggu semua mudah sengarem dek-dek manyu agi daya ruah tipu mekid kamah bersindek ngera adi dog 6 TB temitraka awar kat naik pemeriksa penyihat perenggenan denyah sama pakai barang pribadi tak nakit jaga pinggi bisik ka adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB pesanan mesra ati sok RTN.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: FM. Kai, kita kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Takkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jakuti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jakku layade.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai lagu ti aku ti mise na pakken boleh aba mau masak nenyohon bina kai mumpodinya ada sasah-sasah si ini rabu us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dep de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau depon tek depak tua.

0: Cie, ira gapi dengan amu de kene-kene mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyekene nya ra gapi kanya, ira manih kanya sebar-barang nyekep.
0: Pli amu nya nak mu namu nyau taku. Jenak pari ku nyiken. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berbinek pasah garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap kini nyana neku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu seh.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na. Mani amu seh.
1: Da semena na, aku ra nek beng.
0: Nek beng? Biar batul lamu peli kena-kena bingar-ngara mungti. Iya nje nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na. Tuan Sarul.
0: Amani kena namu nje ngunah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis manang aku suruh ngunah wang haram. Ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak dah disimpan ku ed nak ahi lagi.
0: Uang manih mudamu nak payak ngunah wang haram. Biar tiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menu namu. Puan mudamu. Damu tanangnya skema puan mu.
1: Kena tuan skema. Tuan Sarul ye na masuk IPD kedah.
0: Mana kuse menang met tuan skema. Skema titunnya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mudamu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragalada mu pagi ya. Abak mu main-main. Abak saya na. Namu-damu seberang barang saya inya.
1: Musiknya nasib aku lapu damu mati. Kai garangku jaji nek pasar muat skimap.

0: Nanti aku update baru kalau pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cuma pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak sidat, ni perang.
7: Dukadutun, patang, rasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia botong.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam onak kobok mokat bujang.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendeg perintah kam, jaji kerana kam di dunia mula sorga. Juga dengan mi tiap penuh pemahana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun di nyarap salang mi. Abang abang mi nak pincuba, tak perlu mi so pemiik, sebab kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendeg setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Bebit macam pinurak dan tunah mi. Nak kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan beken-beken. Jinayung jinaga mi, dan kuasa Roh Kudus akam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencoba. Dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip dengan mengu perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih yang semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintu nyaga kami dan bingare dalam bimakat beus berarti guru guna kerja kami pituun Roh Kudus kam Tuhan cina dudungwan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengaco pencuba kuasa lebih senami macam maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga badan ini tunah kami dan kami diguru munah kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu denyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan jadi penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasi akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa penolong Roh Kudus. Adu-adu menu jaga kita, jadi menu setuhai-tuhai. Amin.

Macam tadi Studio Madin pukul 6.30 isan-isan. Perintah neten yen pebayah dinge aran sapa pasar di kawasan Bukit Kota. Projek Remin Betang PPRT Rantau Krian mahkemas dognai. Surau Wakaf Taman Indah jadi suto yen community adir darem atur nikaman. Selamat isan-isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan Sok YFM Bidaya. Nai aran pejuu jadi penetan bas peritah darima bedak kena dinge penyejawit di kawasan Sapa Pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Kidatnang di kawasan Dewan Undangan Negeri I. Gibaba agi kampung adi gibayuh bian aran daya, sungguh pemudah beken nimun elektrik pin bising ngat telekomunikasi meh tui agi. Ayanang, perintah persekutuan meh nyibenar projek aran raya berga arong tarap rumai juta ringgit di kawasan ana. Ka semadi kajir na perintah puno ana, sejuta ringgit medon nyibenar ir naik aran sementara adire pegerodok naik so sawati. Dato' Dr. Abdul Rahman adi jadigeh gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi ngak penyekembang wilayah kita nanti tipu program pragawai di rumah Sandin di Limbang. Projek Remin Betang Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT di Kampung Rantau Krian, Rantau Kiran, yang negati Remin Betang adi seu ngak sawa 2020 taruh mekemas dognai. Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah Kidatnang, ati mengen senang ka semeng mai rawang adi nurak susah setegar harsa uwana ka ati geh kiret nang peritah sawut teted derem jaga kebajikan rakyat. Ayanang projek berga arong 2.4 juta ringgitana dognai pakai penitah beranya so Opis Menteri Penyekembang Kawasan Sapa Pasar nga wilayah. Dato' Hasbi adi jadigah gapit Menteri Pengakut kira nanti tipuh rami serah Remin Betang PPRT Rantau Kiran di Dewan Kampung Rantau Kiran di Limbang. Timujur Dekratus Saman Abara Jemaah di Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang dari Mesiroh Penurung nega dapat ngatur ibadah korban adi grua patut jadi suto ka komuniti beken. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol Kidatnang, tar peruk rimah pereng sapi adidok pakai yen ibadah korban di Sarawana. Inah ni sok program korban adis kasen baga adi medongatur di takah surau. Ayanang program ana deh ka eskiren semangat gotong royong, paik penandeng geh penyebeke atur bedingan depan rakyat saman jemaah Sarawana adi bergerak songra inah depan bara pibinyang. Minyo tipuh kuka majlis ibadah korban nga akikah di Surau Ana Mijah, Dato' Abdullah Saidol Namahnang, perkara ana raru kena nga natu institusi surau nga masjid, pejuu betuku nga bara tubabau. Pengorbanan, keikhlasan sama atur merti paham adi dong benandeng so rami Aidil Adha inah pemenes bas yen negap dinge atur ni kaban masyarakat adi so barang masam kaum di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Kidatnang, rakyat Sarawak selalu jadi suto diki penyebamai ngak stabil beradat dapat dokasan dupan rakyat so berang masa mambatan asar ngak penyabah. Ayanang perintah Sarawak menegah temit rakah inklusif adi temit bat di penyebamai rakyat deh kira kaum ngak penyabah ka ati dapat dokiris so penetap Unifor adi turung dalam penyekembang penyabah beken so Islam. Datuk Seri Lee Kidanati lepas mendeka majlis ibadah korban di Surau Darul Ibadah Batalion Adi Semendua Pasukan Gerakan Am Miri.
Rebis Tarpro Masjid Ngas Surau di kawasan Parlimen Sibuti naik rami ibadah korban beramah ngak rami Aidil Adha Sawati. Gapit Menteri Separais dijadi geh ahli Parlimen Sibuti, Datuk Lukanisman Awang Sauni Kid Atnang. Program mana dok ngatur sok penurung adidok siun sok bara ahli Dewan Undangan Negeri, Badan Korporat ngak individu. Ayah harap program ngian daging korban ane dapat do kenung ngaduduh revisi ia ngera adi kurang bernasib sama ngera adi suto. Minyo lepas salat sunat Aidil Adha di Masjid Al-Firdaus Taman Tun Kumiri. Ayah nang Aidil Adha deh kaes kakat dinge syiar Islam pakai dapat geh negap dinge atur bedingan nga semangat gotong royong depan masyarakat. Pecuk dinge nga agah. Sarawak meh natap Sekretariat Sukan Si 2020 Kluster Sarawak adi jadi nikso penyedia yang suak jadi tarunian ngatur Sukan Si 2020. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki Medomi N jadi pengerusi Sekretariat yang jawatan kuasa penganjur tempatan LOC Kluster Sarawak. Ayanang ngak natu sukan siana dapat do kenung ngaduduh ka nanyam aturan adi dok netap di takah antarabangsa LOC kluster ana dokutung dari kudu-kudu pitak bas. Ati samana pitak strategik, tadbir urus ngak komunikasi, pitak perkhidmatan korporat ngak hal ehwal komersial, pitak persiapan venue, samana pitak digital, teknologi ngak sistem sukan. Datuk Hi kira nanti tipuh ngebak udung Sekretariat LOC ana di Kuching. Sibu Marinati mesin kerek dapat status bandaraya repasi mujur namah penyelidikan meranyai ke 40 juta ringgit so semengperi juta ringgit ngasawa 2000 semengperi. Pengerusi Kaunsel Pasar Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho kira datang kena so syarat adi dapat pada pihak berkuasa kawasan dok pad status si jadi bandaraya inah biar penyelidikan sekurang-kurang i 50 juta ringgit. Ayanang ati berguna amai peritah deh rek dapat turung dalam penyikamang pasar kami deh biar beranya adi beke. Clarence Kedanati tipuh rami mansang kalender WAK Sibu Festival 2026 di Opis MPS di Sibu. Sok-sawa 2022 Neg Madin, perungun juk perujunaan pegawai di Office Immigration Malaysia JIM, dog teran sok kerja, sok perungun periratus periperpat kes tata tertib adi mudah nyeresi beda agensi ana. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaaban Kid Atnang, kiang negeh, so kia anak gah sewati rebisa 20 taruh kes tata tertib mendo nyerese diki tindakan punitif anak mendo temit tunuh mai naan pegawai. Ayanang ati ina di rakah adil temit ia negap dinge integriti beken so ia nyerese gah susah bipaut nga tede sarah laku depan para pekerja di opis sana. Ayanang kada so salah laku adi dog nai inah sama na deh tuna prosedur operasi standard SOP. Nyebenar urusan adi disepa so kuasa ngera, manipulasi urusan kaunter, deh mendeg nyereja, salah guna dadah, sama sepakat dermgen barang adi dog negah, kangera adi dog bitan di depo. Datuk Zakaria kita nanti tipuh program Jelajah Wira Madani beramah ngak rami Aidil Adha di Depo Immigration Sementara Millennium Beranang di Kajang. Ninaan dayung rakyat separais di umur taruh perpat sawa nurak risiko dog hukum jer deh rebiso semang rima sawa tunuh sarah nyunar di kawasan Kuching. Pengobak polis Gadung Kuching, ACP Alexan Nagacabu, kidatnang, dayukana dok nakap orang pukul ni ripas kumer nga ada dua adi ripas dini remin di Jalan Stutong.
asir so kerja nyasat meh da penang dayungana meh dai aktiviti nyundarana steden dua buran adiripas so aplikasi online. Kesana do nyasat diribo section taruh cuk dua karung ni karung I kanun kesiksaan saman section 6 karung ni karung si akta immigration sawak semumpri 50 sawak semumpri 6 protaruh tunduk sarah de bin dokumen pemenu adi sah. Ngaku ngamah segah ku paribasa pun put ni. Berita netet ni ya na pebayah dingi aran sepa pasar di kawasan Bukit Kota. Projek remin betang PPRT Rantau Krian mehkemas dognai. Surau Wakaf Taman Indah jadi suto yen komuniti adir dalam ni kaban. Ngana kasa tidak egah di dalam pimpinnya biatah yen Isan-Isan Anwati adi madon nyusun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Isan-Isan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu dan mana pada Lisa Aboy Ragu Adi dan Atak Bigawai. Jam tadi Studio Madin Dem Simang Minitingnya dengan pukul Ju Isan Isan. Selamat Isan Isan Kasar Perg. Jadi berapa dengan di Isan Isan Noti di drama segmen Makat Krimo Khas ya. Okey, jadi Isan Isan Noti itit ngasio in the house.

Okey, jadi ni mana ada berangai dengan Pukul Jute atas sama-sama dapat kedengar agah di drama Piminyo Bukas Sadung ya. Okey, jadi ngan tetap joget peran mentah kereta sama-sama kedengar ragu utama benda Adrian FJ Dangdut Bikawai.

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Jom dah studio team pukul 7 berpagi. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani, semoga nanti pun bolak. Perintah numpu mengejaran kawasan sepasar The Bukit Kota. Projek rintangan PPRT Rantau Kiran siap. Surau Wakaf Taman Indah janji contoh penyeli penyeratus. Pagi bersama dengan aku Perancang Indah dan berpagi di Mesu YFM Bidaya. Perintah numpu mengajaran bahas di kawasan sepapasar. Adun Bukit Kota, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang di kawasan Dunti. Masih ada 4 kampung yang berjalan daya menepan mada elektrik membersi dengan telekomunikasi. Perintah Persekutuan melulus projek jalan bahas dengan ongkos taruh permahi juta ringgit. Sementara ngampan belanja penuh kahini juta ringgit melulus dengan kerja asas supaya projek dapat tunai bitagih sewati. Gabit Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemancang Wilayah Pilanti The Program Pragawai The Rumah Sandin Limbang. Projek Kerintangan Program Perumahan Rakyat Paling Miskin PPRT di Kampung Rantau Kiran dengan Kerintangan Desahu 2020 taruh mesiap. Gabit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang siap projek ngeban penyenang naik semung mahi mama. Perintah letong jawab dan kuah rakyat. Projek Ramin membelanja Opis Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah kahini pen 4 juta ringgit. Ahli Penerimaan Limbang dan Beranti dan Masana bukan permintaan PPRT Rantau Kiran dan Dewan Kampung Rantau Kiran di Limbang. Inyaratus dengan jemaah Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semarang pul sumbangan dengan ibadah korban secara bahas patut dengan contoh komuniti beken. Gapit Menteri Depis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul menang taruh perurima ereng sapi do korban bilih de surau ti dan ini program korban paling bahas de peringkat surau. Program tip tengah semangat gotong royong berapat tari bedingan inyaratus sama dengan jemaah surau. Ihong komuniti Komiti Surau serta individu aktif aktiviti agama di kawasan ti keberut Balata Bau. Surau dengan masjid kekal relevan dedek Balata Bau. Dato' Abdullah Saidul berhenti di balap penulis agah di masana muka majlis ibadah korban dengan akikah di Surau Anu Nyenduna. Nilai korban ikhlas dengan tolak ansur wak nyambut anuraya Adil Adha asas berguna dengan ini inyaratu di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang rakyat Sarawak janji contoh paling paguh kekal mutip bersindi dengan semangat beradat menepan ahi banca dengan agama. Dedeput balap menulis agah dan majlis ibadah korban dan surau darul ibadah Batalion Semendua Pasukan Gerakan Amiri. Dan menang perintah Sarawak dengan dasar inklusif nguit bahat penyenang rakyat kai ngira kaum dengan agama wangunah unit hal ehwal ekonomi agama wangunah unit hal ehwal agama agama beken atau UNIFO dan nulung ngemancang agama beken Islam supaya kekal damai dan negriti. Lebih taruh puru masjid dengan surau dengan de kampung Parlimen Sibuti ngatur ibadah korban beranu nyemut anuraya Adil Adha Sawati. Gapit Menteri Luar Negeri dan Jaji Ahli Parlimen Sibuti, Dato' Lukanisman Awang Sawani menang program korban hasil sumbangan masuk adun badan korporat dengan individu. Daging korban juga neg inyam sekin. Penyemut Adil Adha tinan nyukup siar Islam serta perapat terbedingan dengan semangat ketung royong inyaratus. Nadapun penulis agah mesmayang Adil Adha di Masjid Al-Firdaus Taman Tunku Demiri. Pisilung lagi agah de berpagi ti. Sarawak kuna penyedia jaga tinan tempat pengatur Temasya Sukan Si 2027 Wanguna Sekretariat Sukan Si 2027 Kluster Sarawak. Gapit Satsaha Perintah Sarawak, Datuk Hee Chang Kee, The Irajaji Pengerusi bagi Sekretariat Komiti Pengatur Tempatan atau LOC Kluster Sarawak. Datuk Hee menang struktur LOC Kluster Sarawak binagi negeri-negeri bahagian utama supaya lancar pengatur sukansi. Bahagian strategik tadbir urus dengan komunikasi bahagian perkhidmatan korporat dengan hal ehwal komersial bahagian penyedia venue dengan bahagian digital teknologi dengan bahagian sistem sukan. Sekretariat tinan ngancak pengatur sukan si 2027 di Sarawak lancar ngajar standard anca bangsa dan berhenti wang ulu kudung Sekretariat de Kuching. Sibu tinan mesesek cun status berderaya rimpas berjaya nama simpanan kewangan negpat peruju juta ringgit. Pinamati masuk sempri juta ringgit orang sewa 2,000 sempri. Pengurusi Majlis Perbandaran Sibu Clarence Ting Ing Ho menang syarat pihak kuasa lokal pegatu tarap. Jaji berderaya sekurang-kurangnya ada 50 juta ringgit simpanan. Dan berhenti The Majlis Penglancar Kalender WAK Sibu Festival 2026 The Office MPS The Sibu. Kewangan penting ingin perintah kaya dapat nyukung langkah pegatu taraf ini beneraya sekira belanja kaya cukup. Iju perujud pegawai Office Migration Malaysia JIM dog Batan Kerja musuh sawah 2022 neg itina kahi piratus 24 kes tata tertib. Ketua Pengarah Migration Dato' Zakaria Syaban menang sewati dua pertaruh kes tata tertib mengelasi dengan mahi orang pegawai dog tindakan. Langkah ti tindakan ngakat integriti serta nyekat salah laku pekerja immigration. Dan berhenti dan bala penulis agah dan program jelajah Wira Medani berandu dengan Anduraya Adil Adha dan Depos Immigration Sementara Millennium Beranang Kajang. Dato' Zakaria menang salah laku mengkai ngajar prosedur proses standard urus lulus urusan dan luar bidang kuasa piluas manipulasi urusan kaunter kaimun kerja salah guna dadah dengan ngaban barang-barang dadah neg inya detahan de depo. Ini orang dayung basu bina sepa dok nuku maksimum 9 sawa jel ngin terlibat kerja aktiviti sundal di kawasan Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Lesen Naga Cabu menang suspek bimur taruh 4 sawa dok dakep kulni Lamatandu anu dua de premis de jaran setutong. Asal sesetan awal dayung ti guna aktiviti timpu 2 bulan de merimpas minat aplikasi online. SCP election dan kes dok nyasa dengan seksen taruh ju 2(D)(i) kanun keseksaan. Suspek dok nyasa dengan seksen 6(D)(c) akta migration 9(I)(5)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)( Dengan mengenaga tipu una benar calaj. Perintah numpu guna jalan kawasan pasar de Bukit Kota. Proyek remintangan PPRT Rantau Kiran siap. Surau Wakap Taman Indah jadi contoh penyindi Inyaratu. Dan ketiaga berpagi dan duk susun benda Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk session berita wals masa RTM Kuching dengan duk senalin benda Maurin Anjar. Salam Malaysia Medan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: aku Elizabeth Sila masuk tim awal ratus. Kirang ucap selamat anu gawai. Arab gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph masuk tim awal ratus RTM Kucing juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan itu gawai sawati Arab ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning masuk mama awal ratus. Era ngucap selamat anu gawai dan semua belaping-keping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

0: Ragu dan teman-teman dan lain saya si Samah Rami nyambut gawe ya. Okey, jadi jam tadi saya dan Madin semang pre-minit lepas pukul Ju Isan-Isan.
1: Okey, selamat gawai dengan semua orang. Kita ada beberapa hari itu di rumah yang berat nanti ya. Kita lagi jumpa dengan gawai semua orang kita mungkin dengan penuh gawai. Selamat gawai.
0: Jadi yang pada tak di mempok cuti selamat grup paya, selamat paya di Reminarin tak naik penyedia gawai ya. Jadi agi pada tak di so anu mijah permisi. Jadi anu ti tapi cuti sepagi tapi cuti anda ke minggu bau.
1: Okey, ada biasa anu gawai mengerti ada tinggal kampung lebih meriah. Karena banding dengan penyambut anu Christmas. Aduh, lah dengar kita ada komen-komen de Facebook kita ya. Ni de paling meriah bagi kita ada ke Christmas ataupun
0: gawai.
1: Jadi ya boleh komen de Facebook kita dulu pagi ni ataupun de telefon studio ya. Mada dengan bila kita komen pak nemati kita sama-sama kubahi mati ya.
0: Jadi isa-isa nanti itit ngasiok rekrakar pasar penyita akindi di rebis rami agikah gawai puan ka Christmas. Jadi
1: ataupun sama-sama
0: rami.
1: Sama-sama rami. Ataupun sama-sama kaya rami.
0: Ya betul. Okey, jadi biar nak komen tadi Facebook YFM member dia kasih menaga bisa telefon ke di nombor 2564-2560 ya. Apa grup song apa kor mai isani sante. Okey, jadi tap juga permata karate atas sama-sama kedengar ragu napa-napa Tony Peace Band.

0: YFM Gerak Bersama Segmen Makat Rimuhas
1: Pukul 6 atau pukul peria berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama
2: Pukul 7.30 pagi Sebungan sedemutik pun punabar Perintah numpu peruas ran luar bandar de Bukit Kota Projek Romin Botang PPRT Rantau Krian Rantau Kiran siap sepenuh. Surau Wakaf Taman Indah Jagin Sutua Kesetuan Komuniti. Selamat pagi bersama doku Martinaun dan Abar So YFM Bidaya Demutik Tengah Abar Cuaca memuh akses orang daya Ketubu Jagin pun penumpu perintah Ngan nguat ada jaringan perhubungan luar bandar Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Sebut dan dekuasan dun Masih lagi pat kupu De gidai orang daya Sungguh pun pemudah deboken Dekedakaran pin brosi Duh telekomunikasi Motui agi danuk Perintah Persekutuan mengawal ngibona projek ran raya di kawasan ini pakai kos kira taruh perumah juta ringgit. Semadi kajian sukat beranya pun ni juta ringgit mau ngibona pakainya buka ran asas dia dua pimono sakat nyenang tajah suaiti. Gapit Menteri Industri Pengumuman Komoditi Duh Pimasang Wilayah ini sebut dan iti semasa program pragawai di rumah Sandin di Limbang. Projek Romin Botang Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT de Kampung Rantau Kiran pakainya gati Romin Botang Desau dan Sewa 2020 taruh de dia mah siap sepenuh. Gapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah sebut nang projek ini ngin penyonang duduk semua rawang mangsa opui sedia. Timujul dak projek ini siap pikiran komitmen perintah jadi epidet-potet jaga kebajikan rakyat. Projek ini abu ponu ngerusuk opis Menteri Kemajuan Desa Duh Wilayah pakai beranya kirani 0.4 juta ringgit. Ahli Parlimen Limbang sebut itih dan majlis serah Romin Botang PPRT Rantau Kiran de Kampung Rantau Kiran Limbang. Pemujur orang kupuk di Surau Wakaf Taman Indah, Bandar Baru, Semeriang, gupul sumbangan dek tunggang pono ibadah korban secara bas mod jagin sutua nuduk komuniti boken. Gapit Menteri de Opis Premier, Dato Abdullah Saidul nang ibadah korban melibat taruh perimu poreng rombu de Surau obo anggap nang antara program korban dekasin ayuh. De Ningah dan Takah Surau. Program ini bukan sejak pikiran semangat gotong royong, pak pikiran gas semangat pibakuang orang-orang kupu tuh jemaah Surau ini. Boga sen jawatan kuasa Surau dua individu aktif dan aktiviti agama di kawasan ini pun berada muda-muda agak. Datuk Abdullah Saidul sebut itu tarah pengarang abah bida peduha rapas tajah majlis ibadah korban dua akikah de Surau ini sumia. Nilai pinuah ikhlas dua bitimang rasa tipuh rami ngeramat hari raya Aidil Adha ialah perkara lebih guna dengan nyenguat pibakuang depan masyarakat di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin sebut nang rakyat Sarawak sentiasa jagin sutua dekah senpago dengan nyajaga keadaan hidup di harmoni di hormat dan nyadabokun sungguh pun dan bogak masam budaya duh pisaya. Ia sebut itih tarah pengarang abah bidah peduha rapas majlis ibadah korban de Surau Darul Ibadah Batalion ke-92 Pasukan Gerakan Am Mire. Dato Sri Lee Kim Shin sebut nang perintah Sarawak pun pono dasar inklusif de mitbat kurak penyunang rakyat de kira kaum duh agama. Ino dah punya kiri nang inusuk pemokat unit hal ehwal agama-agama lain, Unifor, de turung dang pembangunan agama-agama de boken, nganyak jaga keharmonian negeri ti. Robis taruh puru masjid surau duh kupua de kawasan Parlimen Sibuti pono ibadah kurban bersambut duh Hari Raya Aidil Adha suaiti. Gapit Menteri Luar Negeri de jagin ke Ahli Parlimen Sibuti Datuk Lukanisman Awang Sauni nang program kurban melibat sumbangan desua adun badan korporat duh individu. Pibagi daging korban harap nyenang dapat pono dengan teatur amutah nuduk kaban asnaf dunia dikurang binasib iripa. Rami ngeramat Aidil Adha bukan sijak kidip syial Islam pak tunggang perapat terinjamit dua semangat gotong royong depan masyarakat. Ia sabut dan iti, tarah media bidapet dua lepas solat sunat Aidil Adha the Majlis Al-Firdaus Taman Tunku the Miri. Kita buat dua habar. Sarawak mengawal naik pengisedia jagin tuan rumah bersama Sen Sukan C 2027 demain kakat sekretariat Sukan C 2027 kluster Sarawak. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki riak jagin pengurusi sekretariat jawatankuasa penganjur tempatan LOC kluster Sarawak. Datuk Hi Chang Ki nang struktur LOC kluster Sarawak berbagi kang kudu-kudu bagian utama denai duman dak pengatur Sukan C pono dengan teatur. Antara ialah bagian strategik tak berurus dua komunikasi, bagian perkhidmatan korporat dua hal ehwa komersial, bagian persiapan venue bayar bagian digital teknologi dua sistem sukan. Sekretariat itu berguna dengannya notu pengatur Sukan C 2027 di Sarawak lancar dununa piawaian antarabangsa di Bonotap. Ia sabut dan iti telah berguru udung sekretariat itu di Kuching. Sibu Adit Mosinuk riak seun status bandaraya lepas muncul nama simpanan beranya kang 47 juta ringgit. Inu bertambah senda semungpri juta ringgit dan sewa 2,000 semungpri. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Inghoff sabut nang antara syarat utama pihak berkuasa tempatan oboh pad taraf jagin bandaraya ialah agis kurang-kurangnya 50 juta ringgit dan simpanan. Ia sabut dan iti dan Majlis Pitajah Kalender WAK Sibu Festival 2026 The MPS The Sibu. Pikuat beranya berguna ruban peritah dia dapat nyokong sejak patahkah ni-ni bandar semua bandar dari kedudukan beranya de kuat. Juk-perujuk orang pegawai Office Immigration Malaysia JIM obo buang kerja tan sen sewat 2022 neg adin. Demuno ia dah sen perpore pri-ratus pri-perpat kes tata tertib de Bijaya Abah Ngerosia da agensi ino. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saban sebut nang sen sewat iti sejak 20 taruh kes tata tertib Abah Ngerosia domoy orang pegawai mo obo buat tindakan punitif ino. Inuh ialah sejaka nagap ada integriti dona salah laku dupan para pekerja upis inuh. Ia sabut iti dan sidang media tarah program Jelajah Wira Madani bersambut dua Hari Raya Aidil Adha The Depot Immigration sementara Millennium Beranang Kajang. Datuk Zakaria sebut nang antara salah laku da oboh dapat meredah ngerangal prosedur operasi standard SOP ngibonar urusan ruar bidang kuasa manipulasi urusan kaunter dari nekroja tigian dadah dua bipokat sedia bahan terlarang nuduk tahanan de depo. Ni orang dayung rakyat luar oboh hukum jail maksimum semong rimuh sawa ruban sua dan aktiviti de dis nunu de Kuching nuna de sua ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Naga Chabu suspek bi umur taruh perpat sawa inu hobo taan dan pukul ni tengah honu onu dua dan ni buah tempat re de jalan Setutong. Kejenyasan awal dapat nang dayung inuh naik aktiviti de dis nunu tan sen duh buran de ropas ngirusu aplikasi online. Ngerusuk pinorang media, ACP Alexson sebut nang kes Sinohadin bernyasat dari buat seksyen taruh juduh kurungan ni kurungan I kanun keseksaan. Suspek pun bernyasat dari buat seksyen nom kurungan ni kurungan C atau immigration sewak semungpri di mahpuruk pri semungpri nom puruk taruh ruban dari dokumen pemono desah. Dengan kungamas abar keparibasa pun-pun. Perintah numpu peruas orang luar bandar de Bukit Kota. Projek Romin Botang PPRT Rantau Kiran siap sepenuh. Surau Wakaf Taman Indah jagin sutua kesatuan komuniti. Demuti sejak abar dah bernyusun dah Muhammad Al-Hadi Samsawi sua seksyen berita ehwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas. Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Saya ragu Dr. Bana pada Alim Impira joget anu gawai ya.
1: Okey, macam mana topik kita ada berapa hari ini ya? Topik kita pasal dapi ada lebih meriah gawai ke ataupun Christmas. Masing-masing kita ada kampung ataupun dapi penyambut gawai, penyambut Christmas kita mengenai. Jadi boleh komen di Facebook kami berapa hari ini pasal ini, pasal dapi ada lebih meriah ya. Boleh ke studio, boleh telefon studio ya. 2-5-6-5-6-5-0.
0: Jadi nyebut pasal dua rami hati ya. Sebetulnya kami tinggal lah lagi ada nang rami gawai rami de amai bege penyita dapat dong nai muka ana tipuh penyita adi tu amai di kena kampung lagi di sonoti sebetulnya lagi di sonoti
1: tapi Christmas pun kan kita nanya tu bek nai Christmas pun liburan sebetulnya
0: tidak beken, kurang hebat
1: beken Christmas ti beken cuma 25 liburan sebab kan kita ngajah kalender Kristian Christmas samut masuk puun minggu Christmas. Puun minggu Christmas nanti nak ane taruh minggu. Taruh minggu lah, taruh minggu ataupun 4 minggu sebayuh 25 hiburan. Nanti Christmas pun sebetulnya samut hiburan sebab ada kampung-kampung dengan atur aktiviti Christmas bitagih pasal minggu minggu Christmas menurut na minggu Christmas ngatur caroling ataupun ngat macam-macam lah aktiviti-aktiviti sebetulnya
0: awal ni Christmas amai bagi kampung di bag kampung di bagang kerana awal naik caroling tiap-tiap ngarep ni
1: lagi pun kan kita tubuh gawai ti samut pada semua kaum kayak ngira agama ni pun. Tapi ni Christmas pun lebih lagi ni kita ada Sarawak ti Christmas bukan saja dog ngerami pada inya Kristian. Balai yang masuk balai dengan kita masuk agama beken pun akan ngira Buddha ke Islam ke pun sama lagi nyambut ngerami Christmas.
0: Christmas ni
1: Mungkin lagi gawai ti memang kita menang gawai ti sambut pada kaum daya. Pak sebetulnya kan semesti ini kaum daya. Sebab kan kita tebak dengan abang rami lebih lagi lah with konsep konteks kita Sarawak lah. Kaum beken agama beken pun sama lagi nyebut tu gawai.
0: Jadi mun zaman di Madin di zaman moden nanti ada kaum daya ada lagi lebih spesifik ya di sita rami anu gawai pak menangi kaum beken namai tabian tradisi ngabang paradingan tak di muslim pun metak ngabang masa gawai semua gede tinggal rami
1: di dalam raya semua bila kita nyebut ani nyebut anu rami da Sarawak lah mengcontoh ani ada pusat beli belah ataupun ada supermarket pun sama lagi karena gawai pun sama lagi na sesak karena Christmas pun sama lagi na sesak.
0: Okey, tak tinggal ada dengan tak ada lagi bersama kata di telefon Madin. Hello, selamat datang Nisan.
2: Hello. Halo.
0: Aha, selamat Isan.
2: Oh, selamat Isan DJ FK The House.
1: Yeah.
2: Oh, bro. Yeah. Bro, DJ Ibrahim ah.
1: Yeah.
2: Oh, selamat Isan.
1: Selamat Isan. Selamat pagi kena.
2: Ah, mengguting dua.
1: Okey, nang meni.
2: Mengguting, mengguting ke bayu.
1: Bayu.
2: Oh, dia hari cek ko spawn.
1: Meeting daya tempat ngupi.
2: Oh ya kak. Oh, kedap. So, ani topik tak?
1: Ani dah lebih meriah. Ani dah lebih rami. Gawai ke Christmas?
2: Adi tinggal aku ni. Adi soja. Pakai kena ada Madinah. Aku Chris gawai.
1: Gawai.
2: Gawai.
1: Amai?
2: Sebab mod manusia. Jadi lagi. Sebab ini dia dikibai deki lagi ini perorakan ini pakai pakaian tradisi. Kena mbak gok mbak gendang ini kira anak di tenis ini di meting di reis beken kalau di reis tak Ah, bak gong, bak gendang. Ko mena dengar, ayo dok kian kati dok main, ayo dok practice once year de. Nah, jadi Christmas hati, ah, ayo biasa. Ada ih tahun caroling, ah, lepas sana ayo atau celebrate biasa de. Tak celebrate. Mun sana di ane ah ala kadar ja. Mena tak di Kristen ala kadar de pakai menggawai tinggal depan di seburan di tempat pe tak di seburan kami ngagawai musim gawai aduh manusia tenda tiga berpakak berpenggeg
1: pakai gi kampung beken kami masa nu gawai ada berapa meriah pak masa Christmas memang meriah dengan perita dengan super gilah.
2: Ana tayo nagi pakai in term of ni comparison out of 10 ayo 2 din layan ni. Eta na ayo tani ani.
0: Gawai
2: concentrate di gawai.
1: Oh gawai.
2: Amai gawai lampu ana di pakai tak Christmas ni lagi ke dia pasang. Kena gawai mau tak Christmas manusia sadik lagi gawai mau di Christmas hati. Ada pare ni lah sebab pati worldwide occasion. Worldwide occasion. So gawai hati only occur adi reista. Jadi ngerasa terlalu berken baratoris muna so sekira non-Christian bisa jadi tinggal bisa gede tinggal ataupun celebrate. Misa kata aku last year aku ngendai open house. Aku gi family my family Muslim family. Ayo celebrate di remenku. Jadi ngerasa pakai sadi pakai ani pakaian tradisi. Agi pakaian tradisi ngera. Agi Christmas ayo deh metingnya siap celebrate ngaku. Meting. Mena. Sebab aku lagi family aku ni di ni converted family.
1: Timbang jadi reti gawai lebih meriah lah. So Christmas.
2: Gawai lebih meriah aku tinggal.